0: Hamas bantah tolak serahkan pemerintahan Gaza. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, kunjungi Indonesia perkuat kerjasama strategis, dirilis oleh minanews.net. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di Jakarta pada Rabu lalu. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang, termasuk perdagangan, pertahanan, serta isu-isu keamanan regional dan juga global. Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menegaskan bahwa Indonesia dan Turki memiliki hubungan yang erat dan telah lama menunjukkan solidaritas dalam berbagai isu internasional. Menurutnya, kedua negara kerap berdiri bersama dalam memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Hakan Fidan datang ke Indonesia untuk membahas perluasan kerjasama bilateral yang mencakup sektor ekonomi, perdagangan, industri, pertahanan, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan kawasan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI berlakukan pemutihan pajak kendaraan hingga akhir Agustus, dirilis oleh minanews.net. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan menghapus sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea milik nama kendaraan bermotor atau BBNKB hingga 31 Agustus 2026. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 1 Juni dan ditujukan untuk mendorong masyarakat menunaikan kewajiban perpajakannya. Program ini ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta tahun 2026 tentang pembebasan sanksi administratif secara jabatan untuk PKB dan BBNKB. Dengan kebijakan tersebut, wajib pajak cukup membayar pokok pajak yang terutang tanpa dikenakan bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut program ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi tahun ke-499 Kota Jakarta. Kita beralih ke berita berikutnya. Kontribusi ekosistem ojol ke PDB nasional capai Rp565 triliun, dirilis oleh minanews.net. Institut For Development of Economics and Finance atau INDEF telah menyebutkan kontribusi ekosistem ojek online atau ojol terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional telah mencapai sekitar Rp565 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor transportasi dan layanan digital berbasis aplikasi kini menjadi salah satu penggerak penting perekonomian Indonesia. Menurut kajian yang disampaikan INDEF pada Rabu lalu, kontribusi tersebut tidak hanya berasal dari layanan transportasi penumpang, tetapi juga mencakup pengantaran makanan, logistik, perdagangan digital, serta berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar ekosistem platform daring. Kehadiran jutaan mitra pengemudi dan pelaku usaha mikro dinilai telah menciptakan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian nasional. INDEF menilai perkembangan industri ojol telah membuka peluang kerja yang luas di tengah transformasi ekonomi digital. Selain itu, menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian masyarakat, sektor ini juga memberikan kesempatan kerja tambahan bagi mereka yang membutuhkan pendapatan fleksibel. Ikhwal Taliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat muslim dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Selandia Baru larang 3 pemukim Israel kecam perluasan permukiman di tepi barat, dirilis oleh minanews.net. Selandia Baru menjatuhkan larangan masuk bagi 3 pemukim Israel ekstremis karena keterlibatan mereka dalam perluasan permukiman ilegal di tepi barat yang diduduki. Menteri Luar Negeri Winston Peters mengidentifikasi ketiganya sebagai Itamar Yehuda Levy, Harold David Libby, dan Eliav Libby. Menurutnya, aktivitas mereka di kawasan tersebut mengancam stabilitas dan keamanan regional serta merusak prospek perdamaian antara Palestina dan Israel. Peters juga menegaskan kembali posisi Selandia Baru bahwa pemukim Israel di wilayah Palestina yang diduduki melanggar hukum internasional. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran global atas kekerasan pemukim di tepi barat. Pekan ini, para pakar PBB memperingatkan bahwa kekerasan yang didukung pemerintah Israel itu telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang tahun 2026. Kita beralih ke berita berikutnya. Hamas bantah tolak serahkan pemerintahan Gaza, dirilis oleh minanews.net. Hamas pada Selasa lalu membantah tuduhan bahwa mereka menolak untuk melepaskan kendali atas jalur Gaza. Hamas menyebut klaim beberapa pihak di Dewan Perdamaian sebagai kebohongan menyesatkan, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pendudukan Israel untuk melanjutkan agresinya. Juru bicara Hazim Qassem menegaskan kembali kesiapan penuh Hamas untuk mentransfer semua tanggung jawab pemerintahan termasuk masalah keamanan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang berbasis di Kairo yang menurutnya telah disepakati oleh para pihak. Ia berpendapat bahwa hambatan utama bagi kerja komite tersebut adalah Israel bersama dengan Nikolai Mladenov, Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian, menuduh mereka menghubungkan semua jalur negosiasi dengan satu isu tunggal dengan cara yang menyimpang dari visi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk perdamaian Gaza. Qassem juga menuduh Dewan Perdamaian gagal menekan Israel untuk mengizinkan komite tersebut memasuki Gaza atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Kita beralih ke berita terakhir, Kementerian Palestina mengatakan Mei, bulan yang paling berdarah di Gaza selama tahun 2026, dirilis oleh minanews.net. Kementerian Kesehatan Palestina di jalur Gaza pada Selasa lalu mengumumkan sebanyak 199 orang syahid selama bulan Mei 2026, menggambarkannya sebagai jumlah kematian bulanan tertinggi yang tercatat sejak awal tahun. Menurut data kementerian, perempuan, anak-anak, dan lansia menyumbang 30% dari total jumlah korban syahid, 19 anak atau 16% dan 10 perempuan atau 8,5% syahid selama bulan tersebut. Pengumuman ini muncul di tengah pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah berlaku sejak Oktober 2025 dengan agresi Israel yang terus berlanjut di berbagai wilayah jalur Gaza. Sejak gencatan senjata diumumkan, total jumlah korban martir telah mencapai 933, sementara 2.868 orang terluka. Selain itu, 781 jenazah telah ditemukan menurut kementerian. Kementerian juga menyatakan bahwa jumlah korban kumulatif sejak dimulainya perang genosida pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 72.942 martir dan 172.967 luka-luka. Sejumlah korban dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan raya, sementara tim ambulans dan pertahanan sipil terus menghadapi kesulitan untuk menjangkau mereka. Ikhwata liman sahabat umat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
13: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
14: Mobile Legends. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
14: Ye.
15: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
14: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
15: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
14: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
15: Sudah kelas 5 SD.
14: Sudah besar itu.
15: Iya, betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
14: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
15: Ada juga. Pasti mahal itu.
14: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
15: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru sama mau.
14: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
15: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
14: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah, sebawa juga anakku.
16: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
17: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: بسم الله الرحمن الرحيم.
19: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzabar rusula fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: aku.
1: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
2: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٍ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Dia Daud berkata, sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

0: dhanb.
1: Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayat-Nya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad fata

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
1: وَاذْكُرْ عَبَدًا

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.

0: وذكرى لأولي الألباب.
1: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: Hada dzik wa inna lil muttaqina la husna ma'ab.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab.
0: Yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: sirab.
1: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
0: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
1: Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
0: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
0: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
1: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
0: Hadza wa inna lit-taghin la syarra ma'ab.
1: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
0: Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad.
1: Yaitu, neraka Jahannam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
0: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
1: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin.
0: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزواج.
1: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

Dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka.

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina."
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala fal haqqu wal haqqa aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."
1: La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
0: Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
8: Assalamualaikum, Kona.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
8: Eh, apa kita bikin?
10: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
10: Eh, baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
8: Masya Allah.
9: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
9: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Beh, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
11: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822 9199 4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang. Supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
13: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
14: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70
16: seperti
15: tahun.
16: Yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
15: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahullahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
5: ...94.3 FM... Radio Mu'adz Min Jabal.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat aliman dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program acara, atau maksud kami, kembali lagi di 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal Kendari. Ya, dan saat ini kita akan mendengarkan program acara Iqra Klinik pertemuan ke-102 bersama dengan guru kita Ustadz Alim Basir LC MH Hafizullah Ta'ala. Dan saat ini langsung saja kita akan mendengarkan program ini yang disiarkan langsung dari Islamic Center Mu'adz Min Jabal Kota Kendari. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
7: Salin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, pendengar Radio Mu'adz dan pemirsa Mu'adz TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali di program Iqra, di mana di dalam program ini kita sama-sama untuk mempelajari ayat-ayat Allah, terkhusus memperbaiki bacaan Quran kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada semua umat beliau yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Bagi ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan lanjutkan bacaan Quran kita. Kita telah sampai surah Al-Ankabut ayat yang ke-14. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-14 terakhir kita baca berarti pada pagi ini ayat yang ke-15. Baik, langsung saja kami persilakan dari Zoom. Silakan Ibu Juwaria.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anjaynahu wa ashabas safinati.
7: Nah. Panjang pendeknya. Panjang pendek.
8: Fa'anjaynahu wa ashabas safinati waja'alnaha ayatan lil alamin. Wa Ibrahim qala
7: liqaumihi
8: Wa Ibrahim
7: itqala
8: li kaumihi. Nah,

0: Inya pendek. Ya. Ulaika ya Isu. Inya pendek. Ya Isu.
1: Ulaika ya Isu minu. Astagfirullah. Ulaika ya Isu minrahmati wa ulaika lahum azabun alim.
0: Masya Allah. Jazakillah khair. Fokus di panjang pending, Ibu. Ibu juga ke ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam.
0: Baik, kami persilakan Nenek Ros.
2: Iya, Ustaz.
0: Silakan, Nek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayat 24 sampai 30.
2: Iya, kemudian ini

وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

0: Ma sabakokum biha, bukan bima.
1: Ma sabakokum bima.
0: Biha, biha.
1: Ahadin.
0: Biha, biha, bukan bima. Biha.
1: Oh, apa?
0: Iya, silakan.
1: Ma sabakokum biha min ahadin min al-alamin. Innakum latatuna ar-rijala wa

0: Masyaallah. Jazakillah barakallahu fik kepada nenek kos. Cukup ibu. Cukup nek. Allah ibarat.
1: Orang isinya di mana yang diperbaiki sesatnya sama?
0: Tadi ada beberapa yang salah sebut, Bima, kemudian apa? Mulainya di mana tadi? Paling itu nenek.
1: Oh ya, terima kasih banyak Ustaz. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami silakan ke Ummu Nurul. Ummu Nurul silakan. Ummu Nurul silakan. Baik, kami silakan dulu ke Ibu Yani.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: taqwa.
1: Wa ahlahu

0: Masyaallah. Jazakillah barakallahu fik kepada bunda.
1: Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayat 53 sampai 63.
2: Mohon bimbingan ya Ustaz.
0: Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بديرلو في أدي في أدينا أراضي وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله. جزاك الله بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: وجزاكم الله خيرا أستاذ. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Nurul. Sudah ada Ummu Nurul? Halo. Ummu Nurul sudah ada? Kita masih ada waktu. Baik. Sekali lagi kami mengajak kepada kaum muslimin untuk mari kita bergabung sama-sama untuk memperbaiki bacaan Quran kita di program ini di setiap hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Tengah dan jam 9 di hari Kamis. Di hari Kamis jam 9.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, Ummu Nurul, sudah ada? Nah, baik ikhwatal iman, mungkin sampai di sini pertemuan kita di pagi yang mulia ini. Jazakumullah khairan yang telah bergabung dan yang telah mensupport kegiatan kita ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keistiqomahan dan keberkahannya kepada kita semua. Kita akhiri dengan baik. Hampir ini ditutup. Silakan.
2: Ayat
1: 6 sampai ayat 15 dari surah Ar-Rum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Awalam yatafakkaru fii

0: wa'amaruha
1: panjang wa'amaruha
0: wa'amaruha aksar mimma

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون

0: Masya Allah, jazakillah barakallahu fik kepada Ummu Nurul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Zoom masih ada? Nah, baik, Ummu Nurul tadi merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semua. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Muas TV, saluran televisi. FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
8: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
7: Memangnya ada, kah?
8: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
9: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Terkadang kita butuh duduk sendiri untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
12: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal Kendari. Ikhwat aliman dimanapun Anda berada, kembali lagi kita akan mendengarkan sebuah kajian pagi di setiap hari Kamis dengan guru kita tentunya Ustadz Dr. Rehanul Bahrain, MSc, SP, spesialis patologi klinis, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema penyakit jiwa kerasukan jin. Dan insya Allah kita akan selalu memutarkan atau mendengarkan kajian dari beliau setiap hari Kamis tentunya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengisi pagi hari kita di pagi hari yang berbahagia ini tentunya, tepatnya yang bertepatan juga dengan 4 Juni 2026 hari Kamis ya, yang juga kita masih berada di bulan Zulhijjah, tepatnya 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita akan kembali mengisi pagi hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat, yaitu mendengarkan sebuah kajian, dan insya Allah ini akan bermanfaat tentunya, khususnya bagi kita mungkin ya yang saat ini mungkin ada yang sedang terkena dengan penyakit jiwa, ataupun mungkin ada kolega, keluarga maupun teman kita yang punya dengan gangguan ini, dan juga bagaimana hubungannya dengan kerasukan jin. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari langsung saja kita dengarkan bersama kajian pagi ini dengan pembahasan penyakit jiwa kerasukan jin oleh guru kita Dr. Rehanul Bahrain, MSc, spesialis patologi klinis. Habis Allah Ta'ala. Selamat mendengarkan.
14: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku seiman dan seislam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dibersihkan hatinya, dikuatkan mentalnya dan dibersihkan jiwanya, dan semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku seiman dan seislam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu materi yang materi ini cukup unik, materi yang mungkin mengundang beberapa pertanyaan-pertanyaan, materi yang membuat beberapa orang menjadi penasaran, materi yang mungkin banyak orang ingin mengetahui mengenai hal ini. Sesuai dengan tema yang sudah kita sebarkan, temanya adalah penyakit jiwa dan kerasukan jin. Kita tinjau dari sisi syariat dan bagaimana dunia medis, khususnya kedokteran modern di saat ini, memandang hal ini. Kemudian seperti pengalaman sebelumnya, ya, ini mohon maaf untuk materi, mungkin saya percepat lagi ya, karena sebagaimana pengalaman sebelumnya, kita langsung masuk. Kita membahas yang pertama mengenai penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Sebagian kita sudah mengetahui ada yang namanya penyakit jiwa, terkait dengan jiwanya, dan kita sebut dengan penyakit, berarti sudah menjadi penyakit. Sebagian orang sudah memahami, ya, telah memahami penyakit jiwa yang dipahami oleh beberapa orang seperti penyakit, ya, ini mohon maaf ya, penyakit gila, penyakit sinting, ya, penyakit miring katanya, ya, miring sampai macam-macam, misalnya ada yang error, ada yang konslet dan sebagainya. Penyakit jiwa dalam Islam, dalam ilmu kedokteran, penyakit jiwa ini memang ada, bahkan ada spesialisasi khususnya. Kita ada dokter spesialis penyakit jiwa. Dan dalam ilmu penyakit jiwa tersebut sudah ada ilmunya, dibahas dengan ilmiah, dipelajari bagaimana caranya, dan sudah dikelompok-kelompokkan sesuai dengan diagnosa penyakitnya, dan ada terapinya secara ilmu kedokteran. Mempelajarinya pun dengan waktu yang lama, 4 tahun mempelajari ilmu jiwa, terapinya dan sebagainya. Dan golongan penyakitnya pun banyak. Sebagaimana kita di ilmu kedokteran ada menggunakan buku penggolongan gangguan jiwa, atau dikenal dengan PPDGJ. Di situ ditulis berbagai macam gangguan penyakit jiwa, dimulai dari yang ringan sampai yang berat. Gangguan mental, gangguan berat, skizofren, ya. Skizofren itu mungkin terjemah awamnya gila, skizofren, gangguan waham. Waham itu gangguan waham, ada waham kebesaran dan sebagainya, menganggap diri hebat, menganggap dirinya jenderal titisan. Saya turunan, ada bisikan saya turunan Jenderal Sudirman, ingin membasmi PKI dan sebagainya. Misalnya, waham kebesaran. Demikian juga gangguan suasana yang ringan, seperti mood afektifnya tidak bagus, gangguan terkait dengan stres, ya gangguan kepribadian, gangguan retardasi mental, gangguan perkembangan psikologis, ini sudah dikelompokkan dalam ilmu kedokteran modern. Penyakit jiwa ini ada. Penyakit jiwa artinya penyakit jiwa murni karena manusianya. Ini ada. Dan kita temui dalam masyarakat kita. Dan dalam ilmu kedokteran itu ada diagnosanya lebih rinci lagi. Begini, begini, begini. Mungkin kalau kita yang belum belajar, belum punya ilmunya, taunya itu aja, gila gitu dan sebagainya. Sinting, miring, error, konslet dan sebagainya. Penyakit ini ada. Dan memang ada sebabnya. Dipelajari dalam ilmu kedokteran tersebut ada sebabnya, ada sebabnya, ada rinciannya, ada bentuk-bentuknya ada. Ada dalam ilmu kedokteran, dipelajari. Tapi bagaimana syariat memandang? Syariat memandang. Dalam ilmu kedokteran tadi ada ya, ilmu kedokteran sudah kita jelaskan tadi ya. Sebabnya ini dan ini. Sekarang bagaimana dengan pandangan ilmu dalam syariat? Sampai ada orang yang gila. Ada orang yang gangguan jiwanya. Cemas, khawatir, sedih, dan sebagainya. Artinya memang murni gangguan jiwa. Murni gangguan jiwa. Nanti kita bicarakan yang masalah kerasukan jiwa. Bagaimana syariat menetapkan memang iya. Bisa orang-orang tersebut mengalami sampai gangguan hal tersebut. Tetapi dalam syariat Islam, sebabnya itu sederhana. Sebabnya itu simple. Sebabnya itu simple karena, ya sebabnya itu mudah. Karena sumber penyakit cuma ada dua. Jiwa ini cuma ada dua sebabnya. Yaitu kecemasan dan kesedihan. Yang terkait dengan hati itu hanya dua. Dalam syariat dan hadis-hadis menyebutkan, yaitu hamun, ham itu kecemasan yang akan datang, dan husnun kesedihan. Ada dua sakit ini, kecemasan dan kesedihan. Dua yang terkait dengan jiwanya. Oleh karena itu dalam syariat lebih mudah. Kalau tadi ilmu kedokteran dia sudah menjadi penyakit. Dalam ilmu kedokteran dia sudah menjadi penyakit dan sudah jadi penyakit. Kalau sudah jadi penyakit, ya datang ke ahlinya diobati. Kalau sudah jadi penyakit, karena seperti ini gambarannya. Ada istilahnya, kita mengenal istilah cemas. Cemas ya. Cemas. Semua orang normal cemas. Siapa yang tidak pernah cemas? Jodoh belum menjemput. Cemas, semua cemas. Tetapi cemas ini bisa menjadi penyakit. Dia cemas terus-menerus, terjadi cemas yang kronik, akhirnya dia muncullah penyakit. Ya. Kecemasan secara menyeluruh. Dia akhirnya orangnya gampang cemas. Mendengar berita apa aja cemas. Apa namanya? Ada cicak jatuh cemas, kemudian ada mendengar suara apa udah cemas. Cemasnya berlebihan. Berlebihan dengan sebab-sebab yang tidak jelas. Kalau ini sudah menjadi penyakit. Kalau sudah penyakit, perintahnya obati penyakit tersebut. Kalau sudah jadi penyakit, perintahnya obati penyakit tersebut. Tadawu ya ibadallah, berobat wahai hamba Allah. Fa innallaha lam yaj'al da'an illa yaj'alullahu sifaan. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyakit, pasti ada obatnya. Berobat. Jadi berobat. Sehingga ada yang bertanya, apa namanya, ada yang mengatakan ini sudah kena penyakit jiwa. Sudah ada obat penyakit jiwa. Bagaimana tuntutan Islam? Tuntunan syariat, ya sudah berobat ke ahlinya. Berobat ke ahlinya, dokter jiwa kah atau siapa, psikolog yang dia ahli dalam hal ini. Berobat. Kalau sudah jadi jadi kalau ada orang yang kena sakit, berobat. Ya, ini sudah apanya, kecemasannya sudah jadi penyakit, berobat. Berobat ke ahlinya. yang menguasai ilmu jiwa, yang menguasai psikologi, berobat. Selain juga melakukan pendekatan dengan agama, pendekatan dengan agama, tapi berobat juga karena ini sudah penyakit. Dan ini termasuk ilmu dunia berarti. Serahkan kepada ahlinya. Pas ahlu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Serahkan. Sehingga nanti ini kita masuk dalam terapinya nanti. Terapi yang benar seperti ini, yang benar adalah dikombinasi. Dikombinasi, bukan jadi anti. Oh enggak, saya mencukupkan diri dengan hadis saja. Begini, begini, begini. Enggak. Dikombinasi. Karena ini sudah jadi penyakit, kalau penyakit obat adanya. Jangan sampai jadi anti. Ya, jangan menjadi anti. Tidak, tuntunan syariat suruh berobat. Jangan jadi anti, mau enggak mau saya ke dokter jiwa. Ini ada Al-Qur'an katanya yang bisa nyembuhin. Bukan begitu maksudnya pemahamannya. Karena ini sudah jadi penyakit. Kalau sudah jadi penyakit, obati ke ahlinya. Seperti itu. Dan tidak hanya dokter jiwa, siapapun yang menguasai ahli. Mentang-mentang saya dokter ya. Promosi tidak, siapapun yang ahli, psikolog, yang lain-lain, obat. Karena itu sudah jadi penyakit. Dan kalau sudah penyakit, kita diperintahkan mengobatinya. Sehingga yang benar adalah dikombinasi, jangan sampai anti. Jangan sampai anti. Itu kalau sudah jadi penyakit. Kemudian yang kedua, kalau secara syariat bagaimana? Syariat menjelaskan cara mencegahnya. Syariat menjelaskan cara mencegahnya penyakit jiwa ini. Adapun kalau sudah jadi penyakit kayak tadi gimana? Berobat ke ahlinya. Berobat ke ahlinya dan dikombinasikan. Bagaimana syariat-syariat mengajarkan sempurna mulai dari cara mencegah dan cara mengobatinya. Syariat mengajarkan cara mencegahnya. Cara mencegahnya sudah diajarkan oleh syariat. Karena perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku seiman dan seislam, sebab utama penyakit jiwa hanya satu. Sebab asal yang menginisiasi, yang mengawali seseorang terkena penyakit jiwa ya. Sebab yang pertama kali orang yang bisa kena penyakit jiwa, yang mengawali maksudnya ya, ini cuma satu, hanya satu sebabnya. Dari semua jenis penyakit jiwa tadi kita sebutkan ya, penyakit jiwa ini penyebabnya yang mengawali. Awalnya ini nanti menyebar ya. Jadi kalau dia cemas, jadi cemas menyeluruh. Kalau dia jadi depresi, depresif. Ya jadi ini, kemudian paranoid dan sebagainya. Sebabnya satu ini. Satu ini sebabnya, penyakit semua penyakit jiwa. Satu sebabnya. Sebab itu adalah, kita catat bagus-bagus, tidak menerima takdir Allah. Sebab utamanya itu. Ya, ini Afan, saya mau kerasukan kopi lagi sebentar. Sebab utama semua penyakit jiwa, satu sebabnya. Hanya satu. Ya, artinya yang menginisiasi dari awal sebelum berkembang jadi penyakit-penyakit tadi. Penyakit curigaan, paranoid, penyakit cemas menyeluruh, gampang menyeluruh, kemudian penyakit depresi berat, anxiety dan sebagainya. Sebabnya satu sumbernya yaitu tidak menerima takdir Allah. Itu aja. Semuanya gitu. Semua penyakit jiwa sebabnya tidak menerima takdir Allah. Mengapa dia bisa depresi? Tidak terima takdir Allah. Mengapa dia bisa kecewa? Tidak terima takdir Allah. Mengapa dia bisa begini? Dia gila, dia apa? Tidak terima takdir Allah. Mengapa ada misalnya dia melakukan ini dan ini dan ini, kemudian salah? Tidak terima takdir Allah. Bunuh diri? Tidak terima takdir Allah. Kemudian yang lain-lainnya, melakukan hal yang aneh dan sebagainya, tidak terima takdir Allah. Yang pertama, dia tidak menerima takdir Allah. Dan bentuk tidak menerima takdir Allah, inilah bentuknya yang bisa ke arah yang tadi. Bisa depresi, bisa cemas, bisa marah-marah dan sebagainya. Yang ini dikenal oleh kita dengan ilmu yang namanya defense of mechanism. dalam ilmu psikologi. Manusia punya defense of mechanism. Dan defense of mechanism-nya manusia itu berbeda-beda. Artinya cara dia menolak, ya kalau dalam ilmu psikologinya begini, cara dia menolak kenyataan saat itu. Padahal intinya kalau syariatnya cara dia menolak takdir Allah. Ada yang menolak takdir Allahnya dengan bentuk depresi. Ada sesuatu tidak sesuai keinginannya. Allah mentakdirkan ini, dia pinginnya ini. Bentuk defense mechanism-nya adalah mengurung diri di kamar. Tidak mau ngomong, tidak mau ini. Ini yang mengawali. Ada juga orang defense mechanism-nya, dia pengen ini, Allah takdirkan lain, tidak sesuai keinginannya. Marah-marah. Marah-marah ya. Misalnya sang bapak di kantor ada masalah, pulangnya marah-marah istri sama anaknya. Defense mechanism. Ada juga yang defense mechanism-nya macam-macam. Ya, tidak terima takdir Allah, ada yang makan-makan terus gemuk. Defense mechanism-nya. Ada juga yang dia tidak terjadi, pengen ini, Allah takdirkan lain, tidak terima takdir Allah. Defense mechanism-nya enggak mau makan, kurus. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Cara diet paling bagus nih. Defense mechanism. Sehingga sumber utama, sebab awal dari semua penyakit jiwa dengan segala macam diagnosanya satu sebabnya. Tidak menerima takdir Allah. Dan lagi-lagi semuanya kembali ke pelajaran tauhid. Belajar tauhid, bagaimana dia mengenal Allah. Kuncinya di situ. Semuanya. Kuncinya tidak menerima takdir Allah. Semua penyakit jiwa, semua jenis penyakit jiwa berawal dari ini. Semakin lama tidak menerima takdir Allah, semakin lama depresi akhirnya terjadi kronik dalam waktu yang lama, akhirnya dia kena penyakit. Muncullah penyakit tersebut. Dan karena mayoritas penyakit jiwa itu, ya, itu karena terlalu lama dia tidak menerima takdir Allah, sehingga jadilah dia gila, paranoid, curigaan, sakit dan sebagainya. Terlalu lama tidak menerima takdir Allah, disesali terus, mengapa demikian, mengapa aku sudah secantik ini masih diselingkuhi misalnya. Tidak terima takdir Allah. Cuma ini kuncinya dalam syariat. Kuncinya ini aja, supaya kita belajar tauhid lagi dan menerima takdir Allah. Belajar ilmu, ingat-ingat ilmu takdirnya bagaimana. Semua takdir Allah baik. Semua takdir Allah baik. Adapun penisbatan khairihi wa syarrihi, murrihi wa hulwihi, ya, baik dan buruknya, pahit dan manisnya, itu dinisbatkan kepada kita. Kita yang merasakan. Tetapi semua takdir Allah baik. Apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik, tetapi apa yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Itu aja sudah. Sehingga masya Allah, berulang kali kita temukan ayat dalam Al-Quran, janji bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita temukan berulang-ulang apa janji Allah? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sering gak baca seperti ini? Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus janji bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Diulang-ulang terus. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi dia dan tidak ada dia bersedih. Hanya dua ini sumbernya. Tidak ada rasa takut, tidak akan cemas dia. Tidak ada rasa takut yang buat dia cemas. Susah hidupnya memikirkan nih masa akan datang. Walahum yahzanun, tidak akan dia bersedih, menyesali dengan apa yang telah lewat. Dua ini diulangi. Karena kalau sudah dua ini tidak ada bahagia sudah. Karena permasalahan hidup manusia, kesusahan hidup manusia cuma dua ini. Iya tidak? Kesusahan hidup manusia cuma dua ini. Khaufun alaihim wala khaufun alaihim, takut. Takut apa? Kan takut itu kan masa akan datang ya. Takut jangan-jangan begini, jangan-jangan enggak punya anak, jangan-jangan enggak bisa makan, jangan-jangan begini. khofun. Allah bilang wala khofun, tidak ada. Wala hum yahzanun, tidak akan bersedih. Kalau sedih itu masa depan atau masa lalu? Yang sudah lewat kan? Tidak ada. Sedih kenapa lu sedih? Oh, gue anu nih nanti gue tak anu sedih enggak dapat jodoh. Itu cemas namanya ya. Jadi wala hum yahzanun. Dua ini diulang-ulang terus janji bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak ada rasa takut, cemas, tidak ada rasa sedih masa lalu. Kalau sudah dua ini tidak ada, bahagia di muka bumi. Bahagia di muka bumi. Dan kunci asal dari penyakit jiwa ini cuma satu, tidak terima takdir Allah. Tidak terima takdir Allah. Ini kunci penyakit jiwa yang mendasari di awalnya, mendasari. Kuncinya di sini. Harusnya yang masa lalu ya sudah lewat. Masa lalu tidak akan dia bersedih. Karena masa lalu sudah lewat. Sudah Allah takdirkan, sudah terjadi. Apapun yang kita lakukan tidak akan bisa merubah masa lalu. Kita mau marah-marah tidak berubah masa lalu. Kita mau banting pintu, banting pulpen, banting HP, kasihan HP-nya. Belum lunas. Kita mau banting, enggak akan berubah masa lalu kan? Enggak berubah. Mau banting, mau ini, mau kita mengeluh takdir Allah, baik yang besar, cara mengeluh yang besar maupun yang kecil, itu tidak akan merubah. Yang berlalu, sudah lewat. Buat apa dikenang-kenang kembali? Tidak ada gunanya, tidak berubah. Sehingga orang yang sudah belajar tauhid dengan benar, tidak akan dia. Sudah lewat ya sudah, sebentar aja dia bersedih, wis lewat. Tidak ada berubah. Aku harus bahagia hari ini. Detik ini aku harus bahagia. Sudah lewat. Sehingga seorang mukmin sudah belajar tauhid, tidak akan protes sedikit pun dengan takdir Allah yang telah lewat. Penyakit hati muncul tidak terima dengan takdir Allah, kemudian protes. Bapak ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita usahakan menjadi hamba yang benar-benar bertauhid. Dan ini sulit. Karena salah satu tanda orang yang bertauhid, dia tidak akan protes dengan takdir Allah, baik dengan cara yang besar maupun cara yang kecil. Cara yang besar banting sana banting sini. Cara yang kecil untuk protes pada takdir Allah adalah gerakan tangan, sekedar gitu. Protes takdir Allah itu. Sekarang begini, coba direnungkan ya Bapak Ibu sekalian, ya kaum muslimin dan muslimat, coba direnungkan seperti ini. Kalau ada orang, tiba-tiba mengambil harta kita. Diambil harta kita ini. Diambil secara paksa, zolim. Bagaimana respon kita? Marah, protes kan? Ngapain kamu ambil uang saya? Ngapain lu ngambil duit gue? Marah kan? Protes tidak? Protes. Kenapa kita protes? Karena kita yakin dia pasti, karena kita suuzon sama orang ini punya niat buruk sama kita. Iya tidak? Iya tidak? Ya? Kenapa kita protes? Karena kita sudah suuzon dengan orang ini akan punya niat jelek sama kita. Itu kan sebab kita protes, kita suuzon. Sekarang ada dokter bedah. Mau bedah saudara kita, itu kan dirobek-robek dulu. Kita protes enggak? Dirobek, perutnya dirobek, digunting. Kita protes enggak sama dokter bedah tersebut? Enggak, kenapa? Karena kita husnuzon banget dengan dokter bedah tersebut. Iya kan? Sekarang juga sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menakdirkan kepada kita ini, kita husnuzon enggak sama Allah? Husnuzon kan? Oleh itu jangan protes. Allah sudah mentakdirkan ini, sudah terjadi, sudah ditakdirkan oleh Allah, jangan protes sedikit pun. Jangan protes sedikit pun. Baik protes besar maupun protes kecil, sekedar bilang Allah, gitu-gitu misalnya ya. Nah, jangan bentuk protes kepada Allah. Jangan. Kalau kita pengen husnuzon sama Allah, karena Allah berfirman dalam hadis kursi, ana inda zoni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Faman radiya falahur ridha, faman sakhita falahus sukhut. Barang siapa yang ridho, Allah ridho. Barang siapa yang ngamuk-ngamuk, murka, Allah murka sama dia. Gitu. Sehingga kalau sudah belajar tauhid, insya Allah tidak akan kena penyakit jiwa. Dan tidak akan yahzanun tadi. Tidak akan yahzanun. Buat apa protes? Allah sudah takdirkan, sudah terjadi, mau protes berubah enggak? Enggak akan berubah. Sudah terjadi. Lebih baik kita husnuzan sama Allah kan? Ini takdir terbaik bagi saya. Karena apa yang saya inginkan belum tentu yang terbaik, tetapi apa yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Kita terima aja sudah. Terima, apapun itu kita terima. Kalau sudah yakin dengan Allah, terima saja udah. Allah mau kasih saya begini, Allah mau gini, saya mau dikasih sakit apapun, apa terserah, takdir Allah udah bagus. Saya terserah mau diapain sama Allah. Yang penting saya yakin itu yang takdir terbaik bagi saya. Kan enak banget kalau begini. Tidak ada orang yang sedih. Tidak ada penyakit jiwa. Tidak ada. Karena walahum yahzanun. Tidak ada. Begitu juga dengan wala khaufun, dia tidak takut. Tidak ada yang dia perlu takutkan. Buat apa takut? Cemas, khawatir, dan sebagainya. Buat apa? Karena dia sudah yakin. Ya. Dia sudah yakin, seandainya nanti Allah takdirkan ini, ya sudah, itu yang terbaik bagi saya. Yang penting saya sekarang sudah tawakal, berusaha. Sudah begini, seandainya nanti saya sudah berusaha. Sudah naik motor, Pak, naik mobil, sudah latihan yang benar, sudah dapat SIM, sudah begini. Seandainya kecelakaan di tengah jalan, ya sudah, takdir Allah. Gimana lagi? Ngapain khawatir, takut, berlebihan? Takdir Allah yang terbaik. Dalam syariat pandangannya demikian. Sumber semua penyakit jiwa, sumbernya cuma satu. Tidak menerima takdir Allah, kemudian protes dengan takdir Allah. Dan kebanyakan penyakit jiwa, ini ingat yang sudah jadi penyakit ya. Yang sudah jadi penyakit. Kebanyakan penyakit jiwa itu karena proses yang terlalu lama. Depresi yang berlama-lama. Ya, kebanyakan pikiran yang terlalu lama. Menanggung beban yang terlalu lama. Itu sebabnya penyebab orang yang penyakit jiwa. Sampai-sampai sebelumnya dia bisa berpikir jernih, akhirnya dia tidak bisa berpikir jernih. Lupa nama diri sendiri, lupa dengan nama orang tuanya, lupa dengan bahkan dirinya sendiri lupa. Itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, tetapi terjadi dengan proses yang lama. Dan dalam sekian 6 bulan, 1 tahun, dia selama itu menolak terus takdir Allah. Kan begitu ceritanya orang-orang gila kan? Iya enggak? Karena kita tahu, kalau saya kan sudah tahu ada ceritanya, kita tahu. Sebelumnya dia orang pintar, orang hebat, aktivitas seperti biasa. Tiba-tiba ada kejadian dalam hidupnya, ada satu kejadian dalam hidupnya yang benar-benar dia tidak terima. Dipikirkan terus, didepresikan terus, distreskan terus lama. Akhirnya berujunglah dia sampai kena penyakit jiwa. Sampai lupa diri, lupa apa, pemikiran yang aneh dan sebagainya. Karena tidak menerima takdir Allah. Tidak menerima takdir Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Janji Allah. Sehingga tidak ada lagi seorang muslim yang memahami ilmu agama, dekat dengan Allah, memahami tauhid, kemudian ada yang terkena penyakit jiwa. Apalagi sekedar cemas terlalu lama, depresi berlebihan, tidak ada. Tidak ada. Ini terkait dengan penyakit jiwa. Terkait dengan penyakit jiwa, tidak bisa menerima, itu aja kuncinya. Jadi sebenarnya salah satu pengobatannya, cara pengobatan penyakit jiwa, kita ngomong nanti jin ya. Ya, penyakit jiwa pengobatannya adalah dikombinasikan. Kalau sudah jadi penyakit, dikombinasikan. Dua-duanya dikombinasikan. Ya. Dua-duanya dikombinasikan. Ya, dengan ilmu dunia, mempelajari psikologinya, mempelajari jiwanya. Memang ada ilmu dunianya ini. Begini, begini, begini dikombinasikan, berobatlah ke psikiater, berobatlah ke psikolog. Kalau sudah jadi penyakit loh. Kalau sudah jadi penyakit. Kalau enggak ya cuma sekedar cemas, sekedar apa, enggak perlulah ya. Kalau sudah jadi penyakit, cara ngobatinnya gimana? Kombinasi. Karena sudah jadi penyakit, dan ini pun berobat. Kalau sudah jadi penyakit kan sudah berobat. Berobatlah ke psikiater, ke psikolog,
16: ke ahli jiwa, siapapun itu, orang bijak kayak atau bagaimana, berobat. Kemudian dikombinasikan dengan ilmu agama yang diajarkan. Diajarkan pada dia, terimalah takdir Allah. Ini sumbernya begini, begini, begini. Dikombinasikan. Ya, karena enggak bisa tiba-tiba nih, misal contohnya, contohnya ada orang sudah kena penyakit skizofren. Ya. Jangankan kita nasihati, kita ceramahi, dibalas sama dia, kita diceramahi juga. Kan gitu skizofren kan? Iya kan? Dibalas. Sehingga gimana kombinasi? Kombinasi. Dan ini nanti ada ilmunya, ada ilmu psikiaternya, ada ilmu psikologinya untuk pendekatan kepada pasien skizofren. Ini ada ilmunya, dipelajari memang. Ada ilmunya. Maka dikombinasikan. Dikombinasikan ya. Dikombinasikan pendekatannya, bagaimana supaya dia terbuka, supaya dia bisa apa namanya meluapkan isi hatinya. Ini ada ilmunya untuk pendekatannya. Ada ilmu psikologinya, ilmu psikiaternya, ini ilmu dunia. Caranya untuk dia pendekatan dan sebagainya. Ya, tidak apa namanya dikombinasikan sudah penyakit. Ya, dikombinasikan karena merupakan suatu penyakit. Ini tentang penyakit jiwa ya. Jadi terapinya intinya gitu, dikombinasikan. Jangan sampai ada yang anti, karena saya menemui beberapa orang sih ya. Oknum seperti itu, enggak usah bawa ke dokter. Ini aja coba. Ya, orang gila, belum tentu. Harus ada metode pengobatannya, diobati dan sebagainya. Dikombinasikan. Dan lain sebagainya. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kerasukan jin. Ya, saya kerasukan kopi dulu lagi. Kita lanjutkan dengan kerasukan jin. Kerasukan jin, kita sebagai orang Islam, kita mempercayai adanya jin. Percaya adanya jin. Bahkan termasuk mukallaf, mukallafain, dua orang yang dibebani syariat, manusia dan jin. Dan kita pun meyakini bahwasanya jin punya kemampuan. Punya kemampuan untuk merasuki tubuh manusia. Dan ini pendapat yang benar. Bukan seperti yang lain, menafikan. Tidak benar sama sekali, bohong. Ini cuma sekedar penyakit jiwa aja, tidak ada pengaruh jin. Belah sama sekali. Ini kita katakan tidak benar. Sesuai dengan keyakinan kita, ada orang yang dirasuki jin, dan jin punya kemampuan untuk merasuki dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Contoh dalilnya adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatahabatu syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang dia makan riba, orang-orang yang memakan riba, dia la yakumuna, dia tidak akan bisa berdiri, dibangkitkan nanti. Illa kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Sebagaimana berdirinya orang-orang yang dia dirasuki setan. Ini dalil bahwasanya setan bisa merasuki tubuh manusia. Dalil yang lain juga disebutkan, inna syaitana yajri minal insani majrid dam. Sesungguhnya setan itu bisa mengalir dalam peredaran darah manusia. Jadi kita membenarkan, sesuai ajaran syariat kita membenarkan, ada memang ada jin. Dan dia punya kemampuan untuk merasuki tubuh manusia, dan juga punya kemampuan bisa mengganggu manusia, dan juga punya kemampuan untuk bisa memberikan mudarat pada manusia. Kita punya keyakinan tersebut. Punya keyakinan tersebut. Kita juga mengakui adanya sihir. Sihir yang bisa merasuki seorang. Sihir yang bisa mengganggu. Dan pendapat terkuat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah disihir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Ini pendapat terkuat. Pernah disihir. Disihir oleh Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi. Pendapat terkuat ini. Sebagian yang lain bilang enggak, Nabi enggak mungkin disihir. Jawab pendapat terkuat, Nabi pun pernah disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Al-Aqsam. Bahkan di tafsir surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad dari kejelekan wanita-wanita yang meniup-niup buhul. Beberapa tafsir dari hal tersebut, ini karena Labib bin Al-Aksum ini punya putri-putri, putri-putrinya lah yang meniup-niupkan buhul ketika menyihir Nabi SAW. Nabi SAW pernah sihir, hanya saja ini pendapat terkuat dan sesuai dengan zahir hadisnya. Jangan ditakwil sana, takwil sini. Enggak, Nabi masuk disihir. Enggak mungkin. Disihir. Tetapi beberapa penjelasan ulama, pertama Nabi SAW disihir, dia hanya disihir yaitu dalam bentuk dihayalkan. Dihayalkan beliau pernah mendatangi, selalu mendatangi istrinya padahal belum. Beliau dihayalkan demikian saja. Dan pengaruh sihirnya hanya sampai situ. Tidak berpengaruh dengan kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, apalagi sampai menukar wahyu dan sebagainya. Pengaruh sihir tersebut hanya itu. Yang kedua, justru ini membuktikan bahwasanya supaya Nabi SAW jangan dikultuskan. Nabi hanya seorang hamba yang butuh kepada Allah dan butuh apa namanya, butuh untuk diruqyah oleh malaikat Jibril saat itu. Ini membuktikan supaya tidak dikultuskan Nabi SAW. Bahkan Nabi pun pernah disihir, mendapatkan pengaruh dari setan.

kita sebagai muslim. Tidak seperti mungkin teman-teman saya dokter-dokter barat enggak percaya. Sama-sama dokter tapi dokter barat enggak percaya. Tapi kita muslim percaya dengan dalil-dalil yang banyak. Akan tetapi ini yang perlu kita tekankan dan sangat menekankan. Kita perlu tekankan dan sangat menekankan. Perlu diketahui, ini tolong dicatat bagus-bagus. Perlu diketahui bahwasannya jin itu hukum asalnya derajatnya lebih rendah daripada manusia. Bahkan sebagian ulama mengatakan, nanti saya bawakan tulisannya, saya bawakan anunya, ucapan ulamanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum asalnya jin itu takut sama manusia. Ini dicatat bagus-bagus. Memang benar, jin punya kemampuan bisa mengganggu manusia. Tapi kita tidak bisa mengganggu jin. Jin punya kemampuan bisa mengganggu manusia. Tetapi ingat poin pentingnya. Jin lebih rendah derajatnya daripada manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan bani Adam. Derajatnya jauh, derajatnya lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat pun sujud. Sujud. Malaikat pun sujud. Karena derajatnya lebih rendah. Apalagi jin. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada suatu perusahaan, kantor, ada direktur, kemudian ada bawahan yang paling bawah. Seksi bantu-bantu. Selama di kantor ini, seksi bantu-bantu ini yang paling bawah ya. Apakah dia punya rasa takut dengan bosnya? Punya rasa takut tidak? Punya rasa tekan tidak? Punya. Itulah manusia dengan jin. Jadi dicatat bagus-bagus. Walaupun jin punya kemampuan mengganggu manusia, punya kemampuan merasuki tubuh manusia, tapi hukum asalnya jin lebih rendah derajatnya daripada manusia. Konsekuensinya jin hukum asalnya takut sama manusia, takut. Saya bacakan beberapa dalil-dalil bahwasanya jin itu takut dengan manusia. Jin takut dengan manusia. Tadi sudah walaqad karramna bani Adam. Kemudian diriwayatkan dari Imam Mujahid ya. dari Imam Mujahid mengatakan asyaitanu asyaddu farqan min ahadikum minhu ya fa in ta'ridulakum fala tafraqu minhu. Sesungguhnya setan itu sangat takut terhadap kalian, melebihi ketakutan kalian kepadanya. Paham? Setan itu lebih takut kepada kalian, melebihi takutnya kalian kepada mereka. Jadi kalau kita takut sama pocong, pocong lebih takut sama kita. Lebih takut. Jadi lebih takut. Dan dalil-dalil yang lain saya cepatkan ya, saya cepatkan biar tanya jawabnya banyak. Itu aja dalilnya, cukup dulu ya. Jadi hukum asalnya apa? Sekali lagi saya ulangi biar kita paham, biar kita benar-benar biar kita benar-benar mengingat bagus-bagus. Jin memang punya kemampuan mengganggu manusia, punya kemampuan memberikan mengganggu dan memberikan madarat pada manusia. Tetapi hukum asal jin adalah takut sama manusia. Tadi udah diucapkan tadi ya, walaqad karramna bani Adam, karena derajatnya rendah takut. Kemudian tadi perkataan Imam Mujahid ya, setan ya itu lebih takut daripada kalian takut sama dia. Sehingga saat ini ya tadi ya gambarannya, kalau kita takut sama mak lampir lebih takut sama kita. Sehingga bagaimana ya? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Jadi menyikapi hal ini adalah seperti ini. Artinya kalau ada apa-apa, jangan sedikit-sedikit jin. Kalau ada apa-apa jangan dikit-dikit ini jin. Artinya ada apa-apa langsung dinisbatkan sama jin. Padahal jin itu takut sama manusia. Takut sama manusia. Jin itu takut. Memang benar bisa dia ganggu kita. Tetapi kalau ada apa-apa jangan dikit-dikit, wah ini sudah diganggu jin ini. Dikit-dikit langsung diganggu jin. Langsung kesimpulannya, belum ada apa-apa langsung kesimpulannya diganggu jin. Dan ini yang menyebabkan jin makin berani.

0: manusia belum belajar tauhid. Ada pohon rindang, pohon besar. Manusia lewat ke sana ngapain? Misi Mbah. Tolong jangan diganggu Mbah, misi Mbah. Waduh, ya Allah. Ini memang buktinya harus cepat tanya jawab berarti ya. Misi Mbah gitu kan, lewat. Itu sekarang kita bayangkan, seseorang yang derajatnya rendah. Ini ibaratnya begini loh. Dalam suatu ini ibaratnya seperti ini, dalam suatu perusahaan ada bos. Kemudian ini yang derajatnya paling rendah. Mungkin seksi bantu-bantu ini sedang ngepel anu, sedang ngepel apa? Sedang ngepel lantainya kantor. Tiba-tiba bosnya lewat kayak gitu, misi mas, misi mas, misi gitu ya. Ya, misi bosnya lewat nunduk-nunduk misi. Itu kira-kira gimana yang anu tuh, yang lagi nyapu tuh? Kan langsung sombong dia kan loh. Ternyata saya hebat ternyata ya. Ternyata saya kuat ternyata. Begitulah setan-setan yang nunggu pohon-pohon angker itu. Sebelumnya dia takut-takutan, ih manusia lewat takut-takut-takut. Nah, gitu ya. Jangan-jangan manusia lewat bilang bismillah, lari saya langsung. Nah, takut dia, lebih takut. Jadi jin penunggu pohon, manusia lewat takut dia. Kalau dia kita deg-degan, dia lebih deg-degan lagi. Kan gitu perkataannya Mujahid tadi kan? Lebih deg-degan lagi. Cuma pas lagi deg-degan gitu loh, tiba-tiba kok manusianya nunduk-nunduk sama dia, Mbah, Mbah, Mbah. Oh, berarti saya hebat berarti ya. Nah. Akhirnya mulailah dia berani sama manusia. Mungkin satu lewat, tiba-tiba lewat lagi sama juga, Mbah, Mbah misi lewat, Mbah, Mbah misi lewat. Oh, berarti saya semua manusia takut sama saya. Sebelumnya dia derajat paling rendah, tiba-tiba langsung naik. Sehingga mulailah dia berani bersuara ya, nakut-nakutin, Mbahmu emang saya gitu. Nggak usah mbah-mbah gitu ya, nakut-nakutin gitu ya. Mulailah dia keluarin suara-suara menakut-nakuti, mulailah dia melempar-lempar, sampai tahap dia berani masuk ke alam dunia, menampakkan dirinya, karena sudah berani. Jin punya kemampuan enggak masuk ke alam dunia? Punya tidak? Jin punya kemampuan enggak masuk ke alam dunia kita ini? Ada enggak? Punya kemampuan, banyak hadis-hadisnya. Banyak hadis-hadisnya. Salah satu hadisnya adalah Nabi SAW pernah menangkap setan. Dia tangkap kemudian dia cekik sehingga dia merasakan dinginnya mulutnya. Ada yang pernah baca hadisnya? Dinginnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, seandainya aku tidak ingat doanya saudaraku Nabi Sulaiman, habni mulkan layam bagi ahadi minal alamin, berikanlah aku kerajaan yang tidak ada orang lain yang seperti aku kerajaannya, menguasai jin dan manusia. Seandainya aku tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, jin yang aku tangkap ini aku akan ikat di halaman masjid dan akan menjadi permainan anak-anak Madinah. Pernah baca hadisnya enggak ini? Pernah kan? Gitu mulianya manusia. Ya. Jin ini jadi mainan anak-anak. Karena mulianya manusia. Jin takut. Ya, jadi mainan. Sekarang coba tuyul ditangkap, dipasang lari semua orang lihat-lihatnya gitu ya. Kebalik sekarang, ya. Ada tuyul jadi-jadian ditangkap, dipasang gini orangnya mau deket ya takut-takutan. Ya, takut-takutan kan? Zaman Nabi karena izzah mulia, akidah tauhid yang kuat, mainan anak-anak. Kan gitu katanya Nabi. Jin punya kemampuan untuk masuk ke alam dunia. Punya bukan? Punya tidak? Punya, tetapi karena dia takut sama manusia, enggak berani. Enggak berani masuk. Enggak sembarangan dia berani masuk. Seandainya dia berani sama manusia, sudah diserang kita sama ribuan jin masuk ke alam manusia semuanya. Berubah semuanya. Hancur, diseranglah Indonesia. Masuk. Karena dia takut, enggak berani. Sehingga beberapa penjelasan ulama, ini perlu diteliti juga ya, sekedar pendapat ya. Oleh karena itu yang namanya setan, kalau masuk ke alam dunia, dia tuh takut, sehingga dia cuma bisa masuk tangannya doang, kakinya doang, mulut kepalanya doang. Dan ketika masuk ke alam dunia, dia takutnya luar biasa, sehingga dia cuma bisa diem. Cuma bisa diem. Membutuhkan tenaga yang besar dan takut luar biasa ketika masuk alam dunia. Takut dia sama manusia. Dan ketika masuk alam dunia, berlaku hukum dunia sama dia. Ketika dia misalnya jadi apa, ada enggak setan yang berubah jadi manusia? Ada kan hadisnya kan? Hadisnya kan setan iblis berubah jadi manusia, ikut rapat bersama bangsa Quraisy saat itu membunuh Nabi. Nah, ketika masuk di alam manusia, berlaku manusia sama dia. Ya kalau dipukul ya sakit, ditusuk ya sakit, mati. Seperti itu. Tetapi karena takutnya dengan manusia, enggak berani sembarangan masuk di dalam manusia dia. Kalaupun masuk cuma bisa diam takut, ketakutan. Kalaupun masuk cuma bisa kepalanya aja. Sehingga yang muncul di dinding kepalanya doang. Saya punya ada kenalan ustaz, ya dia bilang begitu. Ustaznya dulu memang sering membantu ruqyah. Tiba-tiba dia sedang tidur di kamarnya muncul kepala begini. Untungnya sudah paham dia. Karena muncul kepala doang, dihantam aja kepalanya. Duar, duar, duar, duar, duar. Gak bisa ngapa-ngapain. Hilang sendiri akhirnya. Karena manusia lebih mulia. Kalau kita gimana muncul kepala? Karena belum belajar tauhid. Itu ustadznya cerita langsung ke saya. Cerita langsung ke saya. Jadi bukan, sanatnya bukan kilawakola. Cerita langsung ke saya. Dia bilang saya diano, kemudian muncul kepala begitu di dinding. Ya sudah, saya mumpung kepala nganggur, pukul aja langsung duar-duar-duar-duar gitu. Lumayan latihan. Sampai hilang sendiri. Biar tahu dia manusia mulia. Sehingga lanjutan perkataan Imam Mujahid, fa in ta'ridu lakum fala tafraqu minhu fa yarqabukum walakin shaddu alaihi fa innahu yazhabu. Kalau setan menampakkan diri pada kalian, ya, janganlah kalian takut. Tetapi shaddu alaihi, keraslah dengan dia. Fa innahu yadhhabu, dia akan pergi. Jadi kalau setan masuk ke alam dunia menampakkan sama kita, jangan takut, kata Imam Mujahid. Keras sama dia, lawan sama dia, berlaku hukum di dunia sama dia. Kita pukul dia sakit dan dia takut. Nanti dia lari. Ya. Jadi demikian. Jadi sehingga ya kesimpulannya, poinnya adalah memang benar jin itu dia bisa mengganggu kita, tetapi ya hukum asalnya mereka takut dengan kita. Kenapa dia jin bisa berpengaruh pada sihir? Kenapa sihir pakai jin tidak? Pakai ya? Pakai. Kenapa bisa berani dia yang mengganggu jin tersebut? Berani mengganggu manusia lewat sihir. Kenapa? Karena ada tuannya. Tuannya siapa? Manusia. Ibaratnya mohon maaf, misalnya ada anjing ya, mohon maaf nih ya. Ada anjing-anjing jalanan. Anjing jalanan kan? Berani enggak sama manusia anjing-anjing jalanan itu? Hah? Berani enggak? Enggak berani, kita usir gini lari kan dia. Karena dia kurang gizi, kurang apa dan sebagainya kan. Anjing jalanan. Dihus gini aja lari dia. Tapi sekarang beda. Karena anjing ya lebih rendah dari manusia. Sekarang beda, sekarang anjing yang ada tuannya. Depan rumah. Ya. Depan rumah kan dia istilahnya apa namanya? Ngesok banget gitu kan. Kita lewat gonggong terus depan rumahnya. Gonggong terus bikin kaget. Makanya enggak boleh pelihara anjing itu mengganggu manusia. Ya, lagi asik jalan bisa jantungan kita guk, enggak kaget. Ya. Begitu sama karena ada tuannya begitu. Begitu juga dengan sihir, enggak berani jin itu mengganggu manusia. Tetapi karena di sihir ada tuannya, dia ganggu. Demikian. Ya. Jadi kita akui jin bisa kerasukan pada manusia. Bisa begini, bisa mengganggu manusia, tetapi hukum asalnya takut. Dan yang perlu diperhatikan, jangan sekali-kali kita apa-apa langsung disebatkan pada jin. Nisbatkan pada jin, ini gangguan jin, ulah jin, jangan. Kita cari dulu sebab akibat dunianya. Kita cari dulu sebab akibat dunia. Contohnya saya punya beberapa pengalaman, ada orang stres, depresi. Stres depresi, mulailah dia menggigau, mulailah dia menghayal, mulailah dia ngomong-ngomong tidak jelas, mulailah dia mimpi-mimpi yang tidak-tidak, mulailah dia merasa kayak ada yang ganggu-ganggu, ada yang bisikan dan sebagainya, mulai ada yang mengganggu gitu ya, ada yang bisikin, ada yang apa dan sebagainya. Pertama, jangan langsung kita katakan ini gangguan jin. Bisa jadi ini penyakit jiwa biasa, jangan langsung bilang ada gangguan jin. Dan kalau kita kombinasikan, memang demikian, orang yang hatinya lemah, tauhidnya lemah, bisa dikuasai jin enggak? Bisa. dikombinasikan. Orang yang hatinya lemah, jauh dari Allah, imannya lemah, stres terus, bisa dikuasai jin enggak? Bisa, derajatnya sudah turun. Bisa. Sehingga jangan dikit-dikit langsung jin. Artinya begini, jangan pengobatan yang langsung jin semuanya. Dikombinasikan. Oleh karena itu perkataan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau bilang kombinasi cara pengobatannya. Aro ayajma'al insanu baina hadza wa hadza wala munafata bi ayajma'a baina ruqyah syar'iyyah wa kadzalika adwiyatul isyah wala mania. Oleh karena itu Syekh Utsaimin mengatakan, ulama Robani Muhammad bin Saleh Al Utsaimin mengatakan, dikombinasikan terapi jiwa ini. Dikombinasikan, manusia mengkombinasikan antara ini dan ini, tidak ada pertentangan. Dikombinasikan ruqyah syariah dan obat-obatan, dikombinasikan. Artinya begini maksudnya, ketika ada orang sakit jiwa, stres, apa, gigo dan sebagainya, jangan langsung tiba-tiba ini murni jin semua, ulah jin semua. Belum tentu. Bisa jadi orangnya banyak masalah, lemah pikirannya, dikuasai jin. Bagaimana solusinya? Selesaikan dulu masalahnya sehingga jiwanya kuat. Ada orang stres, depresi begini dan sebagainya. Ternyata yang bikin stres depresi, utangnya banyak. Bisa sembuh enggak kalau utangnya enggak lunas? Sesembuh enggak? Dia depresi, cak lemas apa, depresi dan gejala seperti orang gangguan jin dan sebagainya, gini dan sebagainya. Kenapa? Ternyata dia suaminya nonstop selingkuh. Bisa sembuh enggak kalau suaminya enggak selingkuh? Jadi diselesaikan dulu masalahnya. Sebab utamanya itu diselesaikan dulu, sebab yang menyebabkan dia depresi diselesaikan dulu. Jangan langsung semua mau kita ruqyah kayak apa, utangnya enggak lunas, bisa sembuh tidak? Tidak sembuh. Itu Syekh Utsaimin mengatakan dikombinasikan dua-duanya. Artinya dalam hal ini mohon maaf, jangan langsung tiba-tiba oh, gangguan jin. Tidak, jin lemah. Ngapain kita angkat derajatnya? Sembuhkan dulu orang tersebut jiwanya, kembalikan dulu tauhidnya. Dan dalam ilmu dan dalam beberapa hadis-hadis disebutkan kalau orang itu sudah sembuh jiwanya, kuat tauhidnya, kemudian dia bisa dia dekat dengan Allah dan sebagainya, jinnya lari sendiri, enggak usah ruqyah. Ini yang disebut dengan ruqyah mandiri. Ya, apalagi sempat saya mendapat pertanyaan berulang-ulang, ya, apa-apa disebabkan dengan jin. Yang kemarin saya berulang-ulang pertanyaan masuk, katanya operasi cesar kena gangguan jin. Kira-kira setelah belajar ini jawabannya apa kira-kira? Benar tidak operasi cesar gangguan jin? Benar tidak? Tidak benar. Ya, jangan langsung angkat-angkat yang bukan ulah jin kita angkat-angkat. Operasi cesar yang memang sebabnya banyak. Sebabnya begini, begini, begini, begini, dan begini. Sebabnya banyak sudah dipelajari dalam ilmu kedokteran. Bukan karena jin. Jadi katanya, ya saya karena nonton langsung ya. Katanya diruqyah dulu. Jangan langsung mencesar katanya. Ruqyah dulu gangguan jin. Emang hebat banget jin kayak gitu. Berani banget sama manusia. Jangan, sudah rendah kedudukannya jin tersebut. Ya, dan ini perlu ilmu. Contohnya lagi misalnya, ya, contoh kasus terakhir ya. Kita tanya jawab sudah numpuk. Contoh terakhir misalnya, orang yang mengalami stres, maka akan keluar banyak hormon stresnya, yaitu hormon adrenalin keluar, hormon adrenalinnya keluar, sehingga ini salah satu sebabnya mempengaruhi otot, sehingga ototnya mengalami kekakuan. Ototnya mengalami kekakuan. Dan salah satu mekanisme tubuh untuk memperbaiki otot tersebut, timbullah yang namanya kedutan. Tahu kedutan? Ototnya gerak-gerak sendiri. Itu respon murni, respon fisiologis, patofisiologis bagi orang-orang yang stres. Pada orang-orang tertentu. Ya. Karena ototnya tegang terus, akhirnya mekanisme, salah satu mekanismenya adalah kedutan otot. Dan ini mohon maaf, ya saya mohon maaf sekali. Ada yang salah paham. Dikiranya kedutan otot tersebut jinnya lagi jalan. Jinnya lagi jalan. Oh ini nih, jinnya lagi jalan, akhirnya gimana ketika gerak-gerak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Mati loh. Bukan begitu. Bukan begitu, jin gak bisa segumpang gitu, lemah. Takut sama kita. Kenapa kita angkat derajatnya? Jangan. Sehingga yang benar adalah arahan dari Syekh Utsaimin tadi, dikombinasikan. Dikombinasikan ruqyah jalan, kombinasi ilmu psikologi juga jalan, perbaiki jiwanya. Kita telisir akar permasalahannya dari mana. Kalau kena utang, selesaikan utangnya dulu, baru disembuhkan juga. Mungkin bisa jadi ada jin karena jiwanya sudah lemah, rendah, ya dia sudah derajatnya turun karena dia tidak beriman pada Allah, takdir Allah, setan datang menguasai. Jadi kombinasi keduanya, kita tidak menafikan. Dan kita juga tidak sampai sampai kita menganggap orang yang ruqyah itu begini-begini. Tidak, kita berterima kasih. Orang-orang yang ahli ruqyah, orang-orang yang ini, mereka orang-orang yang berjuang lewat agama, melestarikan ajaran Rasulullah SAW. Bagus, bagus. Kita butuh orang-orang seperti itu malah. Dia pelajari ruqyah secara mendalam, mempelajari cara ruqyah, bagus ini. Tetapi arahan dari ulama dikombinasikan. Jangan pikirannya jin terus. Jin itu lemah. Ya, dikombinasikan. Ya mungkin ini materinya ya, sudah kita lanjut dengan tanya jawab ya. Dan seperti biasa saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian dan kaum muslimin. Ya kalau ada pertanyaan yang saya baca dulu pertanyaannya. Kalau saya tidak bisa jawab, maka saya tidak akan loncatin, nanti silahkan tanya pada ustaz lainnya karena tidak semuanya bisa saya jawab, terbatasan ilmu. Waktu kuliah saya pernah membaca sedikit dan menonton dokumenter kasus-kasus pembunuhan berantai. Banyak dari mereka yang membunuh untuk kesenangan yang bisa disamakan dengan kenikmatan atau kepuasan seksual. Adakah penjelasan syariat soal hal ini? Jawabannya iya. Ya, jawabannya memang ada orang seperti ini. Ini yang disebut dengan orang yang sudah menyimpang jiwanya mencari kebahagiaan dengan cara yang lain. Ya, menyimpang dengan cara yang lain. Ya, dan ini termasuk penyakit jiwa. Termasuk penyakit jiwa. Dan kebanyakan orang penyakit jiwa itu sebabnya karena ada suatu kejadian yang benar-benar menguncangkan jiwanya, kemudian dia terpengaruh. Manusia secara normal tidak akan merubah prinsip hidupnya kalau tidak ada keguncangan jiwa. Kalau tidak ada keguncangan jiwa, seseorang tidak akan merubah prinsip hidupnya kecuali setelah terjadi keguncangan jiwa. Sehingga kalau ada orang yang merasa ketika dia membunuh lebih puas, ini berarti dia pernah merasakan suatu keguncangan jiwa, ada fase, kemudian dia kena pengaruh-pengaruh sehingga berubahlah prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya membunuh bagus tidak? Tidak bagus kan? Dan orang yang dia berubah prinsip hidupnya, ini karena ada fase ada fase keguncangan jiwa. Dan ketika jiwanya goncang, apa yang berpengaruh itulah yang tertanam. Oleh karena itu ada orang yang sebelumnya laki-laki tulen tiba-tiba menjadi gay. Ada orang laki-laki tulen suka cowok macho, mantan copet. Macho dan sebagainya. Ya, tiba-tiba dia punya, bahkan katanya punya pacar, punya apa dan sebagainya. Tiba-tiba jadi lemah gemulai ya dan sebagainya. Seseorang tidak akan merubah prinsip hidupnya kalau tidak sebelumnya tidak ada kegoncangan jiwa. Orang seperti ini dalam ilmu psikologi, dia itu mengalami kegoncangan jiwa dulu. Ada kejadian sesuatu yang menggoncang jiwanya. Ketika goncang itu, siapa yang mendekat itulah yang berpengaruh. Ketika didekati teman-teman gay, ikutan gay dia. Kemudian dia lupakan prinsip-prinsip hidupnya. Saya suka wanita, suka-suka ini. Nah beginilah yang terjadi pada orang ini. Ya, orang seperti ini, dan ini perlu diterapi. Kalau secara syariat sudah bunuh ya dibunuh gitu. Ya, asalkan yang bunuh adalah kodi, bukan main hakim sendiri. Berapa hari yang lalu saya membantu teman ruqyah mandiri, alhasil dia ada reaksi yaitu muntah darah dan keluar suara cowok atau laki-laki. Pertanyaannya, sebagai pendamping kita melihat hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Reaksinya berkejang-kejang dan teriak-teriak bagaimana? Ini benar bisa seperti ini. Ini bukti bahwasanya jin bisa merasuki. Jinnya orangnya perempuan, suaranya laki-laki. Ini bukti jin bisa merasuki dia. Bagaimana saat kita perbuatan itu, saat terjadi saat itu, bagaimana? Wallahu ta'ala alam, saya memegang pendapat terkuat dari ulama. Ingat, ini pendapat terkuat yang saya pegang. Kalau ada pendapat yang lain, kita berlapang-lapang ya. Jangan ngeyel-ngeyelan ya. Ini pendapat terkuat yang saya pegang. Pendapat terkuat yang saya pegang. Mungkin kalau ada pendapat yang lain, saya hargai. Pendapat terkuat yang saya pegang ketika ruqyah, ya, kita terus melanjutkan bacaan ruqyah. Tidak perlu kita mengajak berbicara dan sebagainya. Terus lanjutkan. Apapun yang terjadi, mau dia ngomong apa, lanjutin terus bacaan ruqyah. Jangan sampai berhenti. Sampai dia keluar. Jangan sampai aja ngomong. Ini pendapat saya yang saya pegang. Kalau ada pendapat yang lain saya hormati dan saya tidak menyalahkan. Tetapi ini pendapat yang saya pegang dari beberapa pendapat ulama. Ketika meruqyah, lanjutkan terus bacaannya apapun yang terjadi. Mau dia ngomong apa, mau dia ngomong saya muslim, ampun kok, saya tidak akan balik lagi. Lanjutin terus bacaan kuliah, jangan stopkan. Lanjutkan terus bacaan ruqyahnya, jangan stop. Karena beberapa pendapat, misalnya Syekh Robi mengatakan, ya saya sudah membuat tulisannya, Syekh Robi mengatakan, jangan percaya kalau dia bilang saya muslim kok. Dari mana kita tahu dia muslim? Ya. Kita aja ngomong, "Hei jin, jin, kamu apa? Muslim apa enggak?" "Saya muslim, maafin saya, cuma saya disesatkan begini-begini." "Iya, makanya begini, begini dan sebagainya." Kemudian kita bimbing jinnya syahadat. "Ayo syahadat sekarang, syahadat. Kamu kafirkan syahadat." Dia syahadat. Dari mana kita tahu dia syahadat-syahadatan atau benar-beneran? Itu perkataan Syekh Rabi. Pendapat Syekh Rabi. Jangan percaya. Sehingga bagaimana reaksi kita ketika seperti ini? Jawabannya lanjutin terus bacaan ruqyah. Lanjutkan terus bacaan ruqyah, jangan putus sekalipun, jangan terpengaruh dengan omongan jin. Ya. Jangan jin, apalagi ada hadis yang menyatakan bahwasanya jin ini hukum asalnya suka berbohong. Sebagaimana hadisnya Abu Hurairah, sudah pernah baca hadisnya? Kita percepat ya. Ringkasnya hadisnya begini, ada suatu malam Abu Hurairah menemui suatu setan. Ya, dia mencuri kurma. Kemudian dia bilang dia berbohong setan tersebut. Dia bilang, "Oh, saya ada urusan di rumah begini-begini." Ya, dilepaskan. Malam keduanya ditangkap lagi Abu Hurairah. Dia bilang sama juga, "Saya punya ini, apa keluarga begini," dilepaskan Abu Hurairah. Malam ketiga enggak mau. Ditangkap enggak mau, tetapi setannya mengatakan, "Tolong lepaskan, saya ajarkan suatu kalimat yang apa kalau diajarkan kalau saya ajarkan satu ayat, saya beritahu satu ayat yang kalau dibaca semua setan takut, yaitu ayat kursi." Sehingga dilepaskan Abu Hurairah. Besok paginya tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Nabi? Ya, mengatakan, "Qad yasduku wa huwa kadzdzab." Kali ini dia benar padahal dia pendusta. Sehingga berapa ulama mengatakan hukum asalnya jin itu tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Jadi jangan ketika dia diruqyah, dia ngomong, kita ikut ngomong. Kita percaya dari mana asalnya, Mbah, dan sebagainya. Apalagi kemarin saya buat tulisan ini karena kemarin nyebar video orang ruqyah bicara vaksin jinnya. Jin bahaya, konspirasi, begini-begini. Kemudian dipercaya oleh sebagian orang. Nggak bisa kita percaya. Jadi ini mohon maaf ya, ini pendapat yang saya pegang. Pendapat saya yang saya pegang, kalau kejadian seperti ini terus lanjutkan bacaan ruqyah apapun di itu, jangan hentikan, jangan ajak ngobrol, lanjutkan terus bacaan tersebut dan dia masih serung kepanasan. Kalau kita hentikan bacaan, dia istirahat sebentar dari panas dan sebagainya. Tetapi saya hormati pendapat yang lain, kalau yang membolehkan, mengalihkan ajak bicara, membolehkan yang lain dan sebagainya, itu boleh. Sebagaimana beberapa ulama-ulama ada yang mengajak bicara. Tetapi dibantah lagi sama ulama, "Itu kan ulama, kamu ulama apa enggak?" Nah, itu pendapat yang ini. Sehingga saya lebih cenderung yang ini. Kita ini yang bukan ulama, bukan dada ilmu, dada apa. Berbeda kita, contohnya misalnya Imam Ahmad. Kita bukan seperti Imam Ahmad. Contohnya Imam Ahmad ada kisah ya, ini kisah masyhur ceritanya nih. Ya, ada orang kerasukan, kemudian dilaporkan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad kemudian bilang, "Ini tolong antarkan sendal saya ke jinnya itu," bilang. "Imam, ini sendal Imam Ahmad." Akhirnya jin itu lari. Cuma ngantarkan sendalnya Imam Ahmad. Ini ada kisahnya. Sehingga kita ini yang bukan ulama, bukan ilmunya dan sebagainya. Sehingga ada kejadian ya, ketika ruqyah. Tiba-tiba jinnya benerin bacaan ruqyahnya. Ada enggak? Ada kisah ini enggak? Ya. Kalau sudah seperti itu jangan perlu dilikan. Lanjutin bacaan terus. Lanjutin bacaan. Sehingga ini yang pendapat saya sebegang. Sekali lagi saya mohon maaf. Bagi yang berpendapat, boleh ngobrol dengan jin, boleh ini dan sebagainya, silakan, kita hormati. Tetapi yang saya pegang adalah terus, kita baca terus non-stop. Dan saya pegang pendapat adalah kita hanya membaca saja. Hanya membaca, tidak sampai memukul, tidak sampai mengelus-ngelus, tidak sampai apa dan sebagainya. Ini saya yang saya pegang. Kita hanya membaca saja, tidak sampai kita pukul, tidak sampai kita begini, ini dan. Memang ada riwayat yang lain, misalnya ada ulama dipukul, lari setannya. Tapi itu ulama, kita siapa? Ya, ini pendapat yang sepegang. Jadi kalau ruqyah hanya baca saja. Hanya baca terus, baca terus, tidak dipukul, tidak diapa, biarkan. Ini pendapat yang sepegang. Ya. Dibaca terus, biarkan sampai dia ini, dan yang paling penting dalam ruqyah adalah ruqyah mandiri. Ya, yang terpenting adalah ruqyah mandiri. Jin masuk ke dalam tubuh seseorang, bagaimana cara mengeluarkan jin tersebut? Bisa, macam-macam cara keluarkannya. Ya. Cara mengeluarkan macam-macam dengan ruqyah syar'iyah. Dengan membacakan ini dan intinya adalah menguatkan tauhid seseorang. Seseorang yang mentalnya rendah, mentalnya down, itu tauhidnya lagi kurang. dikuatkan tauhidnya, menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah, nanti setannya keluar sendiri, lari sendiri. Dan terlalu banyak ayat-ayat menyatakan demikian. Masuk rumah kita bisa ucapkan bismillah, apa kata setan? Kita tidak punya tempat tinggal lagi. Kan gitu hadisnya. Iya kan? Kemudian kalau kita makan, kita ucapkan bismillah, setan tidak ikut makan, lemes. Ketika kita lupa baca bismillah, bismillah walau walahirah. Ya. Atau di riwayat yang lain, bismillah fi awalihi wa akhiri, setan memuntahkan makanan tersebut. Lemah, tidak bisa ganggu kita lagi. Kan banyak hadis-hadisnya. Ya kan? Begitu caranya, dibuat setan itu tidak betah sama kita, lari sendiri. Cara mengeluarkan jin ya, dengan ruqyah syar'iyah. Dan tidak mesti keluarnya itu dengan suatu apa, keluarnya setan itu dengan suatu apa namanya, suatu kejadian. Sekarang saya perintahkan jin ini keluar dari kaki, cepat. Keluar dari kaki, semua. Sudah keluar belum? Sisa berapa? Sisa 100? Ya keluar semua, cepat semua. Kemudian kakinya goyang-goyang. Tidak seperti itu. Memang bisa seperti itu, tetapi tidak mesti seperti itu. Tidak mesti seperti itu. Tidak perlu juga kita tahu jinnya keluar apa enggak. Tidak perlu tahu kita juga jinnya mau misi apa enggak. Misi ya, selama tinggal tubuhku selama ini. Ya, ya sudah, selama gangguannya tidak ada, sudah keluar berarti jinnya kan. Ya, dan beberapa aran ulama mengatakan, gangguan jin itu tidak usah dipedulikan. Tidak usah dipedulikan, kita cuek saja sudah. Semakin kita pedulikan jin tersebut, semakin naik derajatnya. Tidak usah dipedulikan. Ya, tidak usah dipedulikan ya. Jadi demikian ya.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
11: 94,3 FM.
12: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah. Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
1: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
0: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya.
2: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
0: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Ikhwat aliman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani di pagi hari menjelang siang hari ini. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali menemani sahabat Mu'adz sekalian dalam program acara Murotal Pilihan di tengah kesibukan dan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Mari sejenak meluangkan waktu untuk menenangkan hati dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi pengingat, penyejuk hati, serta menambah kecintaan kita kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Baik, ikhwat aliman dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menyimak Murotal Pilihan yang akan segera kami hadirkan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan pahala kepada kita semua. Selamat mendengarkan, semoga hati kita semakin dekat dengan Al-Quran. Ya, di siang hari ini kita akan mendengarkan lantunan dari Syekh Hani Ar-Rifai dengan surah Al-Fatihah dan juga surah Muhammad. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
4: Murotal Pilihan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرف

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan dengan pembacaan dari surah Al-Fatihah dan surah Muhammad yang dibacakan oleh Syekh Hani Ar-Rifai hafizahullah ta'ala. Semoga dengan Al-Quran yang kita dengarkan ini bisa menambah semangat kita dan membawa ketenangan hati dalam menjalani aktivitas kita di siang hari ini. Tetap semangat dalam kebaikan, tetap dekat dengan Al-Quran, dan jangan lupa untuk selalu mengawali serta mengakhiri setiap aktivitas dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini kok barangnya jelek ya?
7: Ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min.
7: Halo Pak.
8: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
7: Halo. Iya halo.
9: Astagfirullah ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
10: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
9: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
10: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
6: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer, walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syari marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
10: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
10: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
11: Tapi antum kapan pi?
6: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muaz bin Jabal.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
14: FM Radio Mu'az bin Jabal.
15: Istiqomah itu adalah para ulama memberikan definisi bahwa istiqomah itu tadi terus-terusan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Istiqomah. Walaupun kadang-kadang orang berpikir orang ini istiqomah berbuat dosa, ya enggak lah.

terusan. Tapi ahsan terus-terusan jemaah. Konsisten itu bukan bahasa Indonesia. Tapi terus-terusan bahasa Indonesia. Nah, artinya terus-menerus. Oh, terus-menerus. Nah, terus-menerus atau senantiasa selalu berkesinambungan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya, kita itu istiqomah dalam hal ini. Bagaimana supaya kita istiqomah? Atau mungkin antum berpikir, dapat apa orang yang istiqomah? Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Dapat apa mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah. Orang Islam semua mengatakan Rabb kami Allah. Tapi sebagian tidak istiqomah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama Islam. Artinya Allah Rabbku. Naam. Tapi Allah katakan, Thumma istaqamu. Kemudian istiqomah. Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja, tapi istiqamah. Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat kepada mereka. Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Yang turuni malaikat rahmat. Mereka mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Orang ini kadang-kadang takut, anak-anak anak masih kecil. Gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia, kau enggak perlu takut dengan yang kau tinggal. Ke depan, kau juga enggak takut. Itu yang akan diberikan di dalam hati orang yang istiqomah. Sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi. Kenapa? Allah sudah jamin dia. Antum ingat bagaimana cerita Khadir bersama Nabi Musa? Serahkan semua kepada Allah. Khadir membunuh seorang anak. Dibunuh itu anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena anak ini durhaka. Bodoh anak itu. Itu orang istiqomah. Allah yang ngurusin urusan kita. Gak perlu takut kau. Ada orang tua yang meninggal punya anak yatim dua. Punya harta karun. Di sebuah bangunan yang bangunan itu hampir roboh. Allah kirim Khadir dan Nabi Musa untuk menegakkan bangunan itu. Kenapa? Fakana abuhuma soliha. Bapaknya anak ini orang soleh. Udah mati bapaknya. Tuh orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Allati kuntum tu'adu. Udah di dunia gak takut. Hidupnya tenang, damai. Lalu Allah mengatakan, ada kabar gembira buat kalian, surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini di surat Fussilat ayat 30. Dan Allah katakan, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalian gak perlu takut. Kita ini pelindung-pelindung kalian, kata Allah. Di dunia dan di akhirat. Jadi gak perlu takut kalian. Jamaah. Kalau Allah mengatakan, Dia melindungi seorang hamba. Apa yang ditakutkan oleh hamba itu? Kita di dunia kadang-kadang merasa aman. Kita punya teman, umpamanya Kapolres. Kau tenang, punya masalah apa aja, ada aku. Kita merasa aman. Ada razia polisi, aman. Temannya Kapolres. Ternyata Kapolresnya mati. Aduh, sudah mati Bapak Kapolresnya. Gak bisa bantuin dia. Itu di dunia. Ini Allah yang mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat kami juga pelindung-pelindung kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan.

0: apa aja. Kita sering menahan nafsu kita dalam kehidupan ini. Lihat itu kepingin, tapi kita tahan. Nanti itu semua yang diinginkan oleh nafsu Allah akan kasih. Walakum fiha mata daun. Apa aja yang kalian hayalkan? Kadang-kala anak kecil, masya Allah, anak kecil tuh sering tanya, abah, nanti di surga itu ada nggak robot-robotan? Karena kebahagiaan dia di situ. Dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar, belum. Kita katakan, apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Antum pernah dengar hadis seorang sahabat yang sangat hobi kuda. Dia sangat cinta sama kuda. Maka dia berharap, kira-kira ada kuda enggak di surga. Maka dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza udkhiltal jannah, utita bi farasin min yaqutatin hamra." Fi riwayah hamra. Kalau kau masuk surga, kau dimasukkan surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah. Lahu janahan, punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Kau akan terbang di atas kuda itu kemanapun kau pergi. Subhanallah. Yakuta, bukan dari daging yang kalau naik mungkin kulitnya akan membahayakan dia. Tapi dari permata merah, jamaah. Subhanallah. Maka Allah katakan, walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurur rahim. Semua itu Allah berikan sebagai jamuan dari Allah yang dia maha pengampun dan maha pengasih. Apa kita masih tidak mau istiqamah? Allah mengatakan kepada Rasulnya di surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatqaw. Hendaklah engkau Muhammad istiqamah di atas apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi disuruh istiqamah, apalagi kita. Maka dikatakan wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat, ikut bersama bertobat, hendaklah mereka istiqamah. Wa la tatqaw, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia itu maha melihat atas apa yang kalian perbuat.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, tidak terasa saat ini kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita. Sebelum kami pamit, kami mengingatkan bahwa saat ini kita telah memasuki waktu untuk sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari sejenak menghentikan aktivitas yang sedang kita kerjakan dan bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah menerima ibadah kita, melapangkan rezeki serta memberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali dalam program-program menarik berikutnya. Mari kita sambut waktu zuhur dengan memperbanyak zikir, doa, dan melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tetapkan terus frekuensi sahabat Mu'adz sekalian di 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
3: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada, Kak?
3: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: 94,3 FM.
6: Fatwa ulama.
7: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
6: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman. dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam. Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
9: Radio Mu'ad bin Jabal.
10: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
11: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
14: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
14: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: قدواتنا نبوية.
17: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
18: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
19: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
18: dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
19: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
18: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
19: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
18: juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
21: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
21: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
22: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
23: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ustaz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
24: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
26: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
27: Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan pak polisi. Boleh tidak? Boleh. Ini dibolehkan. Ya. Atau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita karena ada orang yang melamar putrinya. Datang kepada kita seseorang karena ada orang yang melamar putri orang tersebut. Orang ini datang menanyakan, putri saya dilamar oleh si fulan. Menurut Anda bagaimana tentang si fulan? Dan kita tahu tentang si fulan itu baik buruknya. Baiknya kita tahu, buruknya kita tahu. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya orang tersebut. Harus kita ceritakan. Ya. Atau misalnya untuk tujuan nasihat yang lain, ada saudara kita sesama majelis ilmu ini misalnya. Kita melihat ada di antara kita yang musang berbulu domba misalnya. Ya, di masjid luar biasa khusyuknya Masya Allah. Tapi urusan duit halal semuanya. Ya, gak kenal mana uangnya mana hutang. Ya, misalnya. Ada saudara kita yang lain mau bermuamalah dengan orang seperti ini. Dan kita tahu berhak kita menasehatinya. Hati-hati fulan, saya pernah bermuamalah dengan dia seperti ini nasibnya. Ya, semoga tidak berulang. Saya tidak melarang tapi perbaiki. Ya, Anda tahu saya mengalami dan bukan hanya saya pribadi si fulan. Misalnya apalagi banyak korbannya. Ya, jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan. Ya, na'udzubillah.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada?
28: Nggak ada.
5: Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram?
28: Halal.
5: Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat, terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Nah, mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram?
28: halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
2: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
6: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu, tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a qara'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
8: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri. Trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
9: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
10: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada-nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
11: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Aduh, udah diangkat.
13: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
0: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
14: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Laziz Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
2: Ye.
3: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
2: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
3: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
2: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
3: Sudah kelas 5 SD.
2: Sudah besar itu.
3: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
2: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
3: Ada juga. Pasti mahal itu.
2: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
3: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
2: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
3: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
2: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah SWT.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungi?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Mu'adz sekalian. Dan biiznillahi ta'ala kita akan bersama hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, seringkali kita mendengar ungkapan dari orang-orang bahwa hidup itu keras. Dan memang benar sahabat Mu'adz, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Ada hari-hari terasa ringan, tetapi ada juga hari-hari terasa begitu berat. Terkadang usaha kita sudah maksimal, namun hasilnya belum sesuai harapan kita. Kadang hati kita sudah sangat sabar, tetapi ujian terus saja datang silih berganti. Namun sahabat Mu'adz, sebagai seorang muslim, kita diajarkan bahwa kerasnya kehidupan bukanlah tanda bahwa Allah membenci hambanya. Justru bisa jadi itu adalah cara Allah mendidik kita, menguatkan kita, dan mengangkat derajat kita. Allah berfirman di surah Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Coba deh kita perhatikan sahabat muat. Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Tetapi Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya di setiap ujian yang kita hadapi, Allah sudah menyiapkan jalan keluar dan hikmah di baliknya. Dan Nabi SAW juga mengajarkan bahwa seorang mukmin akan selalu mendapatkan kebaikan dalam setiap keadaan. Jika mendapat nikmat, dia bersyukur. Jika mendapat musibah, dia bersabar. Dan keduanya bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kehidupan kita terasa begitu keras, maka jangan buru-buru untuk menyerah. Mungkin Allah sedang mengajarkan kita arti dari keteguhan. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Mari kita tetap menjaga sholat kita, memperbanyak doa kita, memperkuat tawakal kita, dan kita jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena tidak ada satupun kesulitan yang abadi, dan tidak ada air mata yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siang hari ini adalah hari yang dimana Allah lapangkan urusan kita, kuatkan hati kita, dan jadikan setiap ujian kita sebagai jalan menuju keberkahan dan kemuliaan. Sahabat Muat, di kesempatan siang ini mengawali kebersamaan kita. Setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
6: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
7: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
8: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Muadz, kita berjumpa kembali dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kali ini kita akan mendengarkan kisah dari sahabat yang mulia, yaitu Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, Suhaib Ar-Rumi adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal karena keimanannya, pengorbanannya, dan keteguhannya dalam mempertahankan Islam. Nama lengkap beliau sebenarnya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Julukan Ar-Rumi atau orang Romawi itu diberikan kepada beliau karena sejak kecil beliau pernah ditawan dan dibesarkan di wilayah kekuasaan Romawi. Sehingga Suhaib ini sangat fasih berbahasa Romawi. Padahal secara nasab sebenarnya beliau itu berasal dari bangsa Arab. Setelah dewasa, beliau tinggal di Makkah dan menjadi seorang pedagang yang sukses, Masya Allah. Dan sahabat Muad, Suhaib termasuk golongan awal yang memeluk Islam. Beliau masuk Islam bersama Ammar bin Yasir setelah mendengar dakwah Nabi SAW di Darul Arqam. Dan sahabat Muad, kisah yang paling terkenal dari Suhaib adalah ketika beliau hendak berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kaum Quraisy menghalangi beliau karena beliau sebenarnya itu memiliki banyak harta. Lalu Suhaib kemudian berkata kepada mereka, kepada kaum Quraisy, bahwa jika seluruh hartanya diberikan kepada Quraisy, apakah mereka akan membiarkannya pergi? Maka kaum Quraisy setuju. Akhirnya Suhaib meninggalkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan iman dan dapat berhijrah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa respon Nabi? Ketika Nabi mendengar kisah itu, Nabi bersabda, "Suhaib telah beruntung dalam perniagaannya." Maksudnya, Suhaib telah melakukan transaksi yang sangat menguntungkan. Beliau menukar harta dunianya dengan ridha Allah dan keselamatan agamanya. Dan tentu sahabat Muat, Suhaib adalah sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Beliau termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Beliau dikenal sangat dermawan dan zuhud. Beliau dipercaya oleh para sahabat. Dan ketika Umar bin Khattab menjelang wafat akibat beliau ditikam, beliau menunjuk Suhaib untuk menjadi imam sholat kaum muslimin sampai khalifah baru terpilih. Masya Allah. Kita akan dengarkan kisah selengkapnya dari Suhaib Ar-Rumi berikut ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
9: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
10: Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Untung perniagaanmu Abu Yahya." Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kaum muslimin yang belum kenal dengan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an dan belum mengetahui secuil pun dari riwayatnya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan dari kita adalah bahwa sesungguhnya Suhaib bukanlah Ar-Rumi atau orang Romawi. Dia adalah Arab asli, berayah dari suku Numair dan ibu dari suku Tamim. Nama Suhaib dinisbahkan kepada Romawi karena suatu kisah yang sulit dilupakan oleh sejarah. Al-kisah kurang lebih 2 tahun sebelum diutusnya Rasulullah, penguasa kota Ubulah, kota lama yang sekarang termasuk wilayah Basrah, adalah Sinan ibn Malik An-Numairi. Sinan punya anak yang sangat dicintainya, yaitu seorang bocah berusia 5 tahun yang diberi nama Suhaib. Suhaib adalah seorang anak yang berwajah cerah, berambut pirang, gesit, lucu, lincah, dan sorot matanya menunjukkan kecerdasan. Keberadaannya membahagiakan hati ayahnya dan melenyapkan semua duka citanya. Pada suatu kesempatan, Suhaib dan ibunya bepergian ke desa At-Taniyah di daerah Irak untuk tamasya. Mereka ditemani oleh beberapa pembantu dan pengawal. Tanpa disangka-sangka, desa tersebut diserang oleh pasukan Romawi. Para pengawal berhasil dilumpuhkan. Kemudian harta benda mereka dirampas dan mereka sendiri ditawan. Termasuk di antara para tawanan ini adalah si kecil Suhaib. Kini berubahlah seluruh kehidupan Suhaib. Dia dijual di pasar budak Romawi. Silih berganti tangan yang menguasainya. Berpindahlah dari satu majikan ke majikan yang lain. Ini merupakan kebiasaan kehidupan para budak yang ribuan jumlahnya memenuhi istana-istana Roma. Ternyata Suhaib selalu menarik hati tuan-tuannya. Dari situ, dia bisa melihat sendiri kehidupan di dalam istana yang penuh dengan kebejatan moral. Dengan telinganya, dia mendengar berbagai macam kejahatan dan kezaliman. Oleh sebab itu, dia membenci dan menghinakan masyarakat itu dan berkata dalam hati, "Masyarakat yang seperti ini tidak bisa dibersihkan kecuali dengan angin topan." Suhaib radhiyallahu an tumbuh di negeri Romawi dan dewasa di antara para penduduknya. Dia nyaris melupakan bahasa Arab kini. Namun demikian, tak pernah lenyap dari ingatannya bahwa dia adalah seorang anak Arab, keturunan padang pasir. Kerinduannya akan hari kebebasannya tak pernah padam. Dia selalu berharap bisa kembali kepada suku bangsanya. Kerinduan itu semakin membuncah tatkala mendengar seorang dukun Nasrani berkata kepada tuannya, "Telah tiba masanya seorang nabi datang dari Mekah di Jazirah Arab. Dia membenarkan risalah Isa ibn Maryam dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang. Beruntunglah suatu ketika datang kesempatan bagi Suhaib untuk melarikan diri. Begitu lepas dari tuan-tuannya, dia langsung menuju Mekah, Ummul Qura, yang merupakan pusat kediaman bangsa Arab dan tempat munculnya nabi yang dinanti-nanti. Begitu menginjakkan kaki di sana, orang-orang yang memanggilnya Suhaib Ar-Rumi, Suhaib si orang Romawi, karena lidahnya kaku bila berbahasa Arab. Lagi pula rambutnya pirang. Selanjutnya Suhaib radhiyallahu an berdagang bersama seorang tokoh Mekah, Abdullah ibn Jad'an. Dia mendapatkan untung besar, maka dalam waktu singkat menjadi kaya raya. Tapi benaknya terus mengingat kata-kata si dukun Nasrani di Romawi dulu. Dia bertanya-tanya pada diri sendiri, "Baiklah hal itu terjadi." Jawaban datang tak lama setelah itu. Pada suatu hari, dia pulang ke Mekah dari bepergian. Segera didengarnya berita bahwa Muhammad ibn Abdullah telah diutus. Dia menyampaikan dakwanya, menyeru orang-orang agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, mendorong pada keadilan dan kebaikan, serta melarang kejahatan dan kemungkaran. "Bukankah dia yang biasa dijuluki Al-Amin?" tanya Suhaib. "Benar," jawab lawan bicaranya. "Di mana tempatnya?" "Di rumah Arqam ibn Abi Arqam di Sofa. Tapi jangan sampai orang-orang Quraisy melihatmu. Engkau bisa dicincang habis oleh mereka. Apalagi engkau orang asing. Tak ada sanak keluarga atau kaum yang menindungimu." Suhaib radhiyallahu an pergi dengan hati-hati. Sebentar-sebentar dia menengok ke belakang. Ketika sampai di depan pintu rumah kawannya, Ammar ibn Yasir, dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengetuk. "Tidakkah engkau ingin sesuatu, Ammar?" tanya Suhaib. "Apa yang engkau inginkan?" Ammar balik bertanya. "Aku ingin menemui orang itu dan mendengarkan ajaran yang dikatakannya." "Aku juga begitu," kata Ammar. "Kalau begitu, mari kita berangkat bersama-sama dengan berkah Allah." Suhaib ibn Sinan dan Ammar ibn Yasir pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan seruan beliau. Cahaya iman menyinari kalbu keduanya. Mereka mengulurkan tangan untuk bayat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seharian mereka berdua tinggal di sisi Nabi untuk mempelajari tuntunannya dan mengakrabkan persahabatannya. Begitu malam turun, keadaan mulai sepi. Suhaib dan Ammar keluar dalam lindungan kegelapan. Masing-masing membawa cahaya di hatinya yang cukup terang untuk menyinari alam semesta. Suhaib ikut memikul bagiannya dari siksaan Quraisy bersama Bilal, Ammar, Sumayyah, Yasir, Khabrah, dan puluhan muslim lainnya. Seandainya penganiayaan Quraisy tersebut ditimpakan pada sebuah gedung, niscaya akan runtuh. Namun orang-orang ini menerima semua itu dengan jiwa yang mantap dan penuh kesabaran. Karena mereka tahu bahwa jalan surga penuh dengan kepedihan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah, Suhaib juga ingin berangkat menyertai Rasulullah dan Abu Bakar. Namun malang, Quraisy mencium rencana itu. Mereka menghalang-halanginya dengan memasang pengawas di jalan-jalan untuk mencegah jangan sampai harta benda yang diperolehnya dari tangan mereka. Suhaib radhiyallahu an menanti-nanti kesempatan untuk menyusul Rasulullah serta sahabat-sahabatnya. Tetapi gagal karena pengawasan terhadapnya sangat ketat. Tak mungkin dia lolos kalau tidak dengan tipu muslihat. Pada suatu malam yang sangat dingin, Suhaib radhiyallahu an berulang kali pergi ke tempat-tempat sepi, seolah-olah hendak buang hajat. Para pengawasnya berkata satu sama lain, "Tenang saja, demi Lata dan Uzza, dia sedang sibuk dengan perutnya." Setelah orang-orang itu kelihatan tidur kembali, pelan-pelan Suhaib merangkak menjauh. Dia langsung menuju ke arah Madinah. Para pengawas Quraisy baru menyadari apa yang terjadi setelah Suhaib tak kunjung kembali. Mereka terbangun kebingungan. Kemudian bergegas mengejar dengan kuda-kuda mereka. Suhaib berhasil ditemukan di jalan menuju Madinah. Melihat datangnya bahaya, Suhaib segera mencari tempat untuk menguntungkan, lalu menyiapkan busur dan panah. Ia kemudian menggertak, "Hai orang-orang Quraisy, kalian tahu aku sangat mahir membidik dengan panah. Jangan harap kalian bisa menyentuhku sebelum habis anak panah di bahuku ini. Satu bidikan untuk satu orang. Akan kugunakan pula pedangku yang tajam ini selama masih berada di tanganku." Salah satu dari mereka berkata, "Demi Tuhan, kami tidak bisa membiarkan engkau pergi bersama hartamu. Dulu engkau datang kemari dalam keadaan miskin, lalu menjadi paling kaya raya." Suhaib berusaha menawar, "Apa kalian bersedia melepasku kalau harta benda ini kutinggalkan?" "Ya," tanpa pikir panjang. Dia menunjukkan tempat penyimpanan hartanya di Mekah. Mereka pun mengambilnya dan membiarkannya pergi. Suhaib radhiyallahu an mempercepat perjalanannya. Dengan agamanya, dia melarikan diri untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menghiraukan harta kekayaan yang dikumpulkannya. Sejak muda, tak sedikit pun dia menyesali apa yang telah diperbuatnya. Setiap kali rasa capek menggoda, dia mengingat-ingat rasa rindunya kepada Rasulullah. Bila sudah begitu, bangkit lagi semangatnya untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Suhaib Ar-Rumi dengan wajah berseri-seri, seraya berkata berulang-ulang, "Ya Abu Yahya, ya Abu Yahya, untung besar perniagaanmu." Bukan main sukacita hati Suhaib. Wajahnya cerah ketika Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang mendahuluiku. Berarti tidak ada yang memberitahu Anda kecuali Jibril." Benar, Suhaib mendapatkan untung dalam perniagaannya. Wajah dari langit membenarkannya, disaksikan oleh Jibril ketika membawa firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Untung besar lagi Suhaib, dan itulah sebaik-baik perniagaan dan keuntungan. Wallahu ta'ala a'lam.
11: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
12: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
11: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
13: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
14: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
15: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
14: Oh iya, betul.
16: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
17: Assalamualaikum,
18: Komandan. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
17: Eh, apa kita bikin?
19: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
18: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
19: Eh, baru bagaimana motorku?
17: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
19: Oh, iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
17: Masya Allah.
18: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
19: Yang di mana itu?
18: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
19: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
20: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
21: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz masih menemani Anda, dan demikianlah tadi kita telah mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, kisah dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga dari kisah yang telah kita dengarkan kita bisa mengambil banyak manfaat darinya, dan tentu sedikit banyaknya kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan dari para sahabat yang mulia. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang istimewa. Dan yang membuat mereka istimewa bukan karena mereka manusia tanpa kesalahan, melainkan karena mereka memiliki keimanan, pengorbanan, dan kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara keistimewaan mereka adalah mereka beriman saat Islam masih asing ketika itu. Kemudian mereka belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka senantiasa mendahulukan akhirat daripada dunia. Kemudian mereka juga cepat mengamalkan ilmu. Ketika turun perintah, mereka tidak banyak menunda atau berdebat. Mereka segera berusaha melaksanakannya. Kemudian mereka juga memiliki hati yang ikhlas. Karena tujuan utama mereka adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari istimewanya para sahabat adalah mereka bagaimanapun tetap manusia biasa. Sekali lagi, keistimewaan mereka bukan karena mereka memiliki kekuatan luar biasa atau bebas dari kesalahan. Mereka juga pernah takut, sedih, keliru, dan menghadapi masalah hidup. Namun ketika berbuat salah, mereka cepat bertaubat dan memperbaiki diri. Maka nilai-nilai inilah yang tentunya perlu untuk kita contoh dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya sahabat Muadz, setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dengan sahabat Muadz cilik dalam program Quran for Hafiz. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
22: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain, guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan siang ini Kak Ibrahim kembali hadir menyapa dan menemani adik-adik semua dalam program Quran for Kids. Masya Allah. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Sehat ya adik-adik ya? Alhamdulillah. Bagi yang sehat ya, Kak Ibrahim doakan agar selalu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk penyakit dan keburukan lainnya, dan semoga nikmat kesehatannya ini selalu digunakan untuk kebaikan ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin bagi adik-adik yang sedang sakit saat ini, maka jangan lupa untuk tetap bersabar dengan sakitnya dan sebanyak mungkin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Kak Ibrahim doakan juga tentunya agar adik-adik yang hari ini sedang sakit segera Allah berikan kesembuhan. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ibrahim akan menjelaskan untuk adik-adik semua pelajaran penting yang ada di Surah Al-Qadr ayat yang kedua. Karena kemarin bersama Kakak Agung ya sudah dibahas ayat yang pertama. Hari ini Kak Ibrahim akan bahas ayat yang kedua. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan murojaah dulu nih hafalan kita di Surah Al-Qadr ini. Supaya apa? Supaya hafalan kita tambah nempel, tidak mudah hilang, dan tentunya agar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi, langsung saja berikut ini Kak Ibrahim putarkan pembacaan Surah Al-Qadr dengan menggunakan metode Umi. Adik-adik jangan kemana-mana ya. Tetap di Quran for Kids.
0: Quran for Kids.

0: natabra maki. Eh, kita pala, Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Parahmang?
1: Eh, begitu mi, Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede, rantasak na kuliah.
1: Kami tu, eh. Di sana kone, di bypass. Di fun variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
4: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
3: Memangnya ada, Kak?
4: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
5: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Quran for Kids.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan surah Al-Qadr menggunakan metode Umi. Gimana adik-adik, sudah paham ya cara membaca surah Al-Qadr dengan baik dan benar? Dan semoga adik-adik juga bisa semakin memperkuat hafalannya di surah ini. Dan sekali lagi, semoga adik-adik mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti yang Kak Ibrahim janjikan, Kak Ibrahim akan jelaskan pelajaran yang terkandung di surah Al-Qadr ini, tepatnya di ayat yang kedua. Adik-adik udah siap ya? Oke, langsung saja kita mulai. Di ayat yang kedua ini adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Nah, adik-adik, kalimat "wa ma adraka" dalam Al-Qur'an itu sering digunakan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang akan disebutkan setelahnya memiliki kedudukan yang sangat agung dan luar biasa. Menurut para ulama tafsir adik-adik, ayat 2 ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Lailatul Qadar. Allah seakan mengajak kita untuk merenungkan, seakan-akan Allah mengatakan, "Tahukah engkau betapa besar, betapa mulia dan istimewanya malam itu?" Kurang lebih kayak gitu adik-adik, seakan-akan Allah mengatakan seperti itu. Karena adik-adik, keagungan malam Lailatul Qadar itu tidak dapat diketahui hanya dengan akal kita saja, akal manusia. Allah sendirilah yang menjelaskan kemuliaannya pada ayat berikutnya. Di ayat yang ketiga, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya adik-adik, satu malam ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada ibadah selama lebih dari 83 tahun yang tidak terdapat Lailatul Qadar di dalamnya. Paham ya? Nah, adik-adik, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang kedua ini. Yang pertama, adik-adik, kita perlu tahu bahwasanya ada perkara yang kemuliaannya hanya diketahui melalui wahyu. Jadi manusia tidak akan tahu keutamaan Lailatul Qadar kecuali Allah sendiri yang memberitahukannya melalui Al-Quran. Ini mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran itu dapat dijangkau oleh akal manusia, adik-adik. Seorang mukmin menerima berita dari Allah dan Rasulnya dengan penuh keimanan. Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Di surah Al-Baqarah ayat 2-3. Kitab Al-Quran itu, kata Allah, ya, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya, yang pada yang gaib. Kemudian adik-adik, pelajaran lainnya dari ayat yang kedua ini, bahwasanya Allah mengajarkan kita untuk mengagungkan apa yang Allah agungkan. Jika Allah sendiri mengagungkan suatu malam, maka seorang muslim juga harus mengagungkannya dong, ya kan? Begitu pula dengan Al-Quran, adik-adik, dengan masjid, dengan bulan Ramadan, dan seluruh syiar Islam. Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 32,

0: untuk meraih pahala yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Ya kan? Nabi bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar, kata Nabi, dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kak Ibrahim tanya kepada adik-adik, siapa sih yang tidak mau dosanya diampuni? Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Siapa yang tidak mau? Semua orang pasti mau kan? Iya dong, makanya Allah berikan karunia yang besar kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua. Nah, kemudian adik-adik, pelajaran terakhir yang bisa kita ambil di ayat kedua dari surah Al-Qadar ini adalah, hendaknya kita jangan meremehkan kesempatan yang Allah berikan. Ayat ini adik-adik mengingatkan kita bahwa dalam hidup itu ada momen-momen istimewa yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai, maka dia bisa kehilangan kesempatan besar tersebut, ya kan? Karena itu adik-adik, para sahabat dan salafus saleh, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah ketika datang 10 malam terakhir Ramadan, yang dimana itu belum lama meninggalkan kita adik-adik, dan kita masya Allah telah melewatinya. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah berfirman wama adraka ma lailatul qadr, seakan Allah sedang menggugah perhatian kita. Seakan Allah mengatakan, hai kalian manusia, tahukah kalian betapa berharganya malam ini? Adik-adik, dalam kehidupan kita, ya, kita sering mengejar peluang dunia yang nilainya terbatas. Namun Allah menawarkan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan bahwa ukuran keberuntungan menurut Allah itu bukanlah banyaknya harta atau panjangnya umur, tapi keberkahan amal dan kedekatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memahami kemuliaan syariat-Nya dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Amin. Masya Allah. Adik-adik, satu ayat doang loh ini. Kak Ibrahim hanya jelaskan ayat kedua saja. Tapi luar biasa pelajarannya, banyak banget, dan pelajarannya adalah pelajaran-pelajaran penting semua. Luar biasa bukan adik-adik? Dari satu ayat Al-Quran saja yang pendek banget kita katakan wama adraka ma lailatul qadar, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Quran for Kids di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
4: Nabi Samar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
3: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
5: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
4: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin, nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman.

0: dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 13.51 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, membangun rumah yang nyaman dan kokoh tentu merupakan harapan setiap keluarga. Apalagi di wilayah kota Kendari yang cuacanya panas, kadang juga tiba-tiba hujan, dan tingkat kelembapannya cukup tinggi. Sehingga memilih material bangunan tidak boleh sembarangan. Makanya, kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid, maupun bangunan keluarga sahabat Muaz. Kencana, dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Kenapa kita harus memilih Kencana? Karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibanding material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, sahabat Muaz, jangan salah pilih material bangunan. Pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat, atau kunjungi cabang kami di Jalan Raden Suprapto nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, hubungi 0811-3338-6767, 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Pendengar Radio Muaz, dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama mendengarkan kajian siang pembahasan kitab Akidah Wasithiyah yang dibawakan oleh Ustadz Abdullah Zain Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan sifat makar Allah. Tetap di 94.3 FM, selamat mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayol ikhwa wa lakhawat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang sifat makar. Sifat makar. Baik, silakan dibaca.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Allahumma fir lana wa li asatidatina wa li walidina wa li muslimina ajma'in. Wala Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad Ibn

0: أكيد كيدا وأكيد كيدا.
1: Nah, ini adalah salah satu bab yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu bab tentang penetapan sifat makar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada penolakan terhadap sifat ini? Ada atau tidak? Nah, ada. Banyak apa sedikit? Nah, banyak. Bahkan penolakannya sangat besar dari ahlul bidah. Kenapa mereka menolak? Nah, apa? Karena menurut mereka itu tidak pantas. Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat makar. Menurut mereka, sifat makar tidak pantas disematkan dan dimiliki oleh Allah. Jawaban yang paling gampang bagaimana? Jawaban yang simple, gak detail, gimana? Yang paling ngerti tentang sifat apa yang pantas bagi Allah dan yang tidak pantas adalah Allah sendiri. Itu jawaban paling apa? Paling simpel. Kata mereka, sifat makar ini tidak pantas bagi Allah. Bagaimana bantahannya? Nah, yang paling ngerti mana sifat yang pantas dan yang tidak pantas bagi Allah adalah yang paling tahu mana sifat yang layak bagi Allah dan mana yang tidak layak bagi Allah adalah Allah sendiri. Selama Allah sudah menetapkan itu, artinya itu pantas. Selama Allah sudah menetapkan sifat tersebut bagi dirinya, berarti sifat itu pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Bahwa a'lamu bi nafsihi, Allah itu lebih ngerti tentang dirinya, apa yang pantas buat dirinya, apa yang layak buat dirinya. Yang paling ngerti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah lah yang tahu sedangkan kalian tidak tahu, maka jangan sok tahu. Dan itu tidak sopan kepada Allah. Allah katakan A, manusia balas apa? Enggak A, enggak sopan. Maka kita harus jaga adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu jawaban yang paling simpel. Baik, iya, tapi kan sifat makar itu kan cenderung negatif atau positif? Negatif. Masa kita menisbatkan sesuatu yang negatif kepada Allah Azza wa Jalla? Bukankah Rasulullah SAW sudah bersabda, wasyarru laisa ilaika, keburukan tidak ada yang dinisbatkan kepadamu wahai Rabb, maka itu buruk. Bagaimana dinisbatkan kepada Allah? Nah, sekarang mulai jawaban apa? Jawaban detil. Kalau tadi jawaban simple dan global, al-jawabul ijmali. Kalau sekarang al-jawab at-tafsil. Kenapa mereka sampai mengatakan makar itu cenderung negatif? Karena mereka tidak ngerti makna makar dalam bahasa Arab. Jadi kita harus kembalikan kepada bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Seperti ada salah seorang ustaz yang mengatakan, kita harus tahu ya. Sebagian sifat-sifat Allah harus tahu. Coba gimana kalian akan menafsirkan, menerjemahkan Nasrullah? Mana siap? Masa Allah lupa? Ini karena enggak paham arti nasi ya dalam bahasa Arab apa. Salah satu makna nasi adalah taroka. Apa? Taroka. Allah meninggalkan. Dan meninggalkan buat orang yang layak ditinggalkan. Baik atau tidak baik? Baik. Jadi kembalikan kepada bahasa, artinya apa? Kalau ngelihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, makar artinya adalah akal busuk. Apa? Akal busuk, tipu muslihat. Ya. Ya, jangan diterjemahkan pakai itu. Kembalikan ke bahasa Arab. Apa makar dalam bahasa Arab? Makar dalam bahasa Arab itu artinya adalah isalul makruhi ilal insani min haythu la yash'ur. Apa? Isalul makruhi ilal insani min haitsu la yashur. Maka itu adalah menimpakan keburukan kepada seseorang tanpa ia prediksi. Apa? Menimpakan keburukan kepada seseorang tanpa ia ini bagus atau buruk? Bagus atau buruk? Terpuji atau tercela? Tergantung apa? Tergantung objeknya kenapa? Tergantung objeknya berhak mendapatkan itu atau tidak. Tergantung apa? Objeknya itu berhak mendapatkan keburukan itu atau tidak. Kalau objeknya orang yang baik-baik, bahkan para nabi, para rasul, kaum mukminin, orang-orang solih, baik atau buruk? Buruk. Oh, tidak berhak kok. Orang baik-baik masa dimakari? Mereka tidak berhak untuk mendapatkan makar tersebut. Berarti sebaliknya apa? Kalau makar itu ditujukan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, yaitu manusia-manusia jahat yang berbuat makar kepada orang-orang baik, maka makar yang ditimpakan kepada manusia jenis seperti itu terpuji atau tercela? Sebagai hukuman dan balasan setimpal. Sebagai hukuman dan balasan setimpal. Berarti makar itu baik atau buruk? Tergantung. Tergantung apa tadi? Objeknya berhak mendapatkan makar itu atau tidak. Kalau objeknya berhak, maka itu adalah makar yang terpuji. Kalau objeknya tidak berhak, itu adalah makar yang tidak terpuji. Pertanyaannya, makar yang dilakukan oleh Allah itu yang mana? Hah? Yang terpuji. Kenapa kok terpuji? Karena ditujukan kepada objek yang berhak mendapatkannya, sebab mereka telah berbuat makar kepada orang-orang yang baik, yaitu para nabi, para rasul, kaum mukminin, sehingga mereka layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan buruk mereka tersebut.

0: Jadi, orang-orang yang menolak sifat makar yang dinisbatkan kepada Allah itu gara-gara mereka tidak apa tadi? Mengerti makna makar dalam bahasa Arab dan juga tidak mengerti adanya klasifikasi makar. Bahwa makar itu terbagi menjadi berapa? Dua, antara makar yang terpuji dengan makar yang tercela. Dan salah satu kekeliruan fatal mereka adalah mereka siapa? Orang-orang yang menolak sifat makar yang disebutkan kepada Allah. Salah satu kekeliruan fatal mereka adalah mereka pikir bahwa makar yang dinisbatkan kepada Allah itu seperti makar yang dinisbatkan kepada manusia. Itu kesalahan fatal. Oh, saya pahamnya makar kayak gitu. Yang namanya makar ya biasanya kayak gitu. Lah, Anda itu punya persepsi seperti tadi karena Anda membayangkan makar yang dilakukan oleh manusia. Dan itu salah. Makar yang dinisbatkan kepada Allah pasti berbeda dengan makar yang dinisbatkan kepada manusia. Jenisnya. Apa? Jenisnya pasti berbeda. Bukankah Anda sendiri yang sering membawakan ayat Laisa kamitslihi syai'un untuk menolak sifat-sifat Allah? Allah enggak ada. Allah itu enggak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dalam zatnya atau sifatnya? Semuanya. Zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya makhluk. Sehingga Al-Imam Abu Ishaq Al-Harbi wafat pada tahun 285 Hijriah. Berarti abad keberapa? Abad ketiga Hijriah. Bagi mereka yang sering mengatakan itu akidahnya Ibnu Taimiyah. Dia lagi mengatakan itu akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Rahimahumullah. Ini ulama abad keberapa? Ketiga Hijri. Dalam kitab beliau Gharibul Hadis, beliau mengatakan al-kaidu minallah khilafuhu minan nas. Kama annal makra minhu khilafuhu minan nas. Makar dan kaid yang dinisbatkan kepada Allah itu berbeda dengan makar dan kaid yang dinisbatkan kepada makhluk. Berarti Imam Abu Ishaq Al-Harbi ini menerima atau tidak bahwa makar itu dinisbatkan kepada Allah? Menerima. Cuman beliau jelaskan, tidak, jangan disamakan antara makar yang dinisbatkan kepada Allah dengan makar yang dinisbatkan kepada manusia. Karena makar yang dinisbatkan kepada Allah itu selalu baik. Sedangkan makar yang dinisbatkan kepada manusia itu selalu buruk. Bisa jadi baik, bisa jadi tergantung yang tadi sudah saya sampaikan. Dan subhanallah di sini kalau antum melihat ayat yang ketiga dan yang keempat. Ayat keberapa? Ketiga dan keempat. Apa yang ketiga? Wa makaru makran wa makarna makran. Ayat yang keempat apa? Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Apa yang mirip? Apa yang mirip? Ada pengulangan apa? ada bentak kidan dengan masdar. Ketika Allah berbicara tentang makarnya makhluk, dikasih masdar. Ketika berbicara tentang makarnya Allah, dikasih masdar. Wa makaru makran. Terus, wa makarna makran. Begitu pula di ayat selanjutnya. Apa? Ketika membahas tentang makhluk, innahum yakiduna kaidan. Terus, wa akidu kaidan. Kata sebagian ulama tafsir, itu adalah isyarat bahwa makar yang dinisbatkan kepada Allah berbeda dengan makar yang dinisbatkan kepada makhluk. Wa makaru makran wa makarna makran. Makran yang pertama berbeda dengan makran yang kedua. Begitu pula innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Kaidan yang pertama berbeda dengan kaidan yang kedua. Baik. Ayo kita baca satu persatu dari ayat-ayat tersebut. Tapi sebelumnya ya ikhwah, ana pengen ngajak antum untuk berpikir. Ayat pertama dengan tiga ayat berikutnya bedanya apa? Kan ada berapa ayat? Empat. Ayat pertama dengan tiga empat dengan dua tiga empat bedanya apa? Hah? Apa? Apanya yang beda? Lapa, iya lapanya beda. Iya pasti beda maksudnya. Kesimpulannya apa gitu bedanya gitu? Mirip tadi seperti jawaban pertama. Ada yang lain? Hah? No. Baik. Yang lainnya enggak ada ya? Khairul makirin apa? Enggak dasar. Ah, yang lain. Wallahu a'lam ya. Ini kan istintaj. Yang kayak gini tuh anu istihadi. Jadi enggak harus sama. Kalau ana berpandangan ayat pertama itu bil makna. Apa? Bil makna. Kalau ayat yang kedua, ketiga, keempat bil lafzi. Bil lafzi. Jadi secara tegas Allah mengatakan wa makarallah dengan kata apa? Makar. Ayat yang ketiga juga wa makarna. Ayat yang keempat juga wa akidu. Ya. Sedangkan ayat yang pertama itu bil makna. Wa huwa syadidul mihal, mihal. Tidak pakai kata apa? Al-makar juga tidak pakai kata al-kaid. Walaupun al-mihal menurut sebagian ulama seperti Ibnu al-Arabi beliau mengatakan al-mahlu wal-kaid atau al-makru. Ya. Tapi kan bil makna bukan bil lafzi, redaksinya, maknanya saja. Kalau yang ke 2, 3, 4 itu dengan redaksi yang begitu gamblang. Baik, ayo kita baca satu persatu dari ayat-ayat ini. Nah, sekarang
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, wa qawlihi wa huwa syadidul mihal. Wa huwa man? Allah. Dan dia atau Allah syadidul mihal. Sangat keras ya makarnya. Buat siapa makar Allah yang sangat keras ini? Harus dibaca awal ayatnya. Wahum yujadiluna fillah. Buat siapa berarti? Buat orang-orang yang mendebat dengan ayat-ayat Allah dan keagungannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan keburukan yang keras, syadid, kepada siapa? Kepada orang-orang yang suka mendebat Allah azza wa jalla. Mendebat tentang sifat-sifatnya dengan maksud untuk menolaknya. Mendebat ayat-ayat Allah dengan maksud untuk protes kepada ayat-ayat tersebut. Berarti orang-orang yang mendapatkan kerasnya makar Allah itu layak atau tidak layak? Layak. Karena mereka berani untuk mendebat siapa? Mendebat Allah. Perbuatan terpuji atau tercela yang mereka lakukan? Tercela. Di zaman ini malah itu menunjukkan menurut sebagian orang adalah wah inilah orang yang betul-betul objektif. Berani mengkritik siapa? Mengkritik ayat-ayat Allah. Kita ini sebagai muslim yang intelek, ya, sebagai muslim yang kritis, kita harus berani untuk merekonstruksi ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Anda itu siapa? Ini orang-orang yang tidak tahu, yang tidak tahu diri. Nggak tahu Anda pernah sampaikan di sini nggak? Ada pemain bola tingkat RT mengkritik pemain bola tingkat dunia. Tingkat RT mengkritik pemain bola tingkat dunia. Gimana kritikannya? Laki mata lahu. Gak ada apa? Gak ada harganya. Ente itu siapa? Kompetensi ente itu apa? Pernah juara, dapat piala, apa namanya itu? Apa? Balon apa? Gak tahu balon or atau balon dor. Ente itu pernah dapat piala apa? Di kampung aja kalah. Pertanyaannya, pemain bola tingkat kampung manusia bukan? Manusia. Pemain bola tingkat dunia manusia bukan? Manusia. Manusia ngeritik manusia, nggak dianggap kritikannya. Kenapa? Beda level. Dan sekarang ada manusia ngeritik Allah. Bok ngaca. Ente itu siapa? Ngeritik Allah azza wa jalla. La haula wala quwata illa billah. Dan semakin berani ngeritik Allah, ngeritik-ngeritik ayatnya dianggap sebagai sebagai bentuk keintelektualan yang dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya tapi kan orangnya kan pintar banget Ustaz, orangnya cerdas. Kalau ngomong itu meyakinkan lancar. Nah, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Ya mungkin ada di antara mereka yang cerdas. Akan tetapi kecerdasan itu tidak diiringi dengan kesucian, dengan kebersihan hati, dengan perasaan tahu diri. Baik. Kita pindah ayat yang berikutnya. Nah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa qawlihi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
0: Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang berbuat atau yang membalas makar. Ini ayat lagi bicara tentang siapa? Tentang orang-orang yang pengen membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang pengen membunuh Nabi Isa diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini. Jadi mereka itu merencanakan makar untuk membunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah pun hukum mereka dengan makar yang di luar prediksi mereka. Bagaimana kok bisa di luar prediksi mereka? Dalam beberapa kitab tafsir, memang ada khilaf di sini ya. Saya bawakan salah satu pendapat di dalam kitab tafsir. Bahwa orang-orang Yahudi itu, mereka berusaha untuk membunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka merasa kesulitan untuk menemukan di mana Nabi Isa tinggal. Ya. Karena Nabi Isa alaihissalam itu merasa bahwa memang beliau sedang diincar. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Jadi Nabi Isa itu merasa memang beliau sedang diincar oleh orang-orang kafir, orang-orang jahat. Maka beliau pun berupaya untuk berikhtiar, ya, berikhtiar merahasiakan tempat tinggal beliau dan tempat kajian beliau. Sehingga berkali-kali orang-orang kafir itu gagal untuk mengepung Nabi Isa alaihissalam. Sampai akhirnya ada orang yang berhasil menyusup di dalam tempat kajian Nabi Isa alaihissalam. Konon namanya adalah Yudas. Konon namanya adalah Yudas. Berpura-pura menjadi salah satu dari muridnya Nabi Isa. Padahal sejatinya dia inilah yang menjadi informan di mana Nabi Isa berada. Murid yang mengkhianati guru. Nas'alullah salamah wal afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya bocor. Ya, berita tentang lokasi Nabi Isa bocor sampai diterimanya orang Yahudi. Dan mereka pun mengepung tempat kajian Nabi Isa alaihissalam. Singkat cerita, mereka langsung menggerbek masuk ke dalam ruangan itu, membongkar paksa pintunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menyelamatkan Nabi Isa dengan diangkat. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Justru Allah angkat Nabi Isa kepada dirinya, yaitu kepada Allah, diselamatkan. Berarti di ruangan itu ada Nabi Isa enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena sudah diselamatkan oleh Allah SWT. Tapi orang-orang Yahudi itu masuk ke dalam ruangan, mereka melihat ada Nabi Isa di situ. Padahal Nabi Isanya sudah diselamatkan dan diangkat oleh Allah SWT. Nah, terus siapa itu yang mirip dengan Nabi Isa? Konon di dalam riwayat itu, di dalam kisah itu, yang mirip dengan Nabi Isa adalah si Yudas, si pengkhianat. Dia pengen berkhianat kepada gurunya, berbuat makar kepada gurunya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dengan maksud supaya Nabi Isa dibunuh, ditangkap dan dibunuh, disalib. Dan ternyata malah dia yang ditangkap, disalib dan dibunuh. Wa makaru Allah. Itu kan sangat di luar apa? Prediksi. Enggak terbayang sama sekali. Walakin syub bihalam. Nabi Isa alaihissalam rupanya Nabi Isa disematkan, ditempelkan kepada orang lain. Ya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika akan membalas makar seseorang. Sehingga di sini dikatakan, ditutup ayatnya dengan kalimat apa? Wallahu khairul makirin. Jadi kehebatan dalam membalas makar itu tidak ada yang lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Sekuat apapun, seteliti apapun, sehati-hati apapun, sehebat apapun manusia berbuat makar kepada orang-orang baik, maka balasan dari Allah Azza wa Jalla jauh lebih baik lagi. Apa Yudas pernah berpikir bahwa dia yang nanti akan ditangkap? Dia pikir begitu Nabi Isa ditangkap, dia bakalan dapat hadiah, dapat harta. Dia pikir buru-buru dapat harta, malah dia yang disalib. Ya. Itu salah satu riwayat. Riwayat yang lainnya menyebutkan bahwa ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Isa alaihissalam setelah mendengar bahwa beliau memang sudah dikepung, maka beliau bertanya kepada yang hadir saat itu, murid-muridnya, siapa di antara kalian yang mau oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan mirip dengan diriku sebagai bentuk pengorbanan murid untuk melindungi guru. Faqala ahdathuhum ana. Dari murid yang hadir itu ada yang mengatakan yang paling muda. Dia katakan ana, saya. Maka Nabi Isa AS kemudian tidak segera menunjuk si anak muda tersebut. Beliau tanya lagi, siapa di antara kalian yang mau untuk diubah rupanya oleh Allah menjadi mirip seperti aku, dan dia nanti akan dijadikan sebagai korban? Lagi-lagi siapa yang jawab? Si anak muda. Tapi Nabi Isa enggak menjawab, tidak menunjuk. Diulangi ketiga kali. Setelah diulangi tiga kalinya, ternyata siapa lagi? Sama orang itu. Akhirnya pun Nabi Isa mengatakan, ya, kamu. Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu, yang ditangkap siapa? Si murid yang berbakti tadi. Itu satu versi. Versi yang lain, komandannya orang Yahudi. Dobrak apa? Pintu. Begitu sampai ke dalam itu, sama Allah Azza wa Jalla, matanya dibikin kabur sehingga enggak bisa ngelihat yang mana Nabi Isa. Di antara serombongan orang yang ada di ruangan tersebut. Akhirnya dia pun keluar dari ruangan itu dan laporan kepada teman-temannya atau prajuritnya atau bawahannya, enggak ada Isa di sini. Kamu Isa. Ternyata yang dibikin mirip siapa? Si komandan itu yang dobrak. Dan dialah yang kemudian ditangkap dan disalib. Mana Ustaz versinya yang benar? Setahu Anda memang tidak ada nas yang sharih. Ya. Yang ada dalam Al-Quran adalah cerita secara global. Walakin syub bihala. Bal rafa'allahu ilaih. Jadi tidak disebutkan siapa yang kemudian dibikin mirip sama Nabi Isa. Tidak disebutkan secara gamblang di dalam hadis atau ayat. Yang penting bahwa Allah Azza wa Jalla akhirnya membalas makar orang-orang kafir tersebut. Lanjut.
1: Assalamualaikum. Wa qawlihi wa makaru makro wa makarna makro wa hum la yash'urun.
0: Nah, selanjutnya ayat yang ketiga Allah sampaikan dalam surat An-Naml ayat 50, di mana Allah berfirman, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka berbuat makar dan kami berbuat makar. Siapa kami? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yash'urun. Dan mereka tidak merasa. Ya, tidak merasakan makar tersebut. Dan biasanya kalau keburukan menimpa seseorang tanpa dia prediksi, itu rasanya lebih sakit, lebih menyakitkan. Makanya biasanya makar itu dilakukan oleh orang-orang yang di luar prediksi. Makanya tadi kan dikatakan definisi makar itu tanpa dia prediksi. Orang yang sangat dia percaya ternyata dia adalah pengkhianat. Itu sakit sekali. Dan orang-orang yang seperti itu layak untuk mendapatkan hukuman berupa makar dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itu hampir ada di setiap zaman. Orang-orang penyusup. Manusia-manusia apa? Penyusup. Ya. Di zaman Nabi SAW juga ada. Kaum munafik. Berpenampilan seakan-akan seperti kaum muslimin. Padahal sebenarnya berusaha untuk menghancurkan kaum muslim. Di zaman ini juga mirip-mirip. Ya. Berpenampilan seakan-akan bagian dari salafiyin, padahal penyusup. Ya. Ingin mendapatkan info-info A1 dari dalam, ya. Untuk dibocorkan kepada pihak-pihak yang mengirim dia. Makar di setiap zaman ada. Mungkin dia gak ketahuan sampai akhir, mungkin saja. Tapi di hari kiamat, tidak akan ada yang bisa lepas dari balasan Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat tadi, surat apa tadi? An-Naml ayat 50, lagi membahas tentang siapa? Lagi membahas tentang kaumnya Nabi Shalih. Kaumnya Nabi Shalih. Wa makaru. Dan orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Shalih, mereka berbuat makar untuk membunuh Nabi Shalih dan keluarganya. Tapi mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa mereka lakukan itu secara sembunyi-sembunyi? Karena Nabi Shalih juga punya pengikut yang setia untuk melindungi beliau. Kalau misalnya orang-orang kafir itu berusaha untuk menyakiti Nabi Shalih dan membunuhnya secara terang-terangan, nanti akan berhadapan dengan murid-muridnya, akan berhadapan dengan para pengikut setia Nabi Shalih alaihi salam. Maka mereka melakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Maka apa yang dibalas oleh Allah Azza wa Jalla? Wa makarna makra. Maka Allah membalas mereka justru malah yang terbunuh dan tewas binasa adalah orang-orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab kepada mereka, sedangkan Nabi Shalih dan keluarganya diapakan? Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di luar prediksi mereka. Wahum la yashmur. Dia pikir sudah, mereka pikir sudah menyusun rencana sematang mungkin, serapi mungkin, gak akan ketahuan sama para pendukungnya Nabi Shalih. Malah Nabi Shalihnya yang selamat, keluarganya selamat, yang binasa adalah para penyusup makar tersebut. Wahum la yashurun. Ya, tanpa mereka prediksi. Ayat yang terakhir. Nah.
1: Assalamualaikum. Wa qawlihi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida.
0: Nah. Innahum yakiduna kaida. Mereka berusaha untuk berbuat makar. Wa akidu kaida. Dan aku pun membalas makar tersebut. Lagi ngomongin siapa ini?
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Hadrotis Sada, yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822 0822-3333-4480 0822-3333-4480 Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore hari yang berbahagia ini. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita telah masuk di waktu sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Dan waktu tentunya terus berjalan sehingga tanpa kita sadari kita baru saja masuk di waktu sholat asar. Dan tentu salah satu sholat yang sangat dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat asar, di mana Allah berfirman, "Hafizu ala salawat was-salatil wusta." Hafizu ala salawati was-salatil wusta. Jagalah semua sholat kalian dan terutama sholat yang tengah, yaitu sholat asar. Maka sahabat mau dimanapun Anda berada, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat tepat waktu dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Berikut kumandang azan, kita dengarkan.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya
4: yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
7: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
6: Memangnya ada kah?
7: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
8: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih Kencana Baja Ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: Ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
14: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه دري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab: ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
15: تري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه يا بركاتا، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
15: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" "Aku katakan, mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" "Kukatakan, mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
16: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak, sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
17: Iya kanda, alhamdulillah kasihan, Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
16: Eh tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja, kalau bisa rezeki yang gurih juga.
17: Bah, adakah rezeki yang gurih?
16: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
18: Labbaik Allahumma labbaik.
19: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Adhkarul Masa. A'udhu.

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Dengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
6: Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saudara seiman, saat ini sore hari mulai turun perlahan. Cahaya matahari tidak lagi seterik siang tadi, berganti dengan lembutnya cahaya yang seakan mengajarkan kita untuk ikut melambat sejenak. Di waktu seperti ini, sahabat Muaz, kita diajak untuk merenung bahwa hari terus berjalan, usia terus berkurang, dan setiap detik adalah perjalanan yang tidak akan kembali lagi. Betapa banyak hal yang sudah kita lewati hari ini. Ada lelah, ada tawa, ada juga harap yang belum sampai. Namun di balik semuanya, selalu ada kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti menyertai hambanya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurukum." Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Maka di sela-sela kegiatan, kesibukan kita sore ini, mari kita sempatkan hati untuk mengingat Allah, menenangkan jiwa, dan memperbaiki niat untuk apa yang tersisa dari hari ini. Semoga sore ini menjadi saksi bahwa kita masih berusaha menjadi hamba yang lebih baik dari kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat Muaz, berikutnya, setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Murotal by Request. Tetap di 94.3 FM, Barakallahu Fikum.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang klimis berdasi, sama saja, semuanya periba.
3: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
4: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
5: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Murotal by Request. Dalam program ini tentunya seperti biasa, kita akan tampung semua requestan-requestan dari pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada. Requestan yang tentunya berisi permintaan dari pendengar untuk diputarkan pembacaan Al-Quran atau Murotal dari Qori yang disukai dan juga pembacaan surah yang diinginkan. Dan tentu sahabat Muaz bisa bergabung, siapapun tentunya bisa bergabung dalam program Murotal by Request. Cara requestnya gampang sekali. Sahabat Muaz cukup ketik nama, alamat, kemudian nama qori dan surah yang ingin dibacakan. Jadi nama, spasi alamat, spasi nama qori, spasi surah yang ingin dibacakan. Contohnya, misalnya Fulan di Kendari request Syekh Mishari Rashid pembacaan surah Al-Mulk. Contoh ya. Nah, jadi sahabat Muaz bisa ketik seperti itu, kemudian kirimkan ke nomor media Muaz di 0852 55500 943, 0852 55500 943. Kami tunggu requestannya. Dan sembari menunggu masuknya requestan dari pendengar Radio Muaz, kita dengarkan berikut ini beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Hani Ar-Rifai Hafizullah Ta'ala. Sahabat Muaz jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
3: Murotal by Request.
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم لم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik gitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
4: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
7: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
10: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari masih dalam program Murotal by request. Kami kembali mengajak kepada sahabatmu dimanapun Anda mendengarkan siaran kami saat ini untuk bergabung bersama kami di program ini. Caranya gampang sekali. Kalau ingin bergabung, cukup kirimkan requestan sahabat Muadz ke nomor media kami di 0852-555-943 dengan mengetikkan nama, alamat, nama surah, dan nama qori yang diinginkan. Kalau misalnya tidak mau disebutkan namanya juga tidak apa-apa, cukup tulis saja hamba Allah di Andonohu misalnya, atau di Puasia misalnya. Kemudian nama surah dan nama qorinya. Kirimkan ke nomor media Muadz di 0852-555-943. Baru saja tadi sebagai pembuka di program Murotal by Request ini, kita mendengarkan pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Hani Ar-Rifai hafizahullah ta'ala. Syekh Hani Ar-Rifai, sahabat Muadz, adalah seorang imam dan qori Al-Quran terkenal asal Arab Saudi yang dikenal karena bacaan Al-Qurannya yang sangat merdu dan penuh penghayatan. Beliau lahir di Jeddah dan beliau adalah imam dan khatib Masjid Anani di Jeddah. Dikenal luas juga sebagai qori internasional dengan gaya bacaan yang sangat emosional dan menyentuh hati. Banyak sekali rekaman murotal beliau itu tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Apa sih keistimewaan dari Syekh Hani Ar-Rifai? Syekh Hani Ar-Rifai dikenal karena suara beliau yang lembut, penuh perasaan dan khusyuk. Dan Masya Allah mampu membuat pendengar tersentuh dan menangis ketika mendengarkan ayat-ayat tertentu dari beliau. Dan beliau sering menjadi imam sholat di berbagai kesempatan di Saudi Arabia. Syekh Hani Ar-Rifai, sahabat muat, bukan sahabat nabi atau ulama klasik, tetapi beliau termasuk qori modern, pembaca Al-Quran kontemporer yang diakui karena kualitas tilawahnya. Bacaan beliau banyak dipakai untuk murotal harian, bahan hafalan, kajian, dan tadabur Al-Quran. Dan sahabat muat, dalam dunia qiraah modern, beliau termasuk salah satu dari banyak qori terkenal, seperti Abdul Basit Abdul Somad, kemudian Syekh Rashid Al-Fasi, Syekh Maher Al-Muakli. Jadi sahabat muat dimanapun Anda berada, kalau misalnya sahabat muat suka dengan pembacaan Al-Quran beliau, maka tentu sahabat muat bisa mendengarkannya di Radio Muaz bin Jabal tentunya. Atau sahabat muat bisa langsung searching di YouTube atau di Google, bisa di-download MP3-nya dan bisa didengarkan sehari-hari. Masya Allah. Baik, kembali kami ajak lagi kepada sahabat muat untuk bergabung bersama kami di hari ini dalam program Rotal by Request. Dan kita akan bacakan requestan pertama dari hamba Allah di Poasia. Request pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Hasan Soleh Hafizullah Ta'ala. Request pembacaan Surah Al-Mulk, Surah ke-67. Dan langsung saja kita dengarkan bersama pembacaan Al-Quran berikut ini. Kami tunggu requestan dari sahabat muat. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
0: Murotal by Request.

Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, Ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah SWT. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih dalam program Murotal by Request, kita sudah mendengarkan pembacaan Al-Quran oleh Syekh Hasan Soleh Hafizahullah Ta'ala, pembacaan Surah Al-Mulk, Surah ke-67 di dalam Al-Quran. Dan sahabatmu dimanapun Anda berada, Syekh Hasan Soleh adalah seorang qori dari Mesir yang beliau dikenal karena bacaan murotalnya yang lembut, tartil, serta mudah diikuti oleh para penghafal Al-Quran. Beliau termasuk generasi qori Mesir yang banyak didengarkan di dunia Islam, khususnya oleh para penuntut ilmu tahsin dan tahfidz. Gaya bacaannya beliau itu cenderung tenang dan tidak berlebihan dalam lagunya, jelas makhraj dan juga tajwidnya, cocok sekali untuk murojaah dan hafalan. Dan bacaan beliau memiliki nuansa khusyuk khas para qori Mesir. Banyak kaum muslimin di Indonesia mengenal suara beliau melalui rekaman murotal yang diputar di masjid, radio dakwah ataupun aplikasi Al-Quran digital, termasuk di Radio Muadz. Dan sahabat Muadz, keistimewaan seorang qori itu bukan hanya pada indahnya suara beliau, ya, bukan hanya pada suaranya, tetapi pada usahanya menjaga kalamullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena itu para qori yang terkenal bukan sekedar penyanyi dengan suara yang merdu, tetapi orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk membaca, menjaga dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan sahabat Muadz, jika sahabat Muadz suka dengan pembacaan Al-Qur'an dari Syekh Hasan Soleh, maka bisa di searching juga di YouTube ataupun di Google, tentunya tersebar luas, bisa di-download dan didengarkan di setiap hari. Baik sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, kembali kami ajak lagi bagi sahabat Muadz yang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal saat ini untuk bergabung bersama kami dalam program Murotal by Request. Silahkan kirimkan requestannya dengan format nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori yang diinginkan. Kita bacakan lagi satu requestan dari hamba Allah di Kendari. Request Surah Al-Qalam yang dibacakan oleh Muhammad Toha Al-Junaid Cilik. Jadi beliau request pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad Toha Al-Junaid Cilik, pembacaan Surah Al-Qalam, surah yang ada di Juz 29, ya, surah ke-68 di dalam Al-Quran. Baik, kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut ini. Bagi sahabat Muadz yang masih mau request, tentunya waktu masih panjang sehingga kami tunggu requestannya. Tetap di Murotal by Request.
3: Murotal by Request.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Murotal by request.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by request. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kita sudah dengarkan lagi pembacaan Al-Quran sesuai requestan. Pembacaan surah Al-Qalam yang dibawakan oleh Muhammad Toha Al-Junaid versi anak-anaknya. Semoga bagian telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tentunya bagi siapapun yang mendengarkan juga mendapatkan kebaikan lainnya dari mendengarkan pembacaan Al-Qur'an tadi. Sahabatmu dimanapun Anda berada, tentu Muhammad Toha Al-Junaid adalah Qori yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau berasal dari Bahrain yang terkenal sejak usianya masih anak-anak karena suara tilawah beliau yang sangat merdu dan penuh dengan penghayatan. Banyak sekali kaum muslimin yang mengenal beliau melalui rekaman surah Ar-Rahman, Al-Kahfi dan Juz Amma yang tersebar luas di internet dan masjid-masjid di berbagai negara. Beliau lahir di Manama, Bahrain tahun 1994, dan beliau mulai menghafal Al-Quran sejak kecil dan menyelesaikan hafalannya di bawah bimbingan ayahnya serta lembaga tahfiz di Bahrain. Dan Masya Allah, beliau meraih berbagai penghargaan dalam kompetisi hafalan dan tilawah Al-Quran di Bahrain. Dan sahabat mu'a dimanapun Anda berada, yang membuat beliau dikenal juga bukan hanya kemerduan suaranya, tetapi juga kekhusyuan dan penghayatan ketika membaca Al-Quran. Rekaman beliau itu saat ini, ya, saat masih kecil, mengimami sholat dan membaca surah Rahman menjadi viral di dunia Islam, ya kan? Sahabat muat pasti tahulah. Banyak orang menjuluki beliau sebagai beautiful voice from heaven. Meski ini hanya julukan dari para penggemarnya ya, bukan gelar resmi. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada, yang menarik

0: Menarik dari perjalanan Muhammad Toha Al-Junaid adalah bahwa ketenarannya bukan berasal dari hiburan atau media sosial, melainkan dari kedekatannya dengan Al-Quran sejak kecil. Beliau sering dijadikan contoh bahwa membiasakan anak-anak mencintai Al-Quran sejak dini itu dapat melahirkan generasi yang membawa manfaat bagi umat. Nah, jika sahabat Muat sering memutar, merotal Muhammad Toha Al-Junaid, kemungkinan besar yang paling terkenal adalah bacaan surah Ar-Rahman-nya dan juz ammanya yang versi anak-anak, yang hingga kini masih banyak digunakan untuk pembelajaran tahfiz dan pembiasaan mendengarkan Al-Quran bagi anak-anak, termasuk di Radio Muaz juga tentunya. Di Radio Muaz kita punya dua versi, ada versi anak-anak dan versi dewasanya. Karena tentukan saat ini beliau sudah dewasa ya, beliau kan lahir 1994 ya, berarti beliau kurang lebih umurnya itu sudah 32 tahun kurang lebih. Kurang lebih ya, 32 tahun, Masya Allah. Jadi sahabat Muat dimanapun Anda berada, kami masih punya waktu beberapa menit ke depan, dan nampaknya ini adalah kesempatan terakhir ya bagi sahabat Muat untuk merequest. Kita bacakan lagi requestan dari hamba Allah di Muna Barat. Request pembacaan surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Faris Abbad hafizahullah ta'ala. Jadi kita putarkan requestan dari hamba Allah di Muna Barat, surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Faris Abbad hafizahullah ta'ala. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut ini, tetap di 94,3 FM dalam program Murotal by Request.
1: Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sahabatmu dimanapun anda berada, demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Faris Abbad hafizahullahu ta'ala. Tadi merupakan pembacaan Al-Quran terakhir ya dalam program Murattal by Request di kesempatan sore ini. Semoga yang telah mendengarkan pembacaan-pembacaan Al-Quran tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Murattal by Request di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih untuk para pre-request dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya dengan kebaikan. Dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Anda telah mendengarkan Murattal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
6: Yeay.
7: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
6: Tidak, saya mau tanya Ji nih, anaknya Antum, belum sunat toh?
7: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
6: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
7: Sudah kelas 5 SD.
6: Sudah besar itu.
7: Iya betul, hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
6: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
7: Ada juga. Pasti mahal itu.
6: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
7: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
6: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
7: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
6: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
8: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu.
9: Istriku minta dicarikan kurma.
10: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
10: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وأعد له عذابا عظيما.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan saat ini jam telah menunjukkan pukul 17:10 waktu Indonesia Tengah. Mengingatkan kepada sahabat Muaz bahwa malam ini kita akan kembali mendengarkan kajian pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhu Fiddin yang dibawakan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, yang tentunya kajian ini adalah kajian rutin setiap hari Kamis ba'da salat maghrib bertempat di Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan sahabat semua dimanapun Anda berada, kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin ini adalah salah satu kitab fikih ringkas yang sangat terkenal karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau adalah seorang ulama besar dari Najd, Arab Saudi, dan guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Judul lengkap dari kitab ini adalah Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, jalan orang-orang yang menempuh kebaikan dan penjelasan fikih dalam agama. Dan kitab ini membahas fikih ibadah dan muamalah secara ringkas berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan pokok pembahasannya meliputi toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, nikah, talak, kemudian hukum pidana Islam dan berbagai pembahasan fikih lainnya. Maka sahabat Muaz, kitab ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Makanya sahabat Muaz, nantikan kajian ini, pembahasan kitab ini yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Zain Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala di ba'da maghrib nanti. Sahabat Muaz, dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal tentunya. Dan kali ini kita dengarkan kajian anak-anak yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasik Al Hafizahullah Ta'ala dengan judul Keutamaan Belajar Agama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat semuanya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Semuanya berdoa dulu, kita mohon ilmu yang manfaat dan mohon kemudahan dari Allah, semoga pelajaran hari ini lancar. Yang Ustaz tuntun ya, doa memohon ilmu yang manfaat. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: Ayo tangannya coba. Itu masih belum. Nah, mana-mana. Itu masih belum. Coba. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: As'aluka.
1: As'aluka.
0: Ilman nafi'a.
1: Ilman nafi'a.
0: Warizqan thayyiba. Wa amalan mutaqabbala.
1: Wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Aku mohon kepadamu.

0: rezeki yang halal,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima,
1: dan amal yang diterima.
0: Doa mohon kemudahan. Masih angkat tangan lagi ya, ya posisi berdoa. Allahumma,
1: Allahumma,
0: la sahla,
1: la sahla,
0: illa,
1: illa,
0: ma ja'altahu,
1: ma ja'altahu,
0: sahla,
1: sahla,
0: wa anta,
1: wa anta,
0: taj'alul hazna,
1: taj'alul hazna,
0: idza syi'ta,
1: idza syi'ta,
0: sahla,
1: sahla.
0: Baik, turunkan. Buku ini masih ada toh dulu? Pernah dikasih ya? Siapa yang belum punya? Ih, banyak yang belum. Yang buku yang ini? Zikir? Yang belum punya siapa? Semua sudah punya ya? Oh, berarti nanti kurang buku yang ini Ustadz kasih ya. Baik, sekarang kita lihat di layar. Semua lihat di layar sini. Ya, di layar. Sudah? Coba buka bukunya mencatat semuanya. Ayo, buka bukunya mencatat. Ayo. Mencatat, ayo mencatat. Ya, sudah? Oke. Judulnya keutamaan ilmu agama. Kenapa? Kemarin kan kenapa belajar agama? Sekarang keutamaan ilmu agama. Ini pembukaan dulu sebelum besok kita pelajari fikih ibadah. Coba semuanya sambil nyatet. Jangan ada yang pakai kertas lagi ya. Kemarin siapa yang nyatet nggak kertas ya? Sekarang pakai buku. Bukunya nggak boleh ganti-ganti loh. Sampai rampung. Dah? Judulnya apa? Ditulis. Keutamaan ilmu agama. Hari ini kita bahas begini. Ini berapa ini?
1: 5.
0: Hari ini kita bahas 5 saja. Besok 5 lagi. Hari ini 5. Lihat ya, singkat-singkat ya. Lihat. Sudah? Keutamaan ilmu agama. Sudah dicatat judulnya? Coba ikuti Ustaz. Keutamaan ilmu agama.
1: Ilmu agama.
0: Tulis satu. Ayo. Yang belajar agama dengan yang tidak. Yang belajar agama dengan yang tidak belajar agama tentu berbeda. Catat yang warna biru saja, yang di bawahnya enggak usah. Nanti Ustaz terangkan. Yang belajar agama dengan yang tidak belajar agama tentu berbeda. Yang enggak bisa nulis, dengar aja. Iya Tah Hanif ya? Iya, engko pegang poinnya wae tulis-tulis. Ya, itu. Yang belum bisa nulis, dengar aja atau pegang poinnya. Tuh. Yang bisa nulis, nulis. Sudah? Diikuti. Yang belajar agama.
1: Yang belajar agama.
0: Dengan yang tidak belajar.
1: Dengan yang tidak belajar.
0: Tentu berbeda.
1: Tentu berbeda.
0: Tentu berbeda. Allah katakan di sini ya, Az-Zumar ayat 9, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Lanjut ya. Tadi ada berapa? Ustaz sebut berapa tadi?
2: 5.
0: Sekarang nomor 2. Lihat. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk meminta ilmu yang bermanfaat, bukan meminta harta. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk meminta ilmu yang bermanfaat, bukan meminta harta. Adib, mana catatannya? Catat enggak? Ih, belum semua. Catat, ayo. Adib kelas berapa? Kelas 3. Oh, berarti siswa nyatet ya kelas 3 itu. Adib ikra berapa? 4. Oh, berarti sudah bisa baca Al-Qur'an Adib ini ya, setengah-setengah. Dah, diikuti ya. Sudah belum? Sampun? Sudah, diikuti. Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad.
0: Diperintahkan. Oleh Allah.
1: Oleh Allah.
0: Untuk meminta. Ilmu yang bermanfaat.
1: Ilmu yang bermanfaat.
0: Bukan meminta harta. Ya, di sini waqur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, ilmu pengetahuan. Surat Thoha ayat 114. Berarti kalau kita mau berdoa, minta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat. Sekarang lagi ya, yang ketiga. Berarti bagusnya minta ilmu apa minta motor? Tapi kok banyak yang minta motor baru ya itu ya. Terus main motor-motoran. Siapa yang sudah bisa bawa motor? Itu. Ini semua yang depan nih, sak grup gitu. Anak motoran semuanya itu. Terus nomor 3. Catat lagi. Kurang 3, catat lagi. Adib, catat. Yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dalam ayat disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, orang yang berilmu. Fatir ayat 28. Diikuti. Yang paling takut
1: kepada Allah
0: adalah
1: orang yang berilmu.
0: Nah, catat lagi yang keempat. Ilmu adalah kebaikan dunia yang paling utama. Ilmu adalah kebaikan dunia yang paling utama. Sudah? Ustaz tuntun ya.
1: Ilmu adalah kebaikan dunia
0: yang paling utama. Lihat, kita semua sudah hafal doa sapu jagat ya. Iya toh? Coba Ustaz tuntun ya. Robbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina adzabannar. Ikuti artinya. Wahai Rabb kami,
1: berikanlah kepada kami
0: kebaikan di dunia
1: dan kebaikan di akhirat.
0: Lindungilah kami
1: dari siksa neraka.
0: Nah, Al-Hasan Al-Basri katakan kebaikan dunia paling utama itu ilmu. Ibnu Qayyim tegaskan kebaikan dunia yang paling utama itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Satu lagi yang kelima, majelis ilmu adalah taman surga. Majelis ilmu adalah taman surga. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala hilaku dzikri." Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, "Apa taman surga?" "Majelis zikir, yaitu majelis ilmu." Ya, lihat yang kelima, diikuti majelis ilmu.
1: Majelis ilmu
0: adalah taman surga.
1: Adalah taman surga.
0: Majelis ilmu.
1: Majelis ilmu
0: adalah taman surga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai lima ya. Ulang dulu. Satu apa? Satu. Ulang. Satu. Yang belajar agama dengan yang tidak belajar agama tentu berbeda. Yang kedua, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk meminta ilmu yang bermanfaat, bukan meminta harta. Yang ketiga, yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Yang keempat, ilmu adalah kebaikan dunia yang paling utama. Lima, majelis ilmu adalah taman surga. Baik, kita berdoa untuk kedua orang tua supaya Allah berikan kebaikan. Coba tangannya dulu sebelum tasnya dirapikan, tangannya dulu, nanti baru pindah kelas. Ayo berdoa dulu. Doa kepada Allah supaya orang tua kita dapat ampunan. Rabbighfirli wali walidayya
1: warhamhuma
0: kama

0: Rabbayani Saghira. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku, juga kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Nah, sudah. Sekarang balik ke kelas, tenang dan tertib. Mejanya taruh rapi di situ ya. Biasanya yang keluar yang mana duluan? Yang putra apa yang putri? Putri. Ya, putra dulu, putra. Habis itu putri ya, soalnya putra depan. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang Zoom tunggu, bisa siapkan pertanyaan di chat atau raise hand. Ya, silakan jika ada pertanyaan dari Zoom, monggo.
1: Baik.
2: Ada masa?
1: Ada dari chat, Ustadz.
2: Ya.
1: Bismillah, Ustadz. Apa maksudnya ya jadi orang yang berbeda di poin nomor satu?
2: Berarti orang yang belajar agama nanti kebaikannya lebih banyak daripada orang yang tidak belajar agama. Gitu. Ya. Orang yang belajar agama tentu lebih baik daripada orang yang tidak belajar agama. Terus berikutnya lagi. Ada 11 pertanyaan. 11, coy. 11 pertanyaan. Pilih, silakan.
1: Berikutnya dari raise hand, silakan yang pertama Ade Muhammad Raka.
2: Muhammad Raka, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Raka.
3: Ustaz, bagaimana caranya agar terus semangat belajar agama? Karena kadang suka datang malas.
2: Kalau datang malas, banyak berdoa pada Allah, satu. Terus yang kedua, kadang-kadang harus maksakan diri. Yang ketiga, nanti belajarnya bisa sedikit-sedikit. Ya. Yang keempat, harus dimotivasi sama ayah atau bunda. Gitu Raka.
3: Jazakallahu khair.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silahkan Ade Aulia dan Rashid.
2: Aulia dan Rashid dari Palembang ya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
4: Izin bertanya dua.
2: Iya, silakan.
4: Yang pertama, sekolah dasar apakah termasuk majelis ilmu Ustaz?
2: Majelis ilmu yang dimaksud tadi adalah majelis ilmu agama. Kalau ilmu dunia, Ustaz sudah sampaikan, ilmu dunia tergantung manfaatnya. Gitu.
4: Sekolah
2: majelis. Gitu ya. Ke berikutnya lagi. Tadi siapa lagi yang belum? Rashid lagi? Ulia Rashid sudah semuanya?
4: Baik Ustaz.
2: Baik, Allah barik fik. Berikutnya. Ya,
4: yang kedua.
2: Oh, yang kedua. Boleh. Ya. Bolehkah?
4: Yang kedua.
2: Ya, silakan. Sinyalnya nih ya. Di sini sinyalnya. Sana ya. Aulia Rashid, nah coba dulu ganti dulu ya. Coba nanti di chat Aulia Rashid ya. Terus berikutnya, Royan ya.
1: Berikutnya, silahkan adik Royan.
2: Dari Bandung.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Royan ya.
5: Ya Ustaz. Ustaz, saya izin bertanya. Kalau ya, misalnya pas lagi sholat bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, apa tidak Ustaz?
2: Sholat apa tadi? Pas sholat. Sholat terus bersin gitu.
5: Ya Ustaz.
2: Hatim. Nah, terus bersin ya. Apakah baca ya. Alhamdulillah boleh tapi suaranya lirih untuk Royan saja.
5: Ya Ustaz. Jazakallahu
2: khairan wa barakallahu fiik. Yakum layyubarik fiik. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan Adik Belvana.
2: Belva dari Tasik ya. Saya kira dari Jakarta.
6: Pindah Ustaz.
2: Hah, sudah pindah?
6: Iya.
2: Oh, sekarang di Tasik.
6: Iya, Ustaz.
2: Dulu di Jakarta ya?
6: Iya.
2: Ya, tanya apa Belva?
6: Yang pertama, Ustaz, apakah boleh kita menuntut ilmu di negara bukan Muslim seperti ke Amerika?
2: Boleh kalau tidak ada di tempat yang lainnya yang Muslim yang mengajarinya dan butuh. Misalnya, Belva pelajari ilmu kedokteran. Halaqo zikir, nanti Belva bisa tulis tadi, halaqo zikir itu majelis ilmu. Nanti Ustaz tambahin nanti, Ustaz perbaiki tulisannya, nanti ditambahin. Halaqo zikir sama dengan majelis ilmu.
6: Baik Ustaz, jazakallahu
2: khairan, barakallahu khairan. Sudah berapa ini? Masih 9 ya. Berikutnya, Yaakub.
1: Berikutnya silahkan Adik Yaakub.
2: Dari Jogja, ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yaakub. Yaakub di Jogja mana?
7: Sleman.
2: Oh, Sleman. Ya, mau nanya apa?
7: Yang pertama, tadi kan Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk meminta ilmu yang bermanfaat.
2: Iya, bukan... betul.
7: Nah, kalau katanya itu untuk menimba ilmu, apakah itu boleh?
2: Kalau hartanya dia minta untuk menimba ilmu, boleh. Atau harta diminta harta pada Allah supaya rajin sedekah, boleh.
7: Nah, yang kedua Ustadz.
2: Iya.
7: Nah, kenapa yang poin kelima itu majelis ilmu disebut taman surga?
2: Karena di majelis ilmu itu mengantarkan ke surga. Di majelis ilmu itu mengantarkan ke surga gitu.
7: Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan Adik Ahmad Mustofa.
8: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustaz, mengapa Allah itu harus membuat takdir seseorang menjadi jahat?
2: Takdir jahat itu, ini ya, Allah punya hikmah tertentu. Misalnya ini, Allah ciptakan ular. Ular itu diciptakan untuk menguji manusia. Mereka mau minta tolong pada Allah atau takut pada ular saja gitu. Jadi makhluk-makhluk jahat Allah itu ciptakan hikmahnya banyak sekali. Juga ada orang jelek biar orang baik itu kelihatan. Ada orang yang paling jahat, ada orang-orang soleh kelihatan. Kalau tidak ada orang jelek, orang baik itu tidak kelihatan di situ. Mana baik, mana jeleknya gitu. Masih banyak hikmah yang lainnya, Ahmad.
8: Allahu khairan.
2: Gitu ya. Baik, berikutnya lagi, Tokif.
1: Berikutnya, silakan Adik Tokif.
2: Tokif.
9: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz, kenapa kalau menyembelih sapi itu tidak boleh sampai potong semua?
2: Apa yang tidak boleh terpotong semua?
9: Lehernya.
2: Karena cukup empat. Empat saluran saja dipotong. Saluran apa? Saluran makan. Kemudian dua lagi itu saluran darah namanya, vena dan arteri. Ini yang dipotong. Dipotongnya itu dari bawah ya, dipotong gini, kek gini. Bukan dari punggung atas, Tokif, dari bawah. Kalau dari bawah nanti kena tulang di sini ada tulang leher. Maka tidak mungkin terpotong. Terpotongnya nanti ketika sudah dikuliti ya, setelah hewan itu mati gitu.
9: Jazakallahu khairan Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Ini adik-adik masih banyak ya? Hmm. Ustaz coba satu lagi ya, Kaila silakan.
1: Silakan adik Kaila.
10: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ustaz, saya di sekolah ada tugas bercerita, dongeng atau cerita.
2: Ya.
10: Di situ saya sama laki-laki juga Ustaz. Itu bagaimana ya?
2: Cerita dongeng tentang apa?
10: Cerita.
2: Terus?
10: Sekarang kerjasamanya sama laki-laki.
2: Nah, itu berarti tugas sekolah dong. Iya kan? Itu enggak tugas sekolah ya?
10: Iya, Ustaz.
2: Nah, interaksinya jangan dekat-dekat saja ya. Memang kalau ada perlu, karena itu darurat, jangan dekat-dekat saja, sekadar kerja tugas.
10: Baik, Ustaz.
2: Oke. Baik, adik-adik, nanti Ustaz lanjut lagi besok ya, yang belum Ustaz jawab ya. Soalnya ini ada urusan lagi ya. Besok aja ya, nanti Asma, Gonia, Khonsa, dan Khaila ya. Ustaz mohon maaf ya. Ustaz pamit dulu ya. Besok kita ketemu lagi. Besok masih ada tentang keutamaan ilmu agama. Tadi kan baru 5. Besok ada lanjutannya ya. Demikian kami cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka suaranya. Unmute.
11: Assalamualaikum.
12: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
13: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
14: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
16: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
17: Assalamualaikum,
2: Kawanan. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
17: Eh, apa kita bikin?
18: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu, Kak.
11: Sini Pak Le, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
18: Eh, baru bagaimana motorku?
17: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
18: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
17: Masya Allah.
11: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
18: Yang di mana itu?
11: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
18: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
13: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
15: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Di kesempatan kali ini, saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adz, senja telah tiba dan matahari telah tenggelam di ufuk barat. Dan tentu, tidak lama lagi, kita akan masuk di waktu sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan sholat maghrib tentunya salah satu kewajiban yang Allah tetapkan bagi kita semua umat Islam. Maka sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Sejenak kita tinggalkan kesibukan dan aktivitas yang sedang kita kerjakan, dan siapkan diri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas dan juga penuh harap. Kita ingat firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Maka sahabat mau dimanapun Anda berada, hari ini perlahan telah berlalu. Semoga salat maghrib yang akan kita tunaikan nanti menjadi penebus kekhilafan kita, penenang hati kita, dan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersegera menuju tempat wudu dan persiapkan diri kita untuk menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menutup hari ini dengan keberkahan. Tetap di 94.3 FM, Barakallahu Fikum.
15: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang

0: orang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, Fatawa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi,
1: tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
5: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
5: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
7: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
9: Mat. Buru-buru sekali, zikir dulu.
10: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
9: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
11: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari pelafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis pelafon PVC dan interior.
10: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah dullani ala 'amalin idha 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas fa qala izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
14: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan juhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan. رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
14: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
14: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
12: قدوات نبوية.
13: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
14: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurab ad-dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan 1 kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya 1 kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
3: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
15: Halo Sobat Fitness.
16: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
17: Eh Pis, apa kau bikin itu?
16: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
17: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
16: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
17: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'az Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
18: Kini telah hadir Mu'az Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'az bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'az Gym Club. Mu'az Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
16: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
19: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqih Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
20: الذي سماه مؤلفه بمنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين وهذا المختصر
19: bersama Al Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu taala.
21: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah taharah? Karena taharah ini adalah merupakan syarat sah salat.
19: Rutin setiap hari Kamis ba'da salat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'ad 94.3 FM dan Mu'ad TV.
22: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
23: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
24: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
25: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan baru saja kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu menunaikan sholat maghrib. Dan sahabat Muaz, ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dicari dalam keramaian dunia, yang hanya bisa didapat ketika setelah menunaikan sholat. Ketika dahi kita menyentuh sajadah, hati yang gelisah menemukan tempat untuk bersandar. Ketika tangan kita diangkat dalam doa, jiwa yang lelah menemukan harapan baru. Dan ketika salam diucapkan, ada ketenangan yang Allah titipkan ke dalam hati hambanya. Betapa indahnya jika kita menyadari bahwa beberapa menit yang kita luangkan untuk sholat adalah saat-saat kita berbicara dengan Rob semesta alam, Rob yang mendengar setiap keluh kesah kita, mengetahui setiap kesulitan kita, dan tidak pernah bosan menerima doa hambanya. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Maka jika setelah sholat, hati kita terasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih tenang, itulah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga hubungan dengannya. Semoga setiap sholat yang kita kerjakan semakin mendekatkan kita kepada Allah dan menghadirkan ketenangan yang menyertai langkah-langkah kita hingga akhir hayat. Dan sahabat Muaz, di kesempatan kali ini kita akan dengarkan kajian yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Olehnya itu sahabat Muaz, jangan kemana-mana, kita langsung bergabung dan tim media Muaz yang ada di Masjid Al-Baridi saat ini. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu Fikum.
2: Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa dalam kajian kita bagi dalam dua sesi. Sesi pertama seperti biasa guru kita akan menyampaikan materi, dan sesi kedua kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Dan untuk itu kepada jemaah diharap untuk menyimak, dan untuk santri ataupun akhwat yang berada di atas silakan menuliskan pertanyaan melalui jari kertas dan disampaikan ke bawah. Baik, dan untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustaz, kami persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
25: Sedang membangun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Semoga dengan syukurnya kita atas nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya bagi kita sekalian, sebagaimana hal itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Ku, maka niscaya Aku akan menambahkannya bagi kalian, dan jikalau kalian kufur, maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih. Di malam hari yang berbahagia ini, kesyukuran kita tentunya bertambah dengan diberikannya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqamah menuntut ilmu agama, mengkaji masalah-masalah fikih yang menjadi bekal dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu harus mendahului amal, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Oleh sebab itulah tidak ada kenikmatan dunia yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wajal agar Allah subhanahu wa taala menambahkannya kepada beliau selain daripada ilmu. Allah azza wajal berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Pada malam hari yang berbahagia ini bidnillahi taala, pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din, yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pembahasan kita masih pada pembahasan Kitabuz Zakah. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas syarat wajibnya zakat, di mana zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka dan memiliki nisab, dan tidak ada zakat pada harta sehingga terpenuhinya masa haul, kecuali sesuatu yang keluar dari bumi, yakni hasil pertanian, dan demikian pula harta yang menjadi pengikut dari modal pokoknya. Seperti misalnya terjadinya perkembangan nisab pada barang perniagaan, maka apa yang dihasilkan setelah itu nisabnya berarti nisab modal pokoknya. Kemudian penulis rahimahullah beliau mengatakan, wala tajibu zakah illa fi arba'ati anwa, zakat tidak diwajibkan kecuali pada jenis kecuali pada empat jenis harta. Jadi selain pada empat jenis harta ini tidak perlu dizakati. Tidak perlu dizakati, dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa harta kita yang dizakati itu hanya empat macam. Berbeda dengan pajak. Kalau pajak selagi bisa dipungut dari masyarakat, dipungut. Oleh itu kalau Dr. Erwandi mengatakan ini pemalakan. Jadi karena pemerintah malas bekerja, malas bagaimana mengelola negara ini, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi sumber daya alam yang melimpah ruah. Ketika dia tidak mau mengelolanya dengan profesional, dengan baik, ambil yang mudah aja. Apa yang mudah? Palakin rakyat. Apa yang bisa diambil dijadikan objek pajak. Zakat ini tidak. Kalau pajak sudah 10% lagi. Kalau zakat, tidak semua harta diambil zakatnya, dan itu pun hanya 2,5%, paling tinggi itu adalah rikaz. Zakat rikaz. Rikaz itu adalah barang temuan peninggalan orang-orang jahiliyah, karena kita pun tidak bersusah payah, tiba-tiba kita menemukan barang berharga, setelah dideteksi ternyata ini adalah peninggalan kerajaan jahiliyah dahulu, maka kemudian kita mengeluarkannya 2,5%, itu saja yang tinggi. Karena memang tidak ada usaha kita, itu barang temuan. Baik, kita akan lihat di sini. Beliau katakan zakat tidak wajib kecuali pada 4 jenis harta. Yang pertama itu apa? As-sa'imah min bahimatil an'am. As-sa'imah, sa'imah itu artinya binatang ternak yang digembala. Dari binatang ternak yang digembala. Tapi apa binatang ternak itu? Ayam potong? Lele dumbo? Atau apa? ya. Yang dimaksud dengan al-an'am di dalam fikih itu hanya dari tiga jenis binatang. Unta, sapi, dan domba atau kambing, dan segala macam spesies dari tiga jenis hewan itu. Unta. Ya, semua unta, mau unta Australia, mau unta Timur Tengah, unta Afrika, wajib dizakati. Perinciannya begitu banyak lah di dalam kitab fikih. Maksudnya terlalu rinci dan tidak kita butuhkan untuk kita. Ya, kemudian kecuali satu unta saja yang tidak dizakati. Apa itu? Burung unta. Burung unta tidak ada zakatnya itu. Ya. Baik. Yang kedua adalah sapi. Ya, jadi kalau disebutkan al-an'am, binatang ternak dalam Al-Quran dan hadis, tidak dipahami kecuali tiga jenis ini. Sapi. Sapi ini dengan berbagai macam jenisnya. Sapi Bali, sapi Donggala, sapi Australia. Segala bentuk sapi termasuk diantaranya adalah al-jamus. Apa? Kerbau. Kerbau masuk ke dalam kategori ini. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah al-ghanam atau dha'an, domba atau kambing dengan berbagai macam spesiesnya. Hanya itu yang dikategorikan al-an'am. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Qur'an al-an'am, maka maknanya hanya tiga tuh. Unta, sapi atau kambing. Bagaimana kalau saya memelihara jongak? Ada zakatnya? Saya punya 100 ekor. Kita katakan tidak ada zakatnya. Ya. Saya punya ayam potong 5.000 ekor. Ada zakatnya? Tidak ada zakatnya. Tapi kalau Anda jual, nanti baru kena zakat apa? Jual beli. Tapi kalau Anda makan sendiri untuk konsumsi pribadi atau mau diinfakan ke anak-anak pesantren misalkan, tidak ada zakatnya. Antum punya kuda, kebetulan di Jeneponto, ya, orang Jeneponto punya ratusan ekor kuda, ada zakatnya? Tidak ada. Tadi kan di sini disebutkan as-sa'imah. Sa'imah itu apa? Hewan yang digembala. Kalau saya punya kambing, kambingnya kambing etawa, diambil susunya, diperah, dikandangin, tidak digembala. Saya punya 50 ekor, tidak digembala, tetapi dia dibawakan makanan ke kandangnya. Ada zakatnya apa tidak? Hah? Ada zakatnya apa tidak? Tidak ada. Karena yang dizakatin itu tadi as-sa'imah, yang digembala. Kalau tidak digembala, tidak ada zakatnya. Nanti kalau antum jual belikan, baru kemudian antum ya harus zakati. Jadi sebagian ikhwah masya Allah punya usaha akikoh misalnya, di kandangnya ada 200 ekor, ada zakatnya? Zakat peternakan tidak ada, tapi zakat perdagangan nanti dia bisa kena. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah al-khariju minal ar. Al-khariju minal ar, ini hasil bumi. Ya, hasil bumi. Dari biji-bijian dan bahan makanan pokok. Beras, kacang-kacangan, kedelai, kacang hijau. Ya. Ini yang ada apa? Zakatnya. Kurma, bahan makanan pokok. Ini ada zakatnya. Gandum, ini ada zakatnya. Kalau saya punya kebun rambutan, kebun langsat banyak di Kendari, atau jeruk di Kondak sana, ada zakatnya enggak? Saya punya 1.000 pohon, ada zakatnya? Tidak ada. Buah-buahan segar, tidak ada zakatnya. Sayur-sayuran, kita bercocok tanam, nanam pohon mentimun misalnya, ya, atau pohon tomat, cabai. Kita walaupun punya
21: apa namanya, banyak pohon, hasilnya melimpah ruah, tidak ada zakatnya. Kecuali nanti kalau kita jual, baru kena zakat. Tapi zakatnya bukan zakat pertanian, tapi zakatnya zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan berarti yang harus dikeluarkannya hanya 2,5%. Manakala dia mencapai nisab itu pun. Tapi kalau zakat pertanian, zakatnya berapa persen? Apabila curah hujannya cukup, kita tidak membutuhkan adanya biaya ekstra untuk pengairan, maka yang dikeluarkan itu 10%. Misalnya antum punya sawah. Punya sawah, ya, tidak perlu mengeluarkan uang untuk pengairan. Tidak perlu pompa dan lain sebagainya. Tetapi sudah dibuatkan irigasi oleh pemerintah. Ini irigasinya ini gratis, tetap 10%. Sebagian orang mengatakan ini airnya air irigasi, maka katanya hanya 5%. Maksud irigasi di situ adalah irigasi yang berbayar. Kalau seandainya antum mendapatkan fasilitas dari negara, tidak mengeluarkan biaya ekstra, maka tetap zakatnya berapa persen? 10%. Kapan dikeluarkan? Nah, ini tidak perlu haul kalau al-kharij minal ar itu. Dibayarkan di saat kita panen. Panen 3 kali 1 tahun, 3 kali juga kita mengeluarkan zakat. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah haknya pada saat kamu memanennya. Panen 1 ton. Berarti zakatnya berapa tuh kalau kita tidak mengeluarkan biaya ekstra? 10%, berarti 1 kintal. Kalau seandainya kita harus menggali sumur, pakai pompa, mengeluarkan biaya ekstra untuk pengairannya, maka zakatnya berapa persen? 5%, berarti hanya 50 kilogram. Kalau seandainya panen kita 0,5 kintal, berarti berapa zakatnya? Kalau 0,5 kintal, berapa berarti zakatnya? Kalau 10% berapa? Hah? Apa? 50. Saya mau jebak antum sebenarnya. Kalau 0,5 kintal berarti tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena kurang dari nisab. Nisabnya itu berapa? Nisab untuk hasil bumi itu berapa? Nisabnya itu 5 wasak. Nisabnya itu apa? 5 wasak. 1 wasak itu berapa? 1 wasak itu 60 sok. Tambah bingung lagi ya. 60 sok, 1 sok itu sama dengan berapa? Sama dengan 4 mud. Sama juga. Ya. Kalau hitungan Syekh Utsaimin rahimahullah, 5 wasak itu kurang lebih 612 kilogram. Makanya kalau kita panennya kurang dari itu, tadi hanya 0,5 ton, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena untuk biaya operasional pun, ya, mungkin pas-pasan gitu. Maka oleh sebab itu bagian dari rahmat dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang dinamakan dengan nisab. Ya, tidak sama pajak. Sekarang undang-undang baru bagaimana? Ya, UMKM, ya, berapa gitu kan, pajaknya sekian. Sekarang pada menjerit semua. Ya, kalau zakat tidak. Kapan di bawah nisab? Dan nisabnya itu 612 kilogram, ya, sebagian bahkan mengatakan 700, 750 kilogram, maka tidak perlu kita mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Suatu ketika saya menyampaikan kajian di Ambepua situ. Banyak penjual rambutan. Dia bilang, "Ustaz," katanya, Bagaimana misalnya ini banyak kebun rambutanku, apakah ada zakatnya? Ya, saya katakan tidak ada zakatnya. Walaupun Anda memiliki ya kebun rambutan dan menghasilkan rambutan bertonton, bertruk-truk, tidak ada zakatnya. Senanglah dia. Habis itu kemudian saya bilang, tapi Anda jual kan? Selalu bilang, alhamdulillah tidak ada mizakat tak. Tapi ada jual kan? Dia bilang, iya saya jual. Ah, kalau dijual baru kena zakat. Karena apa? Tapi zakatnya juga bukan zakat hasil bumi, tapi zakatnya zakat apa? Perdagangan. Hanya 2,5% saja. Itu pun kalau seandainya penjualannya nilainya setara dengan nisab perdagangan. Nisab perdagangan berapa? Senilai dengan 85 gram emas. Kalau sekarang berarti senilai 240 juta. Kalau kita beli rambutan 240 juta dapat segimana tuh? Ya. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah al-asman. Al-asman ini adalah nilai. Ya, sesuatu yang dijadikan sebagai nilai tukar. Di zaman dahulu adalah emas dan perak. Saat ini mata uang, maka mata uang masuk ke dalam bab ini. Nisabnya perak berapa? 595 gram. Ya, kalau kita kalikan dengan harga perak sekarang. Ya, berapa harga perak sekarang? Harga perak per hari ini. Harga perak hari ini. Harga perak hari ini itu 42.000. 42.000 dikali ya 595 dikali 42.000. Ya. 24.990, berarti 25 juta kurang lebih. Jika Anda memiliki uang 25 juta. Ingat kaidahnya bahwa zakat tidak diwajibkan kecuali manakala nisabnya sampai dan nisab itu bertahan selama 1 tahun. Uang Anda itu tidak pernah berkurang dari 25 juta. Terus dalam 1 tahun itu bertahan, bahkan nambah. Tapi kalau kurang sampai misalnya 24 juta jadi 23 juta atau 20 juta, Anda tidak kena zakat lagi tuh. Ya, sudah 11 bulan dia bertahan terus di 25 juta. Begitu mau jatuh tempo mengeluarkan zakat, baku kau udah sama istri. Bilang, anu nah, saya hibahkan dulu sama kamu 1 bulan saja. Nah, nanti kau hibahkan lagi sama saya. Saya bilang, kenapa? Biar tidak kena zakat. Kena zakat gak dia? Tidak kena. Tapi ini cara-cara orang munafik. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang munafik itu bagaimana? Yuhadiunallaha walladzina amanu wama yakhdauna illa anfusahum wama yashurun. Mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka tidak menipu dirinya, tidak menipu kecuali dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari akan hal itu. Ya. Jadi nisabnya kalau perak 595 gram. Kalau emas, emas nisabnya 85. Kalau 85 sekarang harga emas berapa? 3 juta? Ya, katakanlah 3 juta atau berapa? Siapa penjual emas? Adakah di sini? Ya, katakan 3 juta. Kalikan saja. Dikali 3 juta berarti 255 juta. Maka oleh sebab itu saya selalu mengatakan yang dijadikan acuan itu adalah nisab perak. Kalau nisab emas, orang miskin yang kasihan.
4: Bagi orang-orang kaya yang uangnya banyak, miliaran, triliunan, mau dipakai nisab emas atau nisab perak pun gak ada pengaruhnya. Pasti dia kena. Tapi yang menengah ke bawah ini menjadi tidak akan pernah kena zakat. Siapa di antara kita di kita ini punya uang 250 juta. Satu tahun bertahan terus, bahkan bertambah. Hanya sedikit orang. Oleh sebab itu menggunakan nisab perak ini lebih menguntungkan fakir miskin dan lebih dapat membersihkan harta kita. Lebih selamat gitu, dengan kata lain. Karena ada salah seorang ikhwah datang, wah semangat sekali. Dia bawa mobil baru, sepatunya runcing begini ke depan, pakai jas. Beliau bilang, datang ke Islamic Center. Dia bilang, oh, semangatnya Masya Allah tuh, luar biasa. Ustadz, saya datang ke sini mau bayar zakat. Wow, tasnya juga mantap begini. Dibilang saya pengusaha di multi level marketing. Ya, mungkin sudah apa namanya ambasador lah atau apa, enggak tahu gitu kan. Maksud, tapi saya mau konsultasi dulu, saya mau hitung dulu hartaku berapa ini katanya. Apa yang harusnya dizakatin? Langsung dia tanya saya, rumah saya Ustaz harusnya dizakatin? Saya bilang tidak. Ya. Mobil saya Ustaz, saya bilang tidak juga. Tidaklah atas seorang muslim pada tempat tinggalnya, pada kendaraannya zakat. Tidak ada zakat pada rumah, pada kendaraan. Dia bilang alhamdulillah. Bagaimana nih kalau anu uangku, tabunganku? Saya bilang nisabnya sekian. Akhirnya setelah begitu, oh begitukah? Dia bilang kalau begitu saya tidak jadi zakat. Eh kenapa bisa, sudah capek saya hitungkan? Dia bilang, belum cukup nisabnya. Ya ternyata nisabnya belum cukup, belum kena zakat. Saya bilang, tapi kalau antum mau sodakoh, ya tafadhol. Masa antum sudah saya hitungkan, biar sodakoh tidak. Minimal 50% gitu dari tabungan antum gitu ya. Ya saya candain gitu. Akhirnya kemudian beliau bisa, kalau begitu saya sedekah saja. Ya, sedekah karena memang belum cukup zakatnya. Ya, jangan kemudian lembaga zakat itu menggunakan pukat harimau. Pokoknya bagaimana supaya masyarakat ini bayar zakat. Ya. Baik. Al-Asman. Demikian juga dengan dolar, rupiah, real yang kita punya, maka kita gabungkan. Bagaimana sekarang kalau zakat perhiasan? Ada zakatnya ataukah tidak? Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, dan tidak pula diwajibkan zakat atas pakaian seorang muslim. Bagaimana kalau seandainya kita, istri kita punya emas, lalu emasnya ini dipakai? Ini para jamaah haji yang baru pulang dari Mekah. Wah, pergi pada menutup aurat. Pulang bukan hanya buka aurat, tabarruj. Dia tampakkan semua perhiasannya. Ya, kan tahun yang lalu ya ada. Akhirnya kemudian, ini emas nih. Ya, padahal imitasi. Akhirnya dikejar sama bea cukai. Dikejar sama bea cukai. Baru ketahuan, ternyata itu emasnya emas palsu, bukan asli. Ya, taib. Alat kulihal, bagaimana kalau emas itu emas yang dipakai? Emas perhiasan, ada zakatnya atau tidak? Diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Dan ya sebaiknya dizakati. Lebih selamatnya apa? Dizakati. Sebagian ulama mengatakan tidak dizakati karena dia dipakai. Ya. Baik. Kemudian berikutnya yang keempat adalah urudut tijarah. Ya, urudut tijarah. Barang perniagaan, barang yang dijual belikan. Ada penjual tas di samping ini. Kita tunggu misalnya zakatnya itu. Ya. Jadi zakat perniagaan itu jika dia sudah sampai nisab maka wajib dizakati jika sudah sampai apa? Haul. Mungkin ada yang bertanya nih, di Sulawesi Tenggara ini banyak penambang. Ya, Ustaz kok nggak ada zakat pertambangan? Tidak ada zakat pertambangan. Antum menggali setiap bulan dapat sekian tongkang, tidak ada zakatnya. Asalkan antum simpan, tidak antum jual. Tapi kalau antum jual, maka ingat,

Wa man kana lahu daynun wa malun la yurja wujuduhu kalladhi 'ala mumatilin aw mu'sirin la wafa'a lahu fala zakata fi. Apabila ada orang memiliki piutang, dia punya orang punya uang dipinjam sama orang. Ternyata orang yang meminjam uang kita itu, dia hanya gemar mengutang tapi tidak gemar membayar. Ini namanya apa? Mumatil. Ya, kayak ikan lele, suka mematil. Mumatil itu adalah orang yang suka menunda-nunda pembayaran utang. Ada orang pinjam, ya, pinjam uang. Sebagian orang begitu. Ada orang pinjam uang sama saya sampai ratusan juta, janjinya cuma 2 pekan, ya, sampai sekarang kayaknya sudah 7 tahun apa 8 tahun gitu, ya, ketemu WTD aja. Tahu WTD ya, wajah tanpa dosa, tidak ada juga minta maaf, tidak juga apa, cuek saja, ya. Ini mumatil nih. Ketika kita tanyakan, ahi gimana mi, sudah ada? Dibilang afwan Ustaz, belum. Ya sudah begitu saja. Apa boleh buat juga, ya. Tapi sebagian orang tidak ada usaha. Ada salah seorang teman saya mengatakan, Ustaz, antum dekat dengan fulan ya? Saya katakan, iya tidak dekat sih, cuman saya kenal baik gitu. Akhirnya dia bilang, kalau antum berurusan uang sama dia, ya antum harus hati-hati dan saya tidak rekomendasikan untuk bermuamalah dengan dia. Oh, saya bilang kenapa? Katanya dia punya utang sama saya 9 miliar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejak kapan itu? Mungkin sejak 9 tahun yang lalu katanya. Dan kayak tidak ada niatan untuk ketemu juga biasa aja tadi WTD. Jika kita punya uang pada pihak lain dan kita sudah merasa frustasi untuk bisa mendapatkan kembali hak kita tersebut, maka tidak dizakati. Ya, sebagian ulama mengatakan dizakati nanti di saat kita menerimanya saja, di saat dia membayar. Tapi kita tidak berkewajiban untuk membayar zakat setiap tahunnya. Kan semestinya zakat harta kita kan dizakati setiap tahun. Dan ini juga yang perlu diluruskan. Karena sebagian orang ada yang memahami bahwa zakat itu hanya 1 kali. Enggak. Zakat itu dikeluarkan setiap tahun. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, jangan kalian biarkan harta anak yatim itu habis dimakan zakat. Maksudnya harta anak yatim, kalau kita endapkan begitu saja, nanti pada akhirnya akan habis dimakan zakat. Sampai pada kadar batas nisab. Tapi kata Umar bin Khattab, investasikan pada investasi yang aman. Agar supaya harta anak yatim itu berputar dan menghasilkan uang. Tidak habis dimakan oleh zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat itu harus dikeluarkan setiap tahun. Ya. Baik. Kemudian wa illa fa fihi zakah. Kalau seandainya uang itu, piutang kita itu ada pada mali namanya. Mali itu orang yang mampu, yang sanggup untuk membayar utangnya kapanpun kita tagih. Ya. Maka dia perlu dizakati setiap tahun. Ya. Saya punya utang cukup besar. Utang untuk utang yayasan gitu ya. Pinjam untuk kepentingan tertentu. Saya pinjam. Ya, saya pinjam. Setiap saya ketemu sama orangnya, bagaimana? Ini kayaknya ada nih untuk kita bayarkan ini, anu ada kas yang bisa kita bayarkan. Jangan mi dulu, katanya, simpan mi dulu. Ustaz. Selalu begitu. Udah 2 tahun, berapa kali saya ketemu, bagaimana mi? Saya terang, jangan mi dulu, biar bertambah juga pahalaku, katanya. Jadi

0: orang yang memberikan piutang itu ya akan mendapatkan pahala sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senilai dengan ya harta yang dipinjamkan tersebut. Bahkan apabila sudah jatuh tempo kemudian dia berikan lagi tambahan waktu, maka dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat dari nilai ya uang yang dipinjamkan itu. Nah, jika kemudian ada piutang kita pada pihak yang bisa membayar utangnya, kapan saja kita tagih, maka wajib untuk dizakati setiap tahun. Kemudian di sini penulis rahimahullah mengatakan wajibul ikhraju min wasatil mal. Dan harta yang harta zakat yang dikeluarkan itu harus dari jenis harta pertengahan. Karena kan ada grade-nya tuh, ada grade A, grade B, grade C, misalnya gitu kan. Maka yang harus dikeluarkan itu dari grade B. Dari pertengahan. Kalau kita misalnya punya peternakan kambing, kan ada kambing kelas 1, kelas 2, kelas 3. Maka yang harus kita keluarkan itu dari kelas 2. Dan tidak diperbolehkan dari pemungut zakat untuk mengambil harta terbaik yang dimiliki oleh muzakki. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Iyyaka wa qaraima amwalihim." Jauhilah olehmu harta-harta yang mulia yang mereka miliki. Wattaqidha watal mazlum, waspadailah doa orang yang terzalimi. Artinya jika engkau memungut zakat wahai Muadz, jangan kau pilih harta-harta terbaik yang dimiliki oleh masyarakat. Ambillah dari pertengahan. Ya, kemudian wala yujzi'u minal adwan. Tapi zakat itu tidak sah bila dikeluarkan dari harta terburuk. Ya, sebagian orang kalau karena cintanya kepada harta, sampai ketika dia mengeluarkan zakat pun, uang yang dipilih uang yang sudah lecet. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum biakhidih illa antukmidhu fih. Dan janganlah kalian berinfak dengan harta yang jelek, sedangkan kamu sendiri tidak mau mengambil kecuali harus dengan memajamkan mata. Sebagian orang dia mau berinfak 100 ribu, tetapi dipilihnya uang yang paling lecet. Padahal mau lecet, mau tidak juga nilainya apa? Sama. Tetapi karena kecintaannya kepada harta sampai pada tahapan seperti itu. Ya wala yulzamu atau wala yalzamul khiyar illa ayyasha rabbuhu. Dan tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk memilih ketika kita memungut zakat, kecuali jikalau si pemiliknya yang menginginkan hal itu. Karena sebagian pemilik sama seperti sebagian orang mau berkurban, dia memilih hewan kurban terbaik dan termahal. Sebagian orang enggak. Manakah yang murah? Dicarinya yang paling murah. Katanya mana yang paling murah di sini? Sebagian orang enggak. Ya, dia selalu menginginkan yang terbaik. Wa fi hadis Abi Hurairah marfu'an firrikazi al-khumus muttafaqun alaih. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa firrikaz khumus. Dan pada barang temuan milik orang jahiliyah itu wajib dikeluarkan zakatnya 1/5. 1/5 berarti berapa? 20%. Apa yang dimaksud dengan rikaz? Rikaz itu barang temuan ya peninggalan orang-orang jahiliyah yang kita ketahui pemiliknya ini dari tanda-tanda yang ada di sana, pemiliknya itu orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Contoh misalnya, saya punya teman, Masya Allah, dia sedang menggali atau bercocok tanam di kebunnya. Tiba-tiba dia sedang mencangkul, mendapatkan sesuatu gitu. Ternyata ada kotak yang isinya platinum, emas putih, dua karung. Itu kejadiannya mungkin 20 tahun yang lalu. Lempengan-lempengan platinum itu, 1 kiloan. Di situ tertulis apa? VOC. Berarti pemiliknya siapa tuh? Penjajah. Orang kafir atau orang Islam? Kafir, VOC kok. Menjajah negeri kita dulu. Akhirnya beliau, aduh, ini katanya kalau pergi melapor, diambil sama pemerintah, ya kan? Akhirnya, kan ada hadis, wafir rikazi humus. Ya, wafir rikazi al humus. Dan pada barang temuan, rikaz tadi humus. Yang penting saya keluarkan 20%. Ya sudah, akhirnya beliau jual sedikit, sedikit, sedikit. Ketika ketemu, masya Allah, teman di pesantren, ustad itu jarang yang bakat kaya kan ya, namanya ustad gitu kan. Wah, tapi beliau, masya Allah, pas reuni mobilnya mobil mewah, yang kayak enggak lazim dimiliki oleh seorang ustad gitu. Kemudian rumahnya punya toko, masya Allah. Itu sebenarnya pak dulu waktu santri biasa-biasa saja. Dia bilang, jangan keribut. Apa? Cerita. Ternyata dapat dari kebunnya itu rikas. Dapat rikas. Keluarkan zakat 20% dan selesai. Ya. Tapi sekarang, oh antum menjadi semangat nih setelah kajian ini. Kalau begitu saya mencari rikas saja. Kebetulan ada peninggalan, ya, tanah warisan dari orang tua. Beli detektor. Logam itu. Tit-tit-tit. Dapat. Begitu dapat. Ternyata betul ada kotaknya. Kotak. Pas dibuka. Tulisannya apa? Anda belum beruntung. Atau antum dapatkan tadi platinum. Atau apa gitu logam mulia. Emas. Tapi di situ ada tulisannya La ilaha illallah. Ada tulisan di situ Muhammad Rasulullah. Atau ada tulisan Allahu Akbar. Rikaz atau bukan? Hah? Bukan. Apa pengertian rikaz tadi? Barang ya berharga temuan milik orang jahiliyah. Ini ada tulisannya La ilaha illallah. Ini ada tulisan misalnya Al-Quran wa Sunnah. Alaman haji salaf. Kalau ada tulisan itu berarti dia muslim nih yang punyanya. Maka berarti dia tidak masuk ke dalam kategori rikaz. Tapi namanya apa? Dalam fikih. Namanya luqatah. Luqatah itu barang temuan. Kalau barang temuan berarti ada hukumnya tersendiri. Apa hukumnya? Karena ini harta milik seorang muslim, ciri dan tandanya ada di sana, maka harus dipublikasikan selama 1 tahun. Ya, dipublikasikan selama 1 tahun. Lewat medsos, lewat media yang kita kenal, tergantung kepada bobot dan nilainya. Selama 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun baru antum bisa memiliki hak guna pakai. Gitu kan? Sebelum itu tidak bisa. Ya. Jadi tidak ada zakatnya itu, tetapi harus dipublikasikan. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari pembahasan zakat adalah bab zakatul fitr. Bab zakat fitr. Zakat fitrah. Zakat fitr diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Umar, 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum, dan itu diwajibkan atas seorang hamba, seorang yang merdeka, laki-laki, perempuan, dewasa dan anak-anak dari kalangan kaum muslimin. Harus dikeluarkan sebelum keluarnya kaum muslimin menuju sholat id. Ya, dan dia wajib untuk dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Bukan dikeluarkan dalam bentuk mata uang atau barang. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya juga mengeluarkannya dalam bentuk bahan makanan pokok. Padahal saat itu sudah ada mata uang. Padahal saat itu sudah ada barang. Nggak boleh misalnya, saya mau zakat fitrah, saya pakai handphone saja. Ini cukup kayaknya untuk misalnya saya dengan keluarga. Harganya sekian. Kita bayar zakat fitrah pakai handphone. Atau pakai uang. Maka tidak diperbolehkan. Di dalam madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hukumnya tidak sah. Siapa yang memperbolehkannya? Yang memperbolehkan dari madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Namun yang rajih dan yang paling kuat pendapatnya adalah pendapat mayoritas para ulama dari madhab Imam Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengakhirkan pembayaran zakat fitr. Ya, karena jika terlambat dan dikeluarkan di luar waktu, maka dia hanya akan berfungsi sebagai sedekah biasa, bukan sebagai zakat fitr. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian apa yang kita bahas di malam hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim taala akan kita bahas pembahasan masih seputar zakat insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi, apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi, jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu salat Id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat salat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat salat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan solat? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib solat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban solat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan, ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa.
6: cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
11: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman barang siapa yang menyakiti waliku maka aku mengumumkan perang kepadanya tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadith riwayat Bukhari.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: Al-Hadith At-Tasi'un Wa-Thalathun. An Ibn Abbas radhi Allahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Inna Allah tajawaza li 'an ummati الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
11: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja lupa dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selainnya.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: Al-Hadis Al-Arba'un. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري.
11: Hadis 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Lalu ia bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir." Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, "Jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
11: Hadis Arba'in ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
11: Hadis Arba'in ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
13: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
12: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA
15: Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
16: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
17: Min, ini kok barangnya jelek ya?
16: Ada yang bisa dibantu, Pak?
17: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
16: Halo, Pak.
17: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
16: Halo? Iya, halo?
18: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
19: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
18: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
19: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
15: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muath Bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
19: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
16: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
19: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
16: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
20: Tapi antum kapan pi?
3: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Ustaz menjawab.
22: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
23: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
24: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
26: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
27: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
28: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, Ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan. Subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabarruk, penuh khusyuk, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada raujaz, itu diizinkan oleh para ulama. Iya. untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
0: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka, wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya, di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin au harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat. Kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja jaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi jaga manusia lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk kelangenan ya. Nanti daripada gak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini gak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
4: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan sadar atau tidak sadar yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan atau munajat atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya. Karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba, Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir, teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
1: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi, dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladhi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladhi biyadihil mulk.
5: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
6: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
8: Radio Muad bin Jabal. Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallah Ta'ala.
9: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
8: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH, Hafizallah Ta'ala. Kembali
10: dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
8: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
11: Astagfirullah.
13: Kenapa bro?
11: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
13: Mana-mana?
11: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
13: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
11: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
14: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
29: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
30: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sahabat Muaz, di malam ini. dan juga kesempatan sehingga dapat kembali kita bersua hanya di 94.3 FM. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat muat sekalian, belum lama berselang kita semua tentunya telah menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga setiap amalan yang kita kerjakan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya sahabat muat sekalian, di keheningan malam yang penuh ketenangan ini, semoga juga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sahabat muat sekalian, malam adalah waktu yang begitu istimewa. Saat di mana hiruk-pikuk dunia sudah mulai mereda dan hati kita lebih mudah untuk kembali mendekat kepada Sang Pencipta. Di saat seperti inilah sahabat muas, lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an terasa lebih menyentuh hati kita semua, menenangkan jiwa serta menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas dan kelelahan yang telah kita rasakan sepanjang hari. Oleh karenanya sahabat muas sekalian, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, karena insya Allah Ta'ala akan menemani ruang dengar sahabat muas sebentar lagi dalam program Murotal Pilihan Malam.
3: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muas Bin Jabal 94,3 FM.
30: Hai Batifila, sahabat muas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 19.39 menit waktu Indonesia Tengah, kembali Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita semua kemudahan dan kesempatan sehingga dapat bersua dalam program Murotal Pilihan Malam. Dan ingatlah sahabat muas sekalian, bahwasanya dengan menenangkan hati hanya dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka sahabat muas, meski hanya dengan mendengarkan, semoga menjadi jalan bagi kita untuk semakin mencintai kalamullah ataupun mencintai ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga menghadirkan keberkahan dalam hidup kita semua. Dan insyaallah taala sahabat muas, di malam ini akan kembali bersama kita mendengarkan lantunan dua murotal yang akan dilantunkan oleh khori pilihan kami, yakni Syekh Mishori Rashid Hafizullahu Ta'ala, yang dimana akan melantunkan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Murotal Quran Toha. Dan semoga murotal yang didengarkan dapat menjadi penenang dan juga penyejuk hati kita semua. Selamat mendengarkan program Murotal Pilihan Malam. Barakallahu Fikum.
3: Murotal Pilihan. Murotal.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafre.

0: Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Obrolan Seputar Remaja yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Ahibatifillah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat muat sekalian, di malam hari yang penuh keberkahan ini serta sebelumnya telah bersama kita menenangkan hati kita dan juga menyegarkan jiwa kita hanya dengan mendengarkan kalamullah dalam program Murotal Pilihan Malam. Kini saatnya kita beralih ke program berikutnya yang akan menemani ruang dengar sahabat muat di malam ini, yakni program Obser ataupun obrolan seputar remaja. Dan tentunya sahabat muas sekalian, khususnya para remaja yang mungkin saat ini sedang menjalani masa yang penuh warna-warni, masa mencari jati diri yang penuh mimpi sekaligus tantangan di usia yang penuh semangat ini. Tentunya tak jarang kita dapatkan kan sahabat muas berbagai pilihan hidup, pergaulan hingga godaan yang bisa mendekatkan atau justru menjauhkan kita dari nilai-nilai kebaikan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Nah, tentunya sahabat muat sekalian dan terkhusus remaja yang tengah mendengarkan, Islam memandang masa muda sebagai waktu yang sangat berharga. Bahkan Rasulullah mengingatkan bahwa di antara yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Sang Jala Jalalu. Oleh karena itu, untuk menemani waktu kita di malam ini, kembali kami hadirkan program Obrolan Seputar Remaja, sebuah ruang santai namun penuh makna, yang akan membahas berbagai topik menarik tentang kehidupan remaja dari sudut pandang Islam, mulai dari pergaulan, pendidikan, mimpi dan juga cita-cita, hingga bagaimana tetap istiqomah di tengah arus zaman yang era digital seperti sekarang ini. Namun qadarullah Allah masyafal, di malam ini akan kita bersama mendengarkan program obrolan seputar remaja dalam bentuk penyiaran ulang. Maka kembali mari bersama kita dengarkan beberapa tema yang akan dibawakan oleh guru kita, yakni Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullah Ta'ala. Dan berikut program obrolan seputar remaja. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Obrolan seputar remaja.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tentunya sangat banyak kepada kita sekalian.
6: Betul sekali, dan tentunya tak lupa pula kita selalu aturkan selawat dan salam.
5: Betul.
6: Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya rajin-rajinnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kata Allah akan menambahkan nikmat tersebut bagi kita.
6: Masyaallah. Dan juga selalu kita ingatkan yang itu ya.
5: Betul banget. Dan juga apabila kita rajin-rajinnya bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Nabi Muhammad kepada kita sekalian.
6: Amin ya rabbal alamin. Ya apalagi hari ini sudah masuk hari Jumat. semakin banyak salawat, insya Allah akan semakin baik buat kita. Iya.
5: Jadi semakin digenjot salawat. Iya,
6: disunahkan di hari Jumat memperbanyak salawat.
5: Memperbanyak salawat.
6: Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Sallallahu alaihi wasallam.
6: Akhirnya kita ketemu lagi, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Ya,
6: di obrolan seputar remaja.
5: Taib, tentunya di setiap malam Jumat kita akan kembali nih membincangkan hal-hal yang sangat bermanfaat.
6: Betul sekali.
5: Terkhusus tapi, buat kaum remaja dan juga para pemirsa dan pendengar Radio Muas dimanapun Anda berada.
6: Masya Allah, Anda hits banget hari ini ya.
5: Masya Allah. Karena harus anak muda.
6: Betul sekali. Mungkin anak muda ya. Yang trendy.
5: Betul.
6: Yang dinamis.
5: Iya, dinamis. Stylish, dinamis.
6: Anak muda dinamis.
5: Oh, dinamis.
6: Pikirannya dinamis tuh. Oh, jadi selalu apa? Berevolusi, selalu membuat hal baru.
5: Hal gitu. Baru.
6: Iya.
5: Toyib.
6: Nah,
5: iya, iya.
6: Kalau stylish, stylenya atau modelnya.
5: Ah, toyib. Gitu.
6: Nah, hari ini kita akan membahas seperti kemarin ya.
5: Lanjutan yang kemarin.
6: Ya, lanjutan yang kemarin karena memang di topik kita agar sholat lebih bermakna itu. Nah, itu tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang.
5: Betul, ini harus dikupas. Dikupas.
6: Tuntas.
5: Iya, karena ini kupas, penting. Tuntas.
6: Ya, betul. Benar. Nah. Karena ini penting. Setiap hari kita lakukan sholat.
5: Ya, setiap hari.
6: Ini adalah
5: 5 kali sehari kalau yang wajib. Sehari.
6: Betul.
5: Belum lagi ditambah yang sunnah. Maka wajib untuk kita tahu nih.
6: Nah, betul sekali. Kalau pekan lalu?
5: Pekan lalu kita udah sampai di ayat di mana kepada Allah kita memohon pertolongan, menyembah dan memohon pertolongan.
6: Nah, kali ini
5: kita akan melanjutkan ke ayat berikutnya, insya Allah.
6: Betul sekali. Tentunya akan dibahas secara tuntas seperti yang Anda bilang tadi ya, bersama guru kita Ustaz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullah. Kita langsung sapa aja.
5: Sebelum jalan dulu.
6: Oh iya betul.
5: Kita sampai lupa.
6: Liking semangatnya nih.
5: Betul, masya Allah. Karena kan pembahasannya bagus terus pembahasannya ini. Karena pembahasannya seru, menarik.
6: Betul.
5: Antum lebih semangat kayaknya malam ini.
6: Bukan hanya malam ini. Setiap episode obrolan seputar remaja, tentunya kita semangat ya. Semangatnya seperti anak remaja,
5: iya,
6: walaupun
5: dong.
6: Remajanya udah kadaluarsa gitu kan.
5: Belum. Udah umur 40 tahun.
6: Nggak boleh bilang umur. Interaksinya di mana?
5: Nah, buat antum yang pengen bertanya,
6: betul,
5: ataupun berkonsultasi, ataupun curhat, silakan kirim pertanyaannya di nomor 0852-555-943 untuk pesan singkat dan juga WhatsApp, dan juga bisa
6: telepon. Kalau misalnya pengen langsung ngobrol bareng Ustaz kita, bareng kita berdua di sini ya, di obrolan seputar remaja boleh di 0852-1222-9092. Kita tunggu ya.
5: Baik, kita tunggu.
6: Oke, kita sekarang langsung sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Masyaallah.
5: Gimana kabarnya Ustaz?
0: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Percaya sekali Ustaz tadi.
0: Masyaallah. Seorang mukmin itu harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas kemarin kan?
5: Iya.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Artinya segala bentuk pujian yang layak akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin disebutkan terkait dengan Rabb al alamin. Terkait dengan sifatnya sebagai Rabb, ya. Dalam sifat rubiahnya artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah mengatur alam ini. Ya, Rabbul alamin artinya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Bahwasanya Allah mengatur, Allah termasuk memberikan rezeki, maka kita memuji Allah terhadap seluruh pengaturan Allah.
5: Masyaallah.
0: Maka dalam keadaan apapun kita, tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah.
5: Betul,
0: ketika kita sehat, kapun juga ketika kita sakit itu juga bagian daripada pengaturan Allah terhadap kita Allah. sebagai alam. Maka layak dan wajib bagi kita sekalian untuk senantiasa memuji Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah.
5: Betul.
0: Karena Allah Subhanahu wa taala terpuji dalam seluruh pengaturannya.
5: Betul. Jadi kita ngumpul nih atau berbincang nanti obrol seputar tema kita, berarti atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala juga.
0: Semuanya sudah diatur ya, semuanya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis seorang sahabat bertanya, kalau saya tidak salah Mu'adh bin Jabal atau siapa sahabat yang lain tentang doanya,

0: ketika dia hendak menjadikan seluruh doanya dalam bentuk salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu kegundahanmu akan tercukupi, ya, dan juga engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah.
1: Ya. Masyaallah. Kemarin nih kita udah bahas nih ya. Tadi mulai dari bismillah kemudian terus alhamdulillahirabbil alamin, terus arrahmanirrahim, terus maliki yaumiddin, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan berikutnya Ustaz.
0: Iya.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Baik. Masyaallah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6 ya.
1: 6.
0: Ya. Tema kita kan berkaitan dengan agar salat lebih bermakna. Nah. Dan kita ketahui bahwasanya surat Al-Fatihah dia merupakan rukun di dalam salat, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya secara keabsahan seseorang yang mampu menghadirkan untuk membaca surat Al-Fatihah ketika dia sholat sendirian atau dia sholat sebagai seorang imam kemudian dia tidak membacanya, maka sholatnya tidak sah. Tetapi juga hikmah dibalik itu memang karena sholat atau surat Al-Fatihah ini merupakan salah satu di antara ruh yang penting di dalam sholat. Ya kan? Sholat. Maka mungkin di antara hikmahnya Allah mewajibkan kita untuk senantiasa membacanya ketika kita sholat, karena kandungan yang terdapat di dalamnya. Di samping itu juga surat Al-Fatihah ini merupakan gambaran orang yang berdoa kepada Allah, orang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena memang secara asal sholat itu kan bermakna doa, ya. Secara asal sholat itu bermakna doa. Artinya hakikat seseorang yang sedang melaksanakan sholat sesungguhnya dia
2: berdoa.
0: Sesungguhnya hakikat sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala.
2: Jadi bukan hanya ada waktu berdoa di akhir sholat.
0: Iya. Tetapi dia gambaran seorang yang sedang bermunajat, ya. Karena kan sebenarnya dalam setiap ibadah yang kita lakukan, ya, dalam setiap yang ibadah kita lakukan, itu di sana ada kandungan doa. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya doa itu ada doa ul masalah, ada doa ul ibadah. Doa dalam bentuk permintaan, artinya betul-betul kita meminta. Ya, kita menggunakan redaksi kalimat yang meminta, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku. Nah, ada juga yang dinamakan dengan doa ul ibadah. Artinya adalah setiap ibadah yang kita lakukan itu bermakna doa. Artinya kita sedang agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan ibadah kita, maka termasuk dengan sholat ini. Artinya kita sedang bermunajat, kita mengharapkan dengan melalui sholat yang kita lakukan ini agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, agar Allah Subhanahu wa Taala memudahkan urusan-urusan kita. Nah, di kata-kata ihdinas siratal mustaqim, di sini adalah doa. Di sini adalah ungkapan permintaan seorang hamba.
1: Ungkapan.
0: Ya.
1: Oh, berarti ada doa juga dalam Al-Fatihah.
2: Ya. Ihdinas keseluruhan saja doa.
0: Tunjukkanlah kepada kami.
2: Ihdinas siratal
0: mustaqim. Ini kan datang dalam bentuk fi'il amr. Ya.
1: Fi'il amr.
0: Fi'il amr kalau dalam bahasa Arab itu kata bentuk perintah. Ya, kalau kita gunakan sesama kita manusia, itu bermakna perintah. Misalnya misalnya
1: Fauzan bikin kopi.
0: Uktubli, tuliskanlah bagiku, ya. Kemudian juga tetapi kalau misalkan kepada Allah Subhanahu wa Taala, kepada Allah Subhanahu wa Taala dari hamba, maka itu bermakna permintaan.
2: Enggak mungkin perintah nih.
0: Masyaallah. Nah. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa Taala kepada hambanya, maka itu bermakna perintah.
1: Perintah.
0: Ya. Nah. Ya, kalau kita juga mungkin tidak mesti perintah juga, ya. Nah. Kalau kita mungkin permintaan, minta tolong, ya. Tetapi kalau kita kepada Allah Subhanahu wa Taala permintaan dalam bentuk doa dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Nah, kita mengatakan ihdina, artinya berikanlah kepadaku petunjuk. Jadi memang sebenarnya ya, sedang berdoa kita, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukkan, artinya ya Allah, tunjukkanlah kepada kami as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan
2: jalan?
0: Dengan

0: jalan yang lurus. Pertama kita lihat di sini permintaan hidayah. Berikanlah ya Allah hidayah kepada kami, kepada jalan yang lurus. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hidayah ini memang merupakan sesuatu yang sangat berharga dari kehidupan seorang insan. Bahkan boleh saya katakan bahwasanya dia yang paling berharga dalam kehidupan ini.
1: Hidayah, Ustaz.
0: Itu hidayah. Karena hidayah ini apa ya? Dia menunjukkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus.
1: Yang dibahas kemarin.
0: Yang kita sudah bahas kemarin kan, rahmat Allah itu banyak. Seluruh yang kita rasakan di alam ini, ya, seluruh yang kita nikmati di alam ini itu merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dirasakan oleh seluruh makhluk, ya kan? Nah, baik orang-orang yang Allah cintai maupun orang-orang yang Allah tidak cintai.
1: Iya kan? Iya, kalau yang rahmat umum.
0: Nah, hidayah ini rahmat yang bersifat khusus hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah cintai.
1: Masyaallah. Berarti bukan sembarang, Ustaz, ya?
0: Tidak semua orang. Hidayah yang kita maksud di sini adalah hidayah itu taufik.
1: Petunjuk
0: kepada yang dimaksud di sini hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu hidayah kepada ilmu yang benar dan amalan yang soleh. Ya, hidayah kepada jalan yang lurus.
1: Jalan yang lurus. Tak.
0: Dia merupakan hanya diberikan oleh karena itu yahdi mayyasha'u ila siratil mustaqim. Naam. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya.
1: Ya. Berarti tidak.
0: Jadi diikatkan kepada kehendak Allah. Allah. Artinya Allah memberikan petunjuk dalam bentuk taufik, itu bermakna kepada suatu kaum Allah berikan petunjuk.
1: Ya. Berarti atas kehendak
0: karena Allah. Dia ini adalah kehendak syariah. Iradah syariah, artinya iradah syariah adalah iradah kehendak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah menghendaki seluruh terjadi alam, tapi ada yang Allah cintai, ada yang Allah tidak. Bukankah kekafiran juga adalah bagian dari kehendak Allah, tapi Allah tidak cintai, Allah tidak ridai.
1: Iya.
0: Tapi dia masuk dalam kehendak kauni, kehendak yang bersifat umum. Nah. Maka hidayah di sini adalah hidayah kepada al-ilmu nafi wal amalus shalih. Ya, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh.
1: Ya.
0: Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu tentang perkara ini, ya, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah sebenarnya itu ada beberapa disebutkan oleh para ulama. Kalau kita melihat dari konteks hidayah secara asal makna, ya, secara asal makna, maka para ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan hidayah itu, bahkan beliau menyebutkan ada empat.
1: Hidayah ya. Ada empat.
0: Yang pertama al-hidayatul ammah, ya, hidayah yang bersifat umum, yaitu hidayah yang dimiliki oleh setiap makhluk. Seluruh makhluk mendapatkan hidayah. Ya, hidayah ini. Artinya, Allah sebutkan hidayah kita, kalau kita haus, naluri kita
1: minum.
0: Ya kita minum. Ya kan? Yang dengan hidayah ini maka kemudian bertahanlah kehidupan badaniah, kehidupan insaniah.
1: Ya.
0: Coba seandainya manusia tidak mengetahui di mana tempatnya dia makan. Ya. Dia makan sembarang misalnya. Manusia tiba-tiba dia makan batu. Mati toh. Ya. Tapi dia punya naluri untuk tidak makan hal itu. Ya. Sebagaimana mungkin juga misalkan binatang-binatang seperti ular misalkan, ya dia punya hidayah.
1: Ular tidak makan rumput.
0: Ya, ular maksudnya tidak hidup seperti kucing, antum paham ya? Ular kobra misalkan, bagaimana kalau sananya ular kobra hidayahnya dia seperti kucing? Ya, ganasnya, ya ganasnya ganas kobra.
2: Ada di rumah warga.
0: Iya, ganasnya ganas kobra, kemudian bisanya bisa kobra. Dan tapi dia tabiatnya seperti hidup. Kucing. Suka cari ikan.

0: para utusan, yaitu para rasul yang paling utama. Mereka memberikan bimbingan dan pengajaran kan tentang akhlak, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak kepada Allah bagaimana, ya, kepada hari akhir bagaimana, kemudian bagaimana cara kita beribadah yang benar, dan bagaimana kita berakhlak.
1: Maksudnya bisa dikatakan Ustaz, ini hidayah ilmu Ustaz?
0: Iya, hidayah ilmu.
2: Hidayah ilmu.
0: Ini bagi berlaku bagi semua manusia.
2: Naam.
0: Ya, makanya yang membedakan manusia dan binatang adalah pada ini.
2: Ilmu.
1: Pada ini.
0: Naam. Ya.
1: Betul-betul.
0: Seandainya manusia dia tidak mempelajari India hanya, maka dia ada seperti hewan, seperti ya kan? Hewan. Karena
2: tidak
0: kalau kita
2: sekolah,
0: tidak ada sekolah. Karena kalau kita hidup berdasarkan naluri, maka hewan juga hidup berdasarkan naluri.
2: Nah,
0: iya kan?
1: Betul-betul.
2: Enggak sekolah.
0: Iya, enggak sekolah. Ini.
2: Ya.
0: Tetapi ada hidayah yang ketiga, ini yang paling penting dan ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini, yaitu hidayah itu taufik.
1: Hidayah itu taufik,
2: petunjuk.
0: Ya, petunjuk. Meskipun juga hidayah itu irsyad yang kedua juga masuk dalam permintaan kita ini, tetapi yang paling petunjuk yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada hambanya, yang dengannya dia mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Ya. Bimbingan ini kan datang melalui manusia, kan? Datang pengajaran, tapi belum tentu kan itu. Kita mendengarkan perintah tentang sholat.
2: Nah,
1: iya,
0: tapi belum tentu
2: kita melakukan.
0: Ya.
1: Betul-betul. Seperti rokok, sudah tahu merokok membunuhmu, itu dari pemerintah ya.
0: Yeah.
1: Terus ada lagi dalil dilarang, masih lakukan.
0: Iya.
1: Yeah. Berarti ini kurang nih.
2: Itulah hidayah ya. Kalau misalnya.
0: Makanya itu yang dibilang hidayah itu taufik. Nah,
2: hidayah itu taufik.
0: Ini yang paling penting dalam kehidupan kita.
2: Nah.
0: Apabila kita kehilangan hidayah, maka ya kita hanya hidup dalam kehidupan dunia ini. Hidayah itu taufik, ini adalah hidayah yang akan menyelamatkan kita di akhirat.
1: Iya ya.
0: Iya. Karena kalau taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, maka dia hanya sampai kepada kehidupan dunia ini saja.
1: Iya ya.
0: Maka ilmu yang kita pelajari itu hanya sampai di dunia saja, tidak sampai di akhirat. Mau sampai apapun, sampai S1, S2, S3, sampai profesor,
1: sampai
0: kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, maka hanya di dunia saja.
1: Iya ya.
0: Ya kan? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Artinya yang pertama, kepada ilmu yang benar.
1: Ilmu yang benar.
0: Ya. Jalan yang lurus itu apa maknanya? Jalan yang lurus itu adalah disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa huwa at-tariqul wadihul al-muwassil ila Allah, jalan yang terang yang menyampaikan kepada Allah. Siratul mustaqim itu cirinya adalah dia lurus, tidak bengkok. Kalau antum punya jalan, yang paling lurus itu berarti yang paling cepat kan? Dan dia yang paling terang kan? Coba antum lihat. Jalan belok-belok jangan jalan yang lurus, yang mana yang terang? Jalan yang jelas antum melihat.
1: Yang lurus.
0: Yang lurus.
2: Yang lurus tuh.
0: Jalan lurus ini antum melihat sejauh mata memandang, pandangan antum itu begitu jauh.
1: Iya, betul.
0: Ya. Lebih tapi jauh kalau jalan bengkok itu pandangan antum akan terhalang.
2: Terhalang pada tikung-tikung itu ya,
0: saking lurusnya jalan, Anda akan sudah bisa akan melihat tujuan Anda. Sesuatu jalan yang begitu lurus, Anda tahu sana tujuan saya.
2: Kelihatan tuh.
0: Kelihatan.
2: Walaupun fata morgana.
0: Iya. Tapi sudah kelihatan.
1: Iya, nah, iya, betul-betul.
2: Saham.
0: Tapi kalau dia belok-belok, ini kemana nih sebentar ini? Jangan-jangan jurang ini sebentar.
1: Iya kan? Iya, tapi Ustaz, kata pepatah di masyarakat ini Ustaz ya. Katanya terutama yang lurus-lurus ini Ustaz ya. Katanya kalau jadi orang itu jangan yang lurus-lurus terus, bengko-bengko juga. Katanya kalau lurus itu gampang patah. Jadi kayak gimana itu?
0: Jangan lurus.
2: Kejujuran mungkin. Itu kebanyakan kejujuran tuh kalau
0: asal. Hidup itu jangan kaku mungkin ya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau yang dia maksudkan seperti jangan
2: lebih variatif,
0: ya, jangan tegang, jangan memotong.
2: Kalau itu gimana tuh?
0: Ya, itu kan pembahasannya tidak bisa dikiaskan.
2: Itu beda ya, beda pembahasan ya.
0: Oke. Iya, karena sesuatu yang bengkok juga ada gunanya.
2: Nah.
0: Iya kan? Coba misalkan kayak perangkat di sini semuanya lurus. Ya kayak lampu lurus atau tidak bisa belokkan?
1: Tidak
0: bisa. Nah,
2: bisa.
0: Tangan ini kalau lurus terus gimana? Tidak bisa bengkok. Antum tidak bisa makan kan?
2: Masya Allah.
0: Makan gimana antum makan? Ya, coba.
1: Kalau ini mungkin dikategorikan kalau jadi orang katanya jangan baik-baik terus sekali.
2: Biasanya gitu sih.
0: Tidak bisa seperti itu. Orang. Itu bukan itu prinsip yang saya. Dia tidak bisa dikiaskan dalam masalah ini.
2: Nah,
0: kalau berbicara dalam masalah agama, berbicara dalam masalah petunjuk itu harus lurus.
1: Harus lurus.
0: Tidak boleh bengkok.
2: Nah.
0: Ya. Tidak bengkok. Ya. Oleh karena itu kita meminta jalan yang lurus, karena lurus ini adalah jalan yang terang. Yang jelas, ya. Maka kita berjalan. Ya. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus ini?

0: Tadi kita tafsirkan adalah jalan
1: kebaikan,
0: ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah. Ya, jalan yang lurus juga bisa diartikan sebagai sunnah Rasulullah SAW, Islam itu sendiri dan sunnah Rasulullah SAW. Hmm. Ya, jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kemudian syariatkan bagi kita untuk kita lalui. Ya kan?
1: Iya.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam sebuah hadis pernah menggambar dalam hadis wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Maka ini sesungguhnya jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan ikut jalan-jalan yang lain karena akan mencerai-beraikan kalian dari jalanku, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, kita meniti jalan yang lurus. Nah, Rasulullah pernah menyebut begini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian ini adalah as-subul. Ada setan-setan yang menyuruh kepadanya.
1: Oh.
0: Ya. Ya kan?
1: Nah.
0: Maka kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili.
1: Iya. Nah.
0: Ya, jadi jalan yang Allah Subhanahu wa taala torehkan adalah jalan yang lurus. Maka kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan betul-betul berasa, permintaan ini, bagi seseorang yang memang paham akan pentingnya hidayah dalam kehidupannya.
1: Betul banget.
0: Tetapi kalau orang tidak paham, sholat hanya sekedar saja kan, dia tidak paham hidayah itu apa, maka juga dia membaca innas siratal mustaqim itu tidak begitu.
1: Tidak begitu masuk di
0: tidak begitu terangnya. Kenapa? Karena, ya apa sih itu ya? Tidak paham. Tapi kalau kita paham, itu hidayah itulah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, bahkan dia yang paling mahal dalam kehidupan kita. Maka subhanallah, hidayah itu adalah hidayah itu taufik gitu ya. Dia mutlak melupakan kebaikan, mutlak saya katakan mutlak
1: sudah
0: mutlak
1: pasti.
0: Artinya absolut.
2: Ya,
0: bukan sesuatu yang relatif ya. Kadang-kadang mungkin baik, mungkin kalau dalam suatu sisi dia tidak baik, tidak, dia absolut
1: pasti
0: ya, pasti sudah. Maka dimanapun kita, kapanpun kita, dalam keadaan apapun kita, ketika kita menemukan hidayah, maka itulah sebuah kebaikan. Ketika kita senang mendapatkan nikmat, dengan nikmat itu kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menambah hidayah bagi kita. Nikmat itu menambah hidayah bagi kita. Membuka pintu hidayah bagi kita. Yaitu dengan bertambahnya amalan kita, dengan nikmat kita. Dan seterusnya, berarti nikmat ini menjadi sebuah kebaikan.
1: Ustaz, yang menjadi pertanyaan Anas tadi terkait kita kan udah sholat nih ya, berusaha khusyuk dan juga kita udah berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tapi Ustaz, ini nih, kita tidak tahu sudah dapat hidayah atau belum ya. Jadi tandanya kalau kita udah dapat hidayah itu doa kita dijabah itu kayak gimana Ustaz sebenarnya? Apakah kita mesti kita langsung ditunjukkan ke jalan yang kebaikan, atau kadang juga ada yang diuji-uji dulu nih, atau gimana Ustaz?
0: Begini. Hidayah ini kita butuhkan sampai kita meninggal. Tidak ada orang yang sempurna hidayahnya dalam kehidupan dunia ini.
2: Ya. Tapi untuk ininya, untuk ini sekarang ini saya sudah dapat hidayah nih sekarang. Itu tandanya itu mungkin.
0: Ya. Maksudnya, kalau kita katakan hidayah, alhamdulillah, ketika kita Islam, ya, ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah, itu adalah bagian daripada hidayah. Karena tidak mungkin kita melaksanakan sholat kecuali dengan atas hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itulah bagian daripada hidayah. Hanya kita meminta terus. Pertama, kita meminta tambahan hidayah. Karena kita manusia ini adalah kurang.
1: Betul.
0: Kita selalu minta tambahan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik hidayah berupa ilmu maupun amalan.
1: Iya, berarti kita tidak harus pusing saat ya. Ketika kita udah rajin sholat,
0: tidak ada puasa, tidak ada.
1: Sekarang ada banyak hidayah aku sini.
0: Wah, tidak boleh, tidak bisa begitu. Sekarang kalau kita berpikir dosa, ya, betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan hidayah ini adalah salah satu jalan untuk mengeluarkan kita dari perbuatan dosa. Kita minta, belumlah kita minta istiqomah di atasnya, itu juga bagian dari permintaan kita kepada hidayah. Jadi permintaan kita kepada ilmu, permintaan kita kepada amalan, dan istiqomah di atas.
2: Mau gabung ada Bapak Brutu di Sumatera Utara.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sumatera Utara gimana nih sekarang? Lagi musim hujan?
3: Ini hari ini alhamdulillah cerah saya lihat. Dan kemarin hujan terus.

0: Semoga ya, Bapak sehat selalu juga dan keluarga. Amin.
1: Amin ya
2: Rabbal. Amin, amin.
1: Silakan Pak Brutu, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz kita.
2: Iya, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau begini Ustaz, kemarin saya melihat ada siaran di televisi yang saya tahu Ustaznya itu memang penegak sunnah lah. Beliau bercerita tentang sunnah-sunnah yang ditinggalkan, yang sudah tertinggal begitu, yang sudah tidak biasa lagi dilaksanakan oleh kaum muslimin saat ini. Salah satunya beliau bercerita tentang sholat menggunakan alas kaki atau sendal begitu. Nah, jadi ketika itu ustadznya bercerita begini, ini adalah salah satu sunnah yang ditinggalkan. Jadi beliau menganjurkan, kalau seumpamanya kita ke masjid memakai sendal akan menimbulkan fitnah, dianjurkan oleh ustadznya untuk sholat di rumah, kita menggunakan sendal untuk menghidupkan sunnah ini. Jadi pertanyaannya bagi saya sekarang Ustadz, apakah kita lebih utama sholat memakai sendal atau sholat dengan nyeker begitu? Sebetulnya kalau siarannya itu kemarin on air gitu kan, langsung live begitu, saya mau nanya sama Ustadznya, sekarang seolah-olah saya mau melaga Ustadz pula kan begitu. Enggak begitu Ustadz, karena memang di sini siarannya kemarin itu siaran rekaman, jadi saya nggak bisa bertanya sama Ustadznya, makanya saya mau kebetulan dapat interaktif di Muaz TV ya, mungkin bolehlah saya tanyakan sama Ustadz. Begitu aja Ustadz.
0: Cukup Pak?
2: Ya cukup untuk sementara Ustadz.
0: Ya. Salam juga dari Sumatera Utara.
1: Ya, Sumatera Utara. Cuman kita belum sempat nanyain di mana tepatnya di Sumatera Utara.
0: Iya,
1: insya Allah. Nah, silakan Ustadz.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, kalau kita melihat dari penjelasan Ustaz, Allah Ta'ala alam, memang permasalahan inilah permasalahan yang memiliki hujah masing-masing. Karena kalau kita menyandarkan kepada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat dengan menggunakan ya terompah.
0: Terompah, alas kaki.
3: Tersendal pada waktu itu. Ya, Allah Ta'ala alam, ini dikembalikan kepada sebagaimana apa yang disebutkan tadi, kalau misalkan itu tidak menimbulkan fitnah, ya bisa dilakukan dengan niat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bagi kita yang meyakini bahwasanya itu bagian daripada sunnah yang memang apa ya, bukan merupakan tabiat. Maksudnya bukan merupakan tabiat, adalah maksud saya yang harus diikuti sebagaimana misalnya pakaian, bentuk pakaian misalkan, ya artinya ada yang disilakan oleh para ulama dengan sunnatul jibiliyah, ya. Artinya merupakan tabiat yang dia berkembang sesuai dengan keadaan zaman, ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Tetapi begini, hal yang penting misalkan bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, apabila kita telah memiliki salah seorang panutan bagi kita, guru ya atau ulama misalkan, yang kita bertanya padanya atau kita memiliki fatwa padanya, ya, dan berpegang, dan dia kita kenal sebagai seseorang yang memiliki kredibilitas dalam masalah ilmu agama, ya. Orang kita tahu dengan berakidah yang lurus insyaallah taala, wala nuzaki alallahi ahada, dan juga ibadahnya, maka kalau saya kembali ditanya bagaimana menurut pendapat saya kemudian membandingkan, maka dalam hal ini saya mencukupkan dengan pendapat apa yang Anda telah dengarkan. Dengan pendapat apa yang telah Anda dengarkan. Wallahu ta'ala alam. Tetapi meskipun demikian, karena dalam kondisi seperti ini bagian dari adab kita ya. Para sahabat dahulu, apabila mereka ditanya tentang suatu permasalahan dan mereka melihat ada orang yang lebih senior yang telah menjelaskan, maka mereka mencukupkan pada pendapat tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Jadi Bapak mungkin kalau bertanya kepada saya, mungkin bagaimana menurut pendapat saya dengan menggunakan sendal, ya, kalau masing-masing orang punya hujah, dan Bapak telah mendengarkan pendapat dari salah seorang ustadz tersebut, dan ustadznya mungkin adalah ustadz Al-Sunnah yang insya Allah kredibel dalam masalah ilmu, maka wallahu ta'ala alam, Bapak bisa mencukupkan dengan pendapat itu. Meskipun saya katakan sholat dengan tidak menggunakan sendal juga itu tidak mengurangi insya Allah ta'ala keabsahan daripada pelaksanaan sholat kita, dan juga tidak insya Allah tidak mengurangi
0: pahala
3: apa ya, tidak meng, ya bukan masalah pahala, tapi tidak, dia tidak mengurangi keabsahan dalam pelaksanaan sholat kita. Tetapi kalau kita memandang bahwasanya menggunakan sendal itu bagian dari sunnah, maka semoga itu menjadi tambahan pahala dari bagian dari pelaksanaan sholat. Wallahu ta'ala alam bishawab.
0: Jadi tidak wajib ya, tadi kan Bapak katanya kalau wajib, tapi kan tidak wajib.
3: Tidak wajib. Memang kalau kayak misalkan betul apa yang disampaikan tadi, bahwa kalau kita di tempat umum misalkan begini, kayak di masjid, kita menggunakan sendal kan, itu akan menimbulkan fitnah.
1: Betul.
3: Dan saya pernah mendengarkan pendapat dari salah seorang guru, beliau mengatakan meninggalkan sesuatu yang utama untuk menyatukan kalimat, maka itu lebih utama. Anda paham? Meninggalkan sesuatu yang utama untuk menghindari perselisihan atau untuk menjaga persatuan, maka itu lebih kita kedepankan. Ya. Mungkin dalam komunitas-komunitas khusus bisa itu dilakukan kan? Tetapi memang sebagian guru-guru juga menjelaskan kepada kita memang kan mereka beralasan bahwasanya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang tempat sholatnya itu kan dari batu akik. Jadi tidak seperti kita ini di karpet apa di karpet kemudian di tehel.
1: Beda.
3: Jadi ibaratnya sholat di tanah lah. Sholat di tanah lah, di batu atau di tanah lah. Kalau sekarang kan kita sholat di karpet atau di tehel. Secara uruf. Karpet itu adalah sesuatu yang tidak dilaksanakan secara uruf ya. Saya katakan secara uruf seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kita kembali kepada kaidah tadi yang disebutkan salah seorang guru, bahwa meninggalkan keutamaan untuk menjaga persatuan, maka ini lebih kita kedepankan. Kalau misalkan dengan Bapak memaksakan atau seseorang misalkan memaksakan harus menggunakan sendal untuk menghidupkan sunnah, ternyata akan menimbulkan
0: perjolakan di masyarakat,
3: fitnah di tengah-tengah masyarakat. Ini kenapa sehingga orang misalkan tidak khusyuk wallahu ta'ala alam. Tapi kalau dia salat sendiri, sebagaimana pendapat salah seorang ustaz, boleh saja dia laksanakan seperti itu, kalau dengan dia berhujjah dengan itu untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah, kita tahan dulu nih, kita break dulu tadi. Enggak kerasa sudah di akhir dari sesi 1 ini ya. Tapi jangan kemana-mana ya. Tetap tentunya untuk menyaksikan obrolan seputar remaja, karena kita bakal kembali lagi bersama Al-Ustaz kita Faris Abdullah Habisallahu taala setelah jeda berikut ini. Tetap di obrolan seputar remaja.
4: Obrolan seputar remaja.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
9: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
8: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
9: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
8: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
10: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
11: Aduh, nggak diangkat.
12: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
11: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
12: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
13: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
11: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
12: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
11: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
13: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
14: 94,3 FM. Obrolan seputar remaja.
0: Alhamdulillah, lagi di obrolan seputar remaja dengan tema kita agar sholat lebih bermakna. Jadi jeda kita hari ini tidak panjang-panjang nih, karena banyak nih yang mesti kita kupas tadi.
1: Produser sudah mempertimbangkan dari pengalaman episode-episode yang lalu,
0: betul,
1: bahwa pembahasannya adalah pembahasannya memang panjang. Agar sholat lebih bermakna ini sudah 4 episode ya, Masya Allah.
0: Dengan ini 5.
1: Dan ini 5 ya, ini masuk episode ke-5. Tentunya Anda yang berada di rumah ataupun mungkin Anda yang mendengarkan Radio Muat 94,3 FM karena program ini juga live di Radio Muat 94,3 FM. Bagi Anda yang mungkin ingin ikut bergabung seperti
0: bertanya
1: Bapak Berutu tadi yang ada di Sumatera Utara, Anda juga bisa langsung ikut bergabung.
0: Betul Pak. Ya, jadi Anda bisa bergabung di nomor 0852-1222-9092 untuk via telepon.
1: Betul sekali, dan kalau misalnya ingin bergabung hanya melalui WhatsApp atau juga SMS, Anda bisa kirimkan teks Anda atau ke teks line kita, pesan singkat Anda ke teks line kita di nomor 0852-55500-943. Baik, kalau gitu sekarang kita
0: ini lanjut lagi nih.
1: Lanjut lagi tentunya pembahasan kita agar sholat lebih bermakna bersama Ustaz
0: Faris Abdul Mamun. Dan tentunya tadi Ustaz sudah jelaskan tentang tadi itu hidayah, bahwa kita itu tidak boleh tuh puas atau harus minta terus sampai sampai kita mati.
1: Nah, betul. Tapi sebelum dijawab nih, ternyata ada penelpon lagi.
0: Boleh
1: ya Ustaz ya?
3: Silakan.
1: Nah. Coba kita sambut Bapak Sudirman di Lubu.
0: Sudirman.
1: Assalamualaikum.
0: Sulawesi Tengah.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz.
1: Pak Sudirman, apa kabar Pak Sudirman?
15: Alhamdulillah, sehat-sehat ya, Pak. Alhamdulillah.
3: Ya. Silakan Pak Sudirman, pertanyaan kepada Ustaz kita.
15: Ya. Gini Ustaz, bagaimana bisa khusus dalam sholat? Karena biasa itu kalau baru-baru qomat, pikiran kita atau konsentrasi kita bagus. Setelah berjalan sholat, terlalu banyak yang timbul dalam sholat. Hmm. Bahkan bisa bersambung-sambung Ustaz. Yang kedua, masalah kalau sujud, setelah yang saya dengar bahwa bisa kita berdoa di dalam sujud itu dengan pakai bahasa daerah. Bagaimana tentang ini, Ustaz?
0: Oh, taib.
15: Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dua pertanyaannya. Pertama, bagaimana nih, Ustaz, ya? Supaya kita bisa khusyuk. Yeah. Taib dengan amalan kita ini kan,
3: nah, dengan ini, tema kita ini sama ini. Seperti beberapa kita, pekan yang lalu yang saya juga punya pertanyaan seperti ini. Ya.
0: Dan juga yang kedua itu ada pertanyaan katanya boleh dosa ya kalau dalam sholat itu kita berdoa dengan bahasa daerah.
3: Dalam sujud tadi ya.
1: Dalam sujud ya, dalam sujud.
0: Nah. Taib.
3: Baik, yang pertama, terima kasih kepada Pak siapa tadi ya?
0: Pak Sudirman
3: ya, di Lu. Atas pertanyaan juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak tadi siapa sebelumnya?
1: Bapak Brutu,
3: Bapak Sumatera Utara.
1: Utara. Ini Nusantara ya.
3: Masyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita di tempat yang jauh ya.
1: Betul.
3: Ya, karena kita adalah sebagai seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'mina ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara sehingga rasanya dimanapun mereka berada dekat begitu ya. Namanya saudara itu kan dimanapun berada itu kan terasa dekat.
0: Ya, terasa jauh dekat. Di mata bisa dekat di hati.
3: Masya Allah.
1: Apalagi dengan adanya Mual TV ya Ustaz ya. Bisa setiap hari menyapa para saudara kita yang ada di Luwu, di Sumatera Utara ataupun yang mungkin ada di Indonesia baik maupun yang ada di luar negeri di Asia Tenggara.
3: Betul. Iya. Baik, yang Pak Sudirman tadi ya pertanyaan pertama tentang ketika sudah sholat. Awalnya bagus ternyata setelah di tengah
1: setelah ikoma katanya itu bagus ya. Tapi pertengahan itu
3: masa
1: terganggu akhirnya terganggu akhirnya juga bahkan sambung menyambung katanya.
3: Jadi memang pertama dulu kita harus tahu bahwa apabila kita merasa bahwasanya memang kita terganggu ketika itu kita rasa kita sadar bahwa kita terganggu maka ini adalah alamat yang baik bahwasanya memang berarti ada iman dalam hati kita. Alhamdulillah ya. Ada iman dalam hati kita. Karena kalau tidak ada iman kita biasa-biasa saja
1: terganggu pun aja
3: ya kan
1: terganggu pun enggak masalah
3: kita rasa enggak enak kita rasa ada sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah aku merasakan sesuatu yang sesungguhnya aku jatuh dari tempat yang tinggi itu lebih aku sukai daripada sesuatu yang aku rasakan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah iman yang jelas itulah sharihul iman ya artinya ya semoga ya ini menjadi bibit
0: keimanan
3: dalam diri kita yang kemudian kita harus jaga yang kita harus bawa. Hanya memang ya sebagaimana yang kita bahas sebelumnya dalam sholat itu kan ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan kekhusyuan dan ini bukan hanya bapak saja saya semua kita di sini nah memang begitulah syaitan ya artinya syaitan itu min syarril waswasil khannas ya dari waswas syaitan al khannas itu salah satu di antara sifat mereka yaitu sifatnya itu kadang-kadang dia datang dan pergi ya datang disebutkan pergi. Dalam tafsir bahwasanya dia kalau kita berzikir dia pergi tapi kalau kita lupa lagi dia datang lagi.
1: datang lagi.
3: Oleh karena itu memang di sini harus kita memiliki azam yang kuat ketika kita sholat dan kita betul-betul bisa mentadaburi apa yang kita baca dan kita apa yang kita gerakan sholat kita terkadang memang ketika itu terlepas dalam pentadaburan, terlepas dalam pemaknaan ketika kita melaksanakan, maka setan itu datang mengingatkan kita. Kadang-kadang nih ya, kita sholat. Waktu wudu tadi, taruh jam di atas tempat wudu. Jamnya mahal lagi. Pas lupa karena sudah sholat orang, sudah buru-buru sholat. Allah.
1: Pas di pertengahan.
3: Sudah enak ini terlepas pertengahan. Kayaknya itu ada jam saya di belakang itu.
1: Ikut terus.
3: Aduh gimana ini kalau ada orang itu jamnya saya beli harganya 5 juta misalkan. Gitu ya. Gimana ya sudah kalau begitu. Akhirnya ikut terus. Jadi kita katakan bahwa yang pertama tadi hendaknya kita memang itu dibutuhkan keyakinan dan kesabaran. Ya. Dan azan dan tekad yang kuat. Dan sebaiknya Bapak mempelajari bacaan-bacaan di dalam sholat. ya, bacaan-bacaan dalam sholat. Kalau imam lagi membaca, kita diam dan kita mendengarkan bacaan imam. Mm-hmm. Ya memang sekali lagi bagusnya kalau kita paham apa yang dibaca oleh imam, kan? Iya, iya, apa yang dipaham oleh imam. Tapi kalau kita tidak paham, minimal dengarkan dengan seksama saja. Mm-hmm. Karena dengarkan dengan seksama bacaan Al-Quran, kita akan mendapatkan keberkahan darinya. Mm-hmm. Tetapi ini pun juga terkadang memang itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor sebelum kita sholat. Yeah, usahakan memang sebelum sholat, ya. Tenang. Memang betul-betul kita sudah meninggalkan pekerjaan kita. Kalaupun well pekerjaan prepared. Belum, ya belum selesai, minimal kita istilahnya bersambung. Kasih tanda titik dulu nih, kasih tanda titik dulu, ya kan? Atau koma, bersambung sampai selesai sholat, begitulah.
0: Nanti lanjut setelah sholat.
3: Jangan masih gusuk-gusuk.
1: Ikomah
3: sih ya. Memang agak sukar kalau seperti itu. Agak sukar kalau seperti. Tapi kalau misalkan dari wudu memang kita sudah mentadaburi, ketika kita wudu kita basuh anggota badan kita, ada harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, tangan yang kita lakukan, mata yang kita lakukan, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ingin agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah di masa yang lalu, dan kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita di masa yang akan datang untuk kebaikan dosa kita, maka insyaallah ini lebih berpotensi bagi kita untuk memiliki tekad yang kuat untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Ya, Allah Ta'ala. Yang kedua tadi ya?
1: Ya.
3: Yang kedua, yang kedua berkenan dengan bolehkah berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab lah, bahasa daerah, bahasa Indonesia. Ketika kita sujud, ya, para ulama khilaf ya dalam masalah ini, apakah diperbolehkan seseorang berdoa di dalam sujud, ya, selain dengan menggunakan bahasa Arab? Ya, selain dengan menggunakan bahasa Arab. Yang paling afdol adalah doa yang kita doa adalah doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya. Karena di samping kita berdoa, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doanya para nabi tentu lebih adalah doa-doa pilihan, doa-doa terpilih. Ya kan? Atau doa dalam Al-Qur'an dengan tujuan kita tidak membaca Al-Qur'an. Ya. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Itu kita tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tidak, kita baca untuk dalam makam sebagai doa, bukan baca Al-Qur'an. Karena tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam sujud. Adapun dengan menggunakan bahasa Indonesia, para ulama khilaf dalam masalah ini. Khilaf, sebagian ulama mengatakan tidak boleh menghadirkan karena ini makamnya adalah sholat, maka tidak boleh kita menghadirkan kecuali bacaan-bacaan yang memang disyariatkan. Kalau dia doa, maka doa yang dalam bentuk bahasa Arab. Tapi sebagian para ulama, dan ini yang juga disebutkan oleh guru-guru kami, ya, kami pelajari bahwa diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dengan menggunakan, karena dia makamnya adalah doa. Sementara doa itu kan tujuan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak terkait dengan bacaan bacaan salat. Wallahu taala anam. Tapi kalau mau lebih berhati-hati, yang saya katakan lebih afdal tadi adalah doa-doa yang kita pilih lah. Dari doa yang mendekatkan dengan doa para nabi. Kalau mau memang doa yang keinginan kita, kalau mau keluar dari khilaf, ya selesai salat.
0: Selesai
3: sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Nah,
1: ya, Pak Sudirman di Luwu ya, semoga bisa tercerahkan dengan jawaban Ustaz Faris Abdullah Ma'man. Dan dari Luwu Sulawesi Selatan kita jalan-jalan ke Sulawesi Barat. Ada Bapak Jodin. Assalamualaikum Pak Jodin.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari suaranya ini kedengarannya kabarnya baik ya Pak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat Pak.
16: Alhamdulillah.
0: Sulbar di mana Pak? Sulbar di mana?
16: Sulbar di Polelimandar.
1: Polman. Ya. Polewali Mandar ya. Ya, oke. Okay. Silakan Pak Jodin.
16: Makasih banyak Ustaz. Sebelumnya mengajukan pertanyaan, saya hanya izinkan saya untuk berdoa mudah-mudahan TV Muas ini senantiasa berjaya di udara, karena terus terang saya pribadi sangat bersyukur dengan adanya TV Muas ini senantiasa melakukan interaktif, sehingga apa-apa yang terganjal dalam hati saya bisa saya tanyakan langsung kepada Pak Ustaz dan langsung dijawab, dan itu adalah bagian dari yang terbaik buat saya pribadi. Mudah-mudahan semua Ustaz dan seluruh kru TV Muas ini senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, dan ustaz-ustaznya ditambah dengan ilmunya sehingga dapat mencerdaskan bangsa. Amin rabbal alamin.
3: Amin. Doa yang sama Pak bagi bapak dan keluarga.
16: Yang ingin saya tanyakan Ustaz tentang masalah dalam salat. Kita ini masyarakat yang tidak tahu bahasa Arab. Kebetulan kita tahu arti dari katakanlah surah Al-Fatihah dengan redaksinya yang tersusun dihafal kok Ustaz, bukan ditahu arti katanya tapi kita hafal. Nah, dalam melakukan sholat itu kami menggunakan itu seakan-akan kami membaca, walaupun tidak dibaca, tapi kami seakan-akan membaca ayat di apa arti dari ayat Al-Fatihah ini. Apakah tidak membatalkan sholat ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Yang kedua, saya ingin bertanya yang kedua Ustaz. Ada hadis mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana dengan seorang imam yang bacaan Fatihahnya itu sangat kencang, sehingga kalau kita membaca Al-Fatihah itu bagi makmum baru pertengahan sudah ruku. Sehingga kami sempat berpikir, apakah tidak sah sholat ini kalau makmum tidak membaca Fatihah karena diwakilkan saja pada imam, karena walaupun dibaca tidak selesai juga. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jodin di Sulawesi Barat.
3: Ya, terima kasih Pak Jodin ya di Sulawesi Barat. Ya, jazakumullah khairan atas doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan juga kepada Bapak Jodin dan keluarga, semoga dengan keberadaan siaran kami di sana bisa menjadi sebab kebaikan dan keberkahan bagi Bapak dan keluarga. Baik. Sehubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang karena mereka tidak tahu bahasa Arab, sehingga menggunakan teks terjemahan ya untuk memahami maknanya. Dan terkadang ketika kita melaksanakan sholat, ya mereka mendiktekan teks itu agar untuk lebih. Nah, kalau sampai dia membacanya maka ini tidak boleh. Karena ya sampai dalam bentuk dia hadirkan dalam bentuk qiraah bacaan misalkan. Imam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dia mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ini bacaan, berarti menghadirkan bacaan di luar bacaan sholat. Oleh karena itu, kemarin kan ada yang melaksanakan sholat dengan bacaan terjemahan kan? Bukan lagi dengan bacaan. Ini tidak boleh, walaupun secara maknanya mungkin juga sama. Maksudnya bagus, maka tidak boleh diganti bahasa.
1: Tetap tidak harus. Boleh. Ini itu sudah merubah.
3: Ya, sudah merubah syariat. Karena Nabi SAW beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Tapi kalau hanya sekedar menghadirkan untuk sebagai resapan makna, sebagai pentadaburan, ya karena kan memang kita sebagai orang yang awam, ya pengantar kita untuk memahami makna kan dengan teks terjemahan, betul, ya kan? Betul. Tetapi ketika kita mendengarkan bacaan imam dan kemudian kita menghadirkan teks itu, tapi bukan dalam bentuk perkataan, hanya sebagai hadir dalam bentuk pikiran kita, bahwasanya kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim artinya Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka ini tidak mengapa, hanya memang kalau di setiap bacaan kita menghadirkan itu, nanti kita energinya kita akan habis. Ya, maksudnya setiap bacaan kita hadirkan, harus kita hadirkan lagi. Jadi kita mendengarkan bacaan imam, kita juga mendengarkan lebih baik. Ya, itu kita pahami maknanya. Ya, sudah kita pahami di luar sholat artinya seperti ini dan maknanya seperti ini. Ya, bahwa kita tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ingat bahwasanya betapa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih dan Penyayang terhadap kita. Maka ini adalah insya Allah tidak mengurangi selagi kita tetap konsentrasi mendengarkan bacaan daripada imam. Ya, mendengarkan bacaan imam. Jadi jangan sampai kesibukan kita ini menyebabkan kita tidak konsen lagi karena mendengarkan bacaan itu imam ketika sholat itu merupakan perintah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau merintahkan kepada kita apabila imam membaca Al-Quran maka diamlah kalian, dengarkanlah. Diamlah kita dengarkan. Kalau kita jadi yang lebih utama itu adalah diam dan dengarkan. Kalau bagi kita yang belum hafal, menghadirkan makna jangan sampai mengalahkan konsentrasi kita untuk mendengarkan bacaan imam. Sampai kita kemana-mana sudah kita tidak dengar lagi imam bacaan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Lebih baik kita mendengarkan bacaan imam walau kita belum memahami maknanya, tapi kita konsentrasi. Konsentrasi seperti itu. Insyaallah ta'ala, ini juga sebagai isyarat bagi kita bahwa kita memang harus meningkatkan kualitas diri, ya kan? Kita harus meningkatkan kualitas diri, minimal ya, ya minimal ketika kita memiliki niat yang baik, yang benar, tekad untuk memahami dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan. Ya, maka insyaallah Allah akan mudahkan bagi kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Tidak ada amalan yang paling baik untuk memudahkan kita dalam setiap urusan, baik dalam ibadah ataupun dalam muamalah kehidupan, kecuali ketakwaan. Maka jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak untuk bisa mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita mengeluarkan tadi ya, melakukan hal ini sehingga kita ketinggalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau imamnya terlalu cepat? Ya memang bacaan surat Al-Fatihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya para ulama sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan rukun dalam salat. Artinya kapan seseorang tidak menghadirkan surat Al-Fatihah dalam salatnya, maka salatnya tidak sah bagi mereka yang menghadirkan. Namun ya, kembali lagi bagi makmum dalam salat-salat yang jahriyah, yang bacanya keras ya. Maka para ulama khilaf ya. Apakah kewajiban ini juga terhadap makmum, karena di sana ada perintah Nabi kalau baca Al-Qur'an maka diamlah, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia membaca maka diamlah. Di antaranya redaksinya seperti itu. Maka dalam hadis lain disebutkan bacaan makmum imam itu adalah juga bacaan makmum. Ya, sehingga sebagian ulama memandang bahwasanya perintah ini bersifat umum tetapi dikhususkan dalam kedudukan ketika seseorang menjadi makmum. Maka dia cukup dengan mendengarkan. Ya, cukup dengan mendengarkan. Sebagian ulama ya. Sebagian ulama mereka memandang tetap wajib. Ini khilaf yang mu'tabar. Artinya khilaf bukan berarti kita harus memaksakan ini, tapi karena ini khilaf dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu, dari kalangan para imam madhab, mereka sudah khilaf dalam masalah ini. Sehingga kalau Bapak misalkan lebih merujukkan untuk membaca surat Al-Fatihah sendiri, sejauh imamnya itu bacaannya benar, mungkin dia lebih cepat bacaannya. Misalnya dia bacaan dengan tadwir, ya. Karena bacaan itu ada tingkatan-tingkatan, ada tahqiq, tahqiq itu bacaan pelan, ada yang pertengahan, ada tadwir yang lebih cepat, al-hadar. Ada juga al-hadar ya, lebih cepat lagi. Seperti biasa kalau dibaca sekitar sholat tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tanpa meninggalkan hukum-hukum tajwidnya. Ketika imam membaca yang begitu, tapi kita kebiasaan membaca tahqiq yang pelan. Sehingga kita ketinggalan, maka kita tetap mengikuti imam.
0: Walaupun di tengahnya itu, Ustaz.
3: Iya, kita tetap mengikuti imam. Karena imam dijadikan untuk diikuti.
1: Berlaku juga bagi yang masbuk, Tad, atau gimana?
3: Sama yang masbuk. Yang masbuk itu dia mengikuti imam dalam perkara yang rukun dan yang wajib. Sedangkan yang sunnah tidak mesti. Dalam rukun dan yang wajib. Sehingga kalau masbuk orang datang di rakaat yang kedua
1: setelah
3: imamnya, dia rakaat yang pertama tapi imamnya rakaat yang kedua, otomatis kan dia duduk tahiyat. Sedangkan dia baginya masih rakaat pertama, dia harus duduk tasyahud, dan dia juga membaca, karena itu tasyahud duduknya adalah kewajiban. Duduk tasyahud akhir misalkan ya. Duduk tasyahud akhir itu adalah dia merupakan rukun. Rukun di dalam sholat. Dia harus ikuti, tidak boleh dia lantas karena mungkin dia baru rakaat pertama dia langsung tunggu berdiri. Tidak boleh.
1: Jadi langsung
3: kembali kepada pertanyaan Bapak tadi ya. Jadi kalau misalkan Bapak merasa bacanya masih benar, maka kewajiban kita untuk menyesuaikan dengan imam. Menyesuaikan dengan imam. Tetapi memang kalau misalkan imamnya kecepatan seperti kasus-kasus yang terjadi
1: banyak ya.
3: Sampai dia meninggalkan misalkan tumaknina, maka ya dari penjelasan guru-guru kami pada waktu itu, mereka menjelaskan bahwasannya dalam kondisi itu boleh kita mufariq qatul imam. Kalau pada saat itu ya. Akhirnya kita memisahkan diri dengan imam, kita sholat sendiri. Kalau memang dia kecepatan kita terlaluan gitu cepatnya.
1: Full speed gitu.
3: Speed full. Tapi kalau imamnya misalkan bacanya, hanya bacanya saja yang cepat, ya kita belum sempat, maka sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Wallahu ta'ala.
1: Ini tadi dari Polewali Mandar itu kita beralih atau kita jalan-jalan ke Sumatera Barat.
0: Barat.
1: Boleh ya, Ustaz?
3: Oh,
1: iya.
0: Ya, dengan Sumatera Barat.
1: Betul, dengan Bapak Effendi. Assalamualaikum, Pak Effendi.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tad.
3: Waalaikumsalam.
17: Ampun. Begini, Tad. Anda bermuamalah dengan seorang kontraktor yang Anda tahu kalau dia itu sering korupsi bahan-bahan di apa? Di dalam pekerjaannya. Dan tadi siang Anda diajak di traktir makan. Setelah itu Anda merasa was-was dan mencoba menghubungi Ustaz di telepon interaktif di sebuah TV. Menurut Ustaz itu hal yang tidak boleh. Lalu sekarang apa yang harus Anda lakukan, Tad? Karena Anda sudah terlanjur memakan dan yang ditraktir oleh kontraktor tersebut.
0: Cukup,
17: Pak? Itu ya, Tad. Jazakallahu khairan khatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah terlanjur dapat rezeki. Nanti gimana?
3: Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, uang dari hasil korupsi memang adalah uang haram. Tetapi kalau kondisinya ketika kita bermuamalah dengan seseorang, maka secara hukum asal maka diperbolehkan bagi kita untuk bermuamalah bahkan dengan pelaku maksiat kalau bermuamalah biasa.
0: Bermuamalah biasa.
3: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau menggadaikan perangnya kepada orang Yahudi. Sementara orang Yahudi itu kita ketahui bahwa mereka adalah pemakan
0: riba.
3: Ya. Kalau seandainya misalkan itu adalah sesuatu yang haram, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bermuamalah dengan mereka. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada para sahabat yang lain yang kaya? Banyak ada. Saya ada Utsman bin Affan, ada kemudian Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu taala anhuma. Tetapi mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah diantara bentuk Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelajaran bagi kita bahwa hukum asal bermuamalah dengan siapapun itu boleh sejauh akadnya adalah akad yang halal. Nah, berkenan dengan misalnya makanan, wallahu ta'ala alam, saya permasalahan ini pernah saya mendengarkan dari guru kami Ustaz Dezen Hafizahullah Ta'ala bahwa apabila seseorang kita kenal bahwasanya penghasilannya adalah dari penghasilan yang buruk, tetapi juga dia ada penghasilan yang baik karena kontrak ini kan baina-baina. Mungkin ada yang baiknya, ada yang tidak mutlak. Dan kita bersnudzon di sana, maka insya Allah hukum asal seorang muslim adalah dia selamat. Hukum dibangun dari hukum asal seperti itu. Ya, artinya insya Allah semoga ini adalah tidak mengapa. Yang kita bersnudzon ya bahwasanya dia masih punya penghasilan yang baik dari sesuatu yang baik yang kemudian kita makan darinya. Wallahu ta'ala bismillah. Terima kasih ya kepada Pak siapa tadi?
0: Effendi.
3: Pak Effendi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada semangat Bapak untuk terus menjaga diri Subhanallah, ini kalau bertanya seperti begini kita kadang-kadang jadi malu ya, artinya mendengarkan orang-orang yang begitu bersungguh-sungguh ingin membersihkan dirinya dari harta-harta yang haram, bahkan untuk bermuamalah dengan orang seperti itu sampai kepikiran begitu bertanya bagaimana. Sementara sebagian banyak masyarakat sekarang tidak peduli lagi.
0: Tidak urus.
3: Ya.
1: Betul.
3: Ya, Allah Ta'ala nisana.
1: Tadi kita terakhir di ihdinas siratal mustaqim. Mungkin dilanjut lagi.
3: Ya, kita lanjut. Setelah itu ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan kepada nikmat kepada mereka ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan mereka.
0: Jalan-jalan jadi, orang nikmat.
3: Ya, kalau yang terakhir ini, kalau ayat yang pertama tentang substansi daripada jalan yang lurus itu, substansi daripada hidayah itu jalan yang lurus ya kan. Nah, yang kedua ini untuk lebih lagi memperjelas jalan yang lurus itu seperti apa, maka dihadirkanlah siapa sosoknya,
0: Orang-orang yang diberi nikmat itu,
3: sehingga ini menjadi jelas. bahwasanya jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada, yang telah berikan nikmat kepada mereka.
0: Siapa itu, Ustaz?
3: Jadi sebutkan dalam surat yang lain, dalam surat An-Nisa, ya, may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan bersama, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Ini kan tidak disebutkan di ayat surat Al-Fatihah, tapi di sini disebutkan minan nabiyina, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, para orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolin, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafika, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Artinya, berarti yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi. Kalau kita adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang siddiq, para sahabat yang siddiq, para syuhada, kemudian orang-orang soleh. Itulah yang dititi, yaitu jalan yang telah dititi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikutilah itu. Itulah dia jalan yang lurus. Kalau kita masih sulit untuk bertanya, jalan yang lurus seperti apa ya substansinya, maka cara gampangnya ikutilah saja yang apa yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, dan para sahabatnya. Maka itulah dia yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Disebutkan dalam hadis, yang dimaksud dengan orang yang murkai adalah orang Yahudi, meskipun ini dimarfukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dimarfukkan itu adalah ini dari perkataan sahabat, tetapi hukumnya itu dimarfukkan, sandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sanadnya dhaif. Dan waladdolin, ad-dolin itu adalah, ad-dolin adalah orang-orang yang sesat, yaitu dari kalangan orang Nasrani. Disebutkan oleh para ulama karakteristik mereka itu, kalau orang-orang Yahudi adalah mereka orang-orang yang tahu kebenaran tapi mereka tidak mau mengamalkan. Ya. Maka kita lebih menilai kepada karakternya untuk menjaga diri kita. Bukan berarti ketika kita sebagai seorang muslim kita terhindar dari karakter ini, kan? Kan masih banyak orang muslim tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Ya kan? Dan bukan jalannya orang-orang Nasara, yaitu yaitu mereka yang beramal tapi tidak di atas ilmu. Kan banyak bersungguh-sungguh orang beramal tapi dia tidak di atas ilmu. Maka yang kita minta jalannya orang-orang yang benar adalah orang-orang yang beramal di atas ilmu.
0: Atas ilmu. Insyaallah.
3: Itulah yang kita minta. Ihdinas siratal siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Kenapa itu pertanyaannya sih, Ustaz? Kenapa harus kita dikatakan dalam surat Al-Fatihah itu tidak meminta jalan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi? Kenapa bukan orang-orang yang lain, kaum-kaum yang lain? Kenapa harus
1: cuma tertuju pada dua kaum itu?
3: Ya, masuk juga dalam kategori ini, kan, dalam sebagian penafsiran. Al-Maqdub itu disebutkan orang-orang yang dimungkari adalah Yahudi, Ad-Dolin adalah An-Nasara. Ya, tetapi secara umum bahwasanya masuk juga dalam kategorinya adalah orang-orang yang musyrik. Dari kalangan kaum musyrikin. Kalau dari kalangan kaum musyrikin, mereka karakteristiknya adalah orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang jahil. Karena itu dia makan dengan zaman kaum musyrikin itu dia makan dengan zaman jahiliyah. Jadi masuk. Ini hanya sebagian penafsiran yang banyak dinukil oleh para ulama. Tetapi kita kembali kepada substansinya, kan? Bahwasanya setiap orang yang dimurkai, ya, dan juga orang-orang yang sesat. Dan ini secara panjang lebar dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam risalah yang salah satu kitab beliau. Allah ta'ala alam. Jadi, dalam, saya tidak salah, dalam Madarijus Salikin juga dijelaskan tentang hal ini, ya, tentang karakteristik dua golongan ini. Intinya bahwasanya orang-orang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada mereka. Coba lihat. Orang-orang itu disifatkan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka.
0: Baik.
3: Berarti jalannya mereka memang orang-orang yang sudah jelas mendapatkan rekomendasi bahwasanya mereka itu telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
3: Berarti sebaik-baik nikmat itu kembali lagi adalah hidayah.
0: Hidayah. Insyaallah.
3: Ya.
0: Baik.
3: itu. Okay. Allah Subhanahu wa taala sandarkan mereka itulah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Bukan karena hartanya, bukan. Tapi karena mereka telah meniti jalan yang lurus.
0: Jalan yang lurus.
3: Ya. Karena mereka telah meniti jalan yang lurus, maka itu adalah sebaik-baiknya kan. Nah, secara umum saya katakan di awal tadi bahwa surat Al-Fatihah kalau antum lihat gambarannya itu adalah menunjukkan tentang ada seseorang yang berdoa.
1: Nah, munajat kepada Allah. Ya,
3: coba lihat. Dari awal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kita pujian, berisi pujian tentang Asmaul Husna.
0: Iya.
3: Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana ada pengagungan diri. Pengagungan Allah dan penghinaan diri. Ya. Setelah itu baru ihdinash shiratal mustaqim. Setelah itu baru meminta.
0: Ya.
3: Maka memang ada kita berdoa itu adalah tidak langsung minta, angkat tangan langsung ya Allah. Tapi puji Allah Subhanahu wa taala dulu. Rendahkan diri Anda. Kemudian minta dan minta di sini minta dan meminta sesuatu yang jelas apa yang kita minta. Ya. Di sini kan jelas permintaan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mintalah kepada Allah. Jangan bilang ya Allah engkau sudah tahu apa yang saya inginkan. Artinya ini gambaran seorang yang bermunajat. Oleh karena itu dalam sebuah diskusi ya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah berfirman, aku membagi salat antara aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian. Apabila hamba-Ku berkata alhamdulillah rabbil alamin, maka aku mengatakan hamba-Ku ini memujiku. Seterusnya. Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah antara aku dan hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang diminta. Ihdinas siratal mustaqim, kemudian bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Ya. Jadi gambaran seseorang berdoa mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya ketika kita berdoa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita hinakan diri kita dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik permintaan ketahuilah adalah permintaan tentang hidayah. Maka kalau minta dunia, mintalah dunia tetapi kaitkanlah dengan hidayah.
0: Ya.
3: Bahwasanya dunia ini yang kita diberikan dengannya bisa menambahkan hidayah kepada kita.
0: Insyaallah. Ya. Kita bacakan pertanyaan.
3: Masih ada. Oh iya.
0: Udah banyak tuh yang nelpon kan.
3: Iya.
0: Jadi sekarang
1: satu
0: ada
1: satu pertanyaan berarti ya.
0: Satu pertanyaan. Kalau dua bisa enggak? Karena banyak nih. Tapi kita bacakan dulu kalau cukup waktunya ya.
3: Nah, insyaallah.
0: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari hamba Allah di Banjarmasin.
3: Naam.
0: Salam Banjarmasin. Taib. Ustaz, ana mau tanya nih, dua di antara dua sujud.
1: Dua di antara dua sujud.
0: Doa di antara dua sujud itu boleh enggak Ustaz dibaca di luar salat? Misalnya kayak kita lagi istirahat, kita baca salat doa itu, doa di antara dua sujud, kita lagi istirahat di rumah, kita baca, maksudnya dibaca di luar salat, Ustaz. Boleh enggak? Kayak untuk berdoa mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di luar salat.
3: Ya. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, doa secara umum boleh dibaca dalam salat dan boleh dibaca di luar salat. Wallahu taala alam. Kalau secara makna ya tidak ada masalah kan? Hanya kalau kita misalkan membacanya dengan mengkaitkan redaksinya seperti ini.
0: Ya,
3: dengan membawanya

0: Tapi kalau kita ikat kaitkan dia dengan redaksi yang persis dan kita meyakini ini doa ini yang kita baca di luar sholat ini, maka ini tidak ada dalil yang menunjukkan. Karena ini berarti kita berbicara tentang kekhususan amalan. Ya, kita mengkhususkan amalan. Ya. Sama kalau ketika kita baca doa ketika makan dengan doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan dari setan laki-laki dan setan perempuan yang dalam terjemahan disebutkan. Apakah secara makna sah saja kan?
1: Iya, iya, betul betul.
0: Secara makna sah, tetapi kan secara adab kan tidak sesuai dengan tempatnya. Kalau dia doa yang bersifat khusus dengan redaksi yang khusus dan Rasulullah
1: Ya. Kan masih banyak doa yang lain nih, Ustaz ya.
0: Naam. Kalau di tempat yang umum kan Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan doa seperti itu dengan redaksi seperti itu, maka kita tidak juga kita itu berarti amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan kita tidak melakukannya. Taib. Allah Ta'ala.
1: Taib. Masih cukup? Masih cukup Pak
2: Abe? Closing statement sekarang. Itu sudah ada sinyal dari produser ya. Masya Allah. Nah, bentar, untuk mengefisienkan waktu karena waktunya udah tinggal dikit lagi nih di akhir daripada tema kita tentunya di agar sholat lebih bermakna. Silakan untuk closing statement.
0: Ya. Alhamdulillah ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa penting bagi kita sekalian untuk senantiasa Allah Subhanahu wa taala telah mengkaitkan keberuntungannya orang-orang yang beriman itu, salah satu di antara sebab utamanya adalah ketika dia khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena orang-orang yang khusyuk dalam sholat itu akan memberikan takfir ya pada jiwanya ya, sebagai islahul qalb, dia membersihkan, memperbaiki jiwa kita. Kemudian dia memiliki athar dalam kehidupan nyata. Athar dalam kehidupan nyata bahwasanya sholat-sholat yang menghadirkan khusyuan benar-benar sholat yang akan betul-betul menjaga kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimish sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan dan keji dan perbuatan mungkar. Maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Amin. Kepada taufiknya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa berada di atas jalan ketakwaan yang merupakan sebab keselamatan kehidupan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam, hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
3: Baru saja Anda telah mendengarkan program acara obrolan seputar remaja yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9931 Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
6: Yeay.
7: Ada apa ini Kanda?
6: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
7: Sudah kelas 5 SD.
6: Sudah besar itu.
7: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
6: Ada juga metode ring.
7: Ada juga, pasti mahal itu.
6: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
7: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
6: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat.

0: yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
1: Astagfirullah. Jadi, oke Mpa Le, sini kita gas.
0: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Sabawa juga anakku.
2: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.blokj19 depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
4: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kisah ini terjadi kurang lebih di tahun 1995. Sudah cukup lama memang, namun setiap ingin memasuki Idul Adha, saya selalu teringat dengan kejadian yang pernah saya alami ini. Sampai saat ini saya tidak pernah melupakannya. Awalnya saya sedang menjajakan dagangan bersama teman. Kami berempat waktu itu. Kami mengeluh karena sudah 3 hari kami berdagang, baru 6 ekor yang terjual. Tidak seperti tahun sebelumnya, biasanya sudah puluhan ekor laku terjual. Dan hari raya sudah di depan mata, tinggal 2 hari lagi. Kami cukup gelisah waktu itu. Ketika sedang berbincang, salah seorang teman mengajak saya untuk sholat asar. Dan saya pun bersama teman saya berangkat menuju masjid yang kebetulan dekat dengan tempat kami berjualan. Setelah sholat selesai, seperti biasa saya melakukan zikir dan doa. Untuk saat ini doa yang saya fokuskan untuk dagangan saya agar Allah memberikan kemudahan, semoga kiranya dengan dagangan tersebut bisa laku atau habis terjual. Setelah selesai, saya dan teman kembali bergegas untuk ke tempat kami berjualan. Dari kejauhan kami melihat tempat kami berjualan itu banyak sekali orang di sana, dan terlihat teman kami yang berada di sana kesibukan demi melayani calon pembeli. Akhirnya saya dan teman berlari untuk cepat membantu melayani dan membantu teman kami. Alhamdulillah pada saat itu sudah ada yang membeli beberapa ekor kambing. "Terima kasih ya Rob, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami," syukur saya dalam hati. Namun setelah semuanya terlayani dan keadaan kembali normal, saya melihat seorang ibu-ibu sedang memperhatikan dagangan kami. Seingat saya, ibu ini sudah lama berada di situ. Pada saat kami sedang sibuk, ibu ini sudah ada, namun hanya memperhatikan kami bertransaksi. Saya tegur teman saya, "Ibu itu mau beli enggak ya? Dari tadi liatin dagangan terus, emang gak ditawarin ya? Sepertinya dari tadi udah ada di situ, kayaknya cuma lihat-lihat saja, mungkin lagi nunggu bus kali," jawab teman singkat. "Memang sih, kalau dilihat dari pakaiannya sepertinya gak akan beli. Mohon maaf, ibu itu berpakaian lusuh sambil menenteng payung lipat di tangan kanannya. Kalau dilihat dari penampilannya, tidak mungkin ibu itu ingin berkorban." Namun saya coba hampiri ibu itu dan coba menawarkan, "Silahkan bu dipilih hewannya, ada niat untuk berkorban ya bu?" Tanpa menjawab pertanyaan saya, ibu itu langsung menunjuk, "Kalau yang itu berapa bang?" Ibu itu menunjuk hewan yang paling murah dari hewan yang lainnya. "Kalau yang itu harganya Rp600.000 bu," jawab saya. "Harganya pasnya berapa bang?" "Gak usah tawar lagi ya bu, 500 ribu deh kalau ibu mau." Pikir saya, memang dari harga segitu keuntungan saya kecil, tapi biarlah, khusus untuk ibu ini. "Uang saya cuma ada 450 ribu, boleh gak?" Waduh, saya bingung, karena itu harga modal kami. Akhirnya saya berembuk dengan teman yang lain. "Biarlah, mungkin ini jalan pembuka untuk dagangan kita. Lagi pula, kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya bukan orang mampu. Kasihan, hitung-hitung untuk membantu niat ibu itu untuk berkorban." Sepakat kami berempat. "Tapi, bawa sendiri ya." Akhirnya si ibu tadi bersedia. Tapi dia minta diantar oleh saya dan ongkos bajainya dia yang bayar di rumah. Setelah saya dikasih alamat rumahnya, si ibu itu langsung pulang dengan jalan kaki. Saya pun berangkat. Ketika sampai di rumah ibu tersebut, subhanallah, Astagfirullah, Allahu Akbar. Merinding saya. Terasa menggigil seluruh badan saya demi melihat keadaan rumah ibu tersebut. Ibu itu hanya tinggal bertiga dengan orang tuanya, yaitu ibunya dan satu orang anaknya. Di rumah gubuk dengan berlantai tanah dan jendela dari kawat. Saya tidak melihat tempat tidur atau kasur. Yang ada hanya dipan kayu beralas tikar lusuh. Di atas dipan sedang tertidur seorang perempuan tua kurus yang sepertinya dalam kondisi sakit. "Ma, bangun, Ma. Nih lihat, Sumi bawa apa?" Oh, ternyata ibu itu namanya Sumi. Perempuan tua itu terbangun dan berjalan keluar. "Ini ibu saya, Bang." Ibu itu mengenalkan orang tuanya kepada saya. "Ma, Sumi sudah beliin kambing buat emak berkurban. Ntar kita bawa ke masjid ya, Ma." Orang tua itu kaget, namun dari wajahnya kelihatan senang dan bahagia sambil mengelus-ngelus kambing. Orang tua itu berucap, "Allahu Akbar, Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga emak berkurban. Nih Bang duitnya. Maaf ya kalau saya nawarnya terlalu murah. Saya hanya kuli cuci. Saya sengaja kumpulkan uang untuk beli kambing yang mau saya niatkan buat kurban ibu saya. Aduh Gusti, ampuni dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hambamu yang satu ini. Hambamu yang miskin harta, tapi dia kaya iman." Seperti bergetar bumi ini setelah mendengar niat dari ibu ini. Rasanya saya sudah tidak sanggup lagi lama-lama berada di situ. Saya langsung pamit meninggalkan kebahagiaan penuh keimanan mereka bertiga. "Bang, ni ongkos bajainya," panggil si ibu. "Sudah bu, cukup, biar ongkos bajainya saya yang bayar." Saya cepat pergi sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah basah. Karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mempertemukan saya dengan hambanya yang dengan kesabaran, ketabahan dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Apa yang telah kita lakukan untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kurban Bu Sumi semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mengambil faedah dan pelajaran dari kisahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: شقة الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit.

0: سكرة الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah nasihat seingat saya disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau menyampaikan seperti ini, kurang lebih, andaikan intensitas kita dalam membuka Al-Quran seperti intensitas kita dalam membuka gadget, seperti intensitas kita dalam membuka gadget, niscaya akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Andaikan intensitas kita di dalam membuka Al-Quran seperti intensitas kita dalam membuka gadget, niscaya akan terjadi perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Apa itu intensitas? Keseringan, tingkat keseringan. Sering gak kita buka HP? Buka HP sering gak? Berapa kali? Gak terhitung. Gak terhitung itu ada dua kemungkinan. Gak pernah buka, sehingga gak bisa dihitung. Atau karena saking seringnya. Yang mana ini? Saking sering. Andaikan intensitas kita membuka Al-Quran seperti seringnya kita membuka HP, maka perubahan dahsyat di sini maksudnya adalah membaik apa memburuk? Membaik. Sering ada orang konsultasi ke saya, baik konsultasi secara lisan atau lewat WA, lewat tulisan, yang mengeluhkan ketidaktenangan hidup, gangguan hidup, masalah hidup, problem rumah tangga, dan yang semisal dengan itu. Biasanya, salah satu pertanyaan yang saya sodorkan kepada si penanya adalah, Anda sehari baca Quran berapa juz? Selalu pertanyaannya, berapa juz? Dan ternyata jawabannya, rata-rata jawabannya adalah, kalau enggak, ya paling berapa halaman. Rutin enggak? Ya kadang-kadang. Maka dari situ akan ketahuan kenapa masalah datang bertubi-tubi. Kenapa problem itu bagaikan benang kusut yang enggak ketahuan mana ujungnya. Karena kita jauh dengan Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, masalah-masalah itu akan mudah diselesaikan. Problem-problem tadi akan mudah ditemukan solusinya. Ya Ustaz, tapi kan HP asyik. Beda dengan Al-Quran. Maka di sesi hari ini, di sesi pagi ini, saya akan menyampaikan beberapa ayat, beberapa hadis yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Saya akan bawakan beberapa ayat, beberapa hadis yang memotivasi kita untuk baca Al-Quran. Karena di dalam agama kita, agar umatnya bersemangat untuk melakukan kebajikan, di dalam agama kita tersedia ayat-ayat, hadis-hadis yang isinya motivasi. Bahasa kitabnya adalah targhib. Apa? Targhib. Motivasi. Iming-iming pahala. Kita akan baca beberapa dari ayat dan hadis tersebut. Di antaranya dari Al-Quran dulu, apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Muzzammil. Surat apa? Al-Muzzammil. Ayat 20. Dalam surat Al-Muzzammil ayat 20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqara'u ma tayassara minal Quran. Faqara'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah motivasi untuk baca Al-Quran sekaligus memberikan keringanan. Kamu bisanya baca yang mana? Yang penting baca. Terus baca itu, ini kan perintah nih, faqra'u, baca. Berarti baca Al-Quran itu hukumnya wajib apa sunnah? Sekarang lebih hati-hati jawabnya. Wajib apa sunnah? Sekarang saya kasih tahu cara menjawab sebuah pertanyaan itu. Sebelum dijawab, diapain dulu? Dipikirin dulu. Bacaan sholat. Bacaan sholat. Ada enggak Al-Quran di situ? Ada. Ada bacaan Al-Quran di dalam sholat kita adalah surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, ada baca surat Tan. Ada baca suratan. Suratan ini maksudnya ya ayat-ayat selain Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Rukun bahkan. Baca suratan hukumnya apa? Sun. Udah ketemu jawabannya? Udah ketemu jawabannya. Ini dalam sholat. Dalam sholat saja terbagi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Apalagi di luar sholat. Apalagi di luar sholat. Membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, hukumnya adalah wajib. Kalau yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah saat sholat. Adapun selain itu, maka hukumnya sunnah. Sunnah inilah, nah, ini penyakit. Penyakit yang menjangkiti sebagian umat Islam kalau dengar kata sunnah, sunnah inilah. Jadi seakan kayak apa? Menyepelekan, meremehkan. Supaya tidak menyepelekan itulah, maka kita akan bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah motivasi agar kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an, walaupun hukumnya apa tadi? Sunnah. Supaya kita tidak lagi menyepelekan sesuatu yang sunnah. Satu. Syafaat Al-Qur'an untuk orang yang rajin membacanya. Satu, syafaat Al-Quran untuk orang yang rajin membacanya. Di hari kiamat nanti, masing-masing dari kita, nasib yang ada di hadapan kita, mau masuk surga atau mau masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, sangat ditentukan oleh bagaimana perilaku kita saat di dunia.
2: Dan yang akan setia untuk menemani kita di hari kiamat adalah amal kita. Dan itu sudah kelihatan. Bukan saat hari kiamat, saat kita mati saja sudah kelihatan.
1: Kata Rasul SAW, yang menemani kita ke kuburan berapa?
2: 3.
1: Siapa? Keluarga, harta, amal. Yang pulang?
2: 2.
1: Yang nungguin? 1. Siapa yang pulang? Harta dan keluarga.
2: Emang ada istri atau suami yang saat menikah berjanji sehidup semati? Ketika pasangannya mati, dia ikut mati?
1: Enggak
2: ada.
1: Mati-mati, nikah lagi. Ya. Bagi yang pengen, nikah.
2: Enggak ada. Ya. Jangankan menemani di kuburan.
1: Suruh nungguin di kuburan aja 2 jam udah merinding. Yang lainnya udah pada apa? Pada pulang.
2: Gak ada. Apalagi harta kita, gak ada.
1: Mobil yang dipakai buat nganter, motor yang dipakai buat nganter, keranda yang dipakai buat ngangkat.
2: Gak ada. Yang mau nemenin kita di kuburan, gak ada. Satu-satunya yang mau nemenin kita adalah amalan kita. Kalau kita bisa setia terhadap pasangan kita, kenapa kita tidak lebih setia kepada amalan kita? Sungguh yang akan setia dengan diri kita melebihi kesetiaan pasangan kita adalah amalan kita. Makanya kecintaan kepada amal soleh itu mengalahkan kecintaan kepada segala sesuatu. Kepada anak, kepada istri. Apalagi kepada perusahaan. Apalagi kepada kendaraan. Kalah semuanya. Salah satunya adalah Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Bagi orang yang mengamalkannya. Jadi ketika banyak orang kebingungan, ketika banyak orang dalam keadaan ketidakmenentuan, maka Al-Quran diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla akan datang memberikan syafaat. Syafaat itu apa sih? Pertolongan, bantuan. Andaikan kita punya banyak dosa, namanya manusia enggak lepas dari apa? Dari dosa.
1: Kemudian gara-gara dosa-dosa yang menumpuk tadi, kita terancam dengan neraka. Seharusnya masuk neraka. Tapi kita rajin baca Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan membela kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Al-Quran berbicara. Al-Quran berbicara. Ay Rabbi, wahai Rabbi, mana'tuhu an-nauma bil-laili fashaffi'ni fihi. Wahai Rabbi, aku telah membuat orang ini saat di dunianya mau mengurangi tidurnya di malam hari. Demi apa? Demi baca aku.
2: Fasyafi'ni fihi. Maka wahai Rabbi, beri aku kesempatan hari ini untuk memberikan bantuan kepadanya.
1: Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani.
2: Jadi Al-Quran itu membalas, memberikan balasan kepada kita. Ketika di dunianya kita mau untuk meluangkan waktu di saat orang-orang sedang terlelap, tidur. Kita bangun, kita baca Al-Quran, baik itu kita bacanya saat sholat, atau kita bacanya di luar sholat, atau kita bacanya di malam hari sebelum tidur.
1: Ada nanti insya Allah di sesi yang terakhir kalau gak salah, atau sesi sebelum terakhir, buku yang sudah dipegang ya, yang surat dan ayat pilihan. Ya, nah, nanti saya akan sampaikan di situ surat-surat yang perlu dibaca di malam hari sebelum tidur apa saja.
2: Ketika kita baca surat-surat itu berarti kan waktu tidurnya berkurang atau tidak? Berkurang. Butuh pengorbanan atau tidak mengurangi waktu tidur? Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Waktu tidur kita berkurang demi membaca Al-Quran ini, nanti di hari kiamat Al-Quran akan membalas. Perjuangan kita dengan memberikan bantuan kepada kita.
1: Mana'tuhun nauma billayli fasyafi'ni fihi.
2: Wahai Rabbi, aku berhasil untuk membuat orang ini mengurangi tidurnya di malam hari demi membacaku. Aku sekarang pengen gantian untuk memberikan bantuan kepada orang ini.
1: Maka kemudian dengan kemurahan dan karunia-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada Al-Quran itu untuk memberikan syafaat. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Syafaat Al-Quran untuk orang yang rajin membacanya. Yang kedua, pahala yang berlipat ganda. Pahala yang berlipat ganda bagi pembaca Al-Quran. Bagi pembaca Al-Quran.
2: Salah satu motivasi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beramal saleh adalah pahala. Dan itu sangat wajar. Sangat wajar. Dalam urusan dunia saja reward. Apa? Reward. Itu memotivasi seseorang untuk bekerja. Sangat wajar.
1: Antum kalau disuruh milih antara dua tempat bekerja. Tempat kerja yang pertama menjanjikan gaji 5 juta sebulan. Tempat kerja yang kedua menjanjikan gaji 15 juta per bulan. Milih yang mana?
2: Milih yang mana?
1: 15. Tergantung yang halal yang mana. Yang 5 juta haram apa yang 15 haram? Halal. Kita balik ya. 5 juta halal, 15 juta haram. Milih yang mana?
2: Benar.
1: Atau yang 150 juta halal?
2: Ya iyalah yang itulah Ustaz.
1: Kita ini dalam urusan dunia, wajar ketika kita pengen reward, pengen balasan, itu wajar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan kecenderungan itu, kecenderungan pengin mendapatkan apa tadi? Balasan sebagai motivasi.
2: Enggak apa-apa. Pengin dapat pahala itu enggak apa-apa. Wong itu janji dari Allah kok.
1: Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan, sahih, gharib. Adapun Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah.
2: Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya akan mendapatkan satu pahala. Jadi hitungannya per huruf, bukan per ayat, bukan per surat, bukan per juz, tapi hitungannya per huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan yang satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti hitungannya bukan satu huruf satu pahala, tapi satu huruf 10 pahala. 10 pahala. Kemudian Nabi SAW kasih ilustrasi supaya gambaran kita itu semakin tajam, semakin dalam. La aqulu alif lam mim harf. Jangan kalian pikir alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu adalah surat Al-Baqarah ayat 1. Alif lam mim satu ayat. Jangan kalian pikir alif lam mim itu terhitung satu. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tapi ketahuilah bahwa alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti alif, lam, mim berapa huruf? 3 huruf. Berapa pahala? 30 pahala. Bayangkan. Cuma baca apa? Alif, lam, mim. Langsung masuk berapa pahala? 30 pahala dalam buku catatan amalan kita. Itu alif, lam, mim. Bagaimana kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf? Berapa tadi? 19. Berarti baca Bismillahirrahmanirrahim dapat berapa? 190 pahala. Bayangkan, baru baca Bismillahirrahmanirrahim dapat 190 pahala. Katakanlah satu baris ya, satu baris. Satu baris itu 19 huruf. Kalau kita buka halaman pertama Al-Quran, isinya surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? 7. Berarti kita baca Al-Fatihah, kira-kira ya, saya belum ngitung secara detail jumlah huruf di dalam surat Al-Fatihah. Walaupun ada ulama-ulama yang seperti itu menghitung setiap surat dihitung berapa huruf ada di dalam kitab-kitab tafsir. Saya belum menghitung secara detail berapa jumlah huruf di dalam surat Al-Fatihah. Cuman kalau kita ngitung per baris misal, baris satu baris dengan baris yang lain memang beda-beda panjangnya. Ya. Banyak hurufnya memang beda-beda, cuman buat gampangin ngitung aja kita rata-rata misalnya satu baris berapa tadi? 19. Padahal ini ada 7 baris, berarti 19 kali 7 berapa? Bayangkan, kita baru baca Al-Fatihah sudah sekian ratus pahala masuk. Coba ya, sekarang kita baca surat Al-Fatihah ya. Baca sendiri-sendiri aja. Kita pengen tahu berapa menit kita butuh waktu baca surat Al-Fatihah. Ayo kita baca. Masing-masing aja. Sudah selesai. Berapa menit? Gak nyampe satu menit. Gak nyampe satu menit dapat berapa tadi? Sekian ratus pahala. Coba kita buka gadget berapa menit? Sekali buka gadget kita berapa menit? Sekali. Bukan menit Ustaz, apa? Jam. Kita habiskan berjam-jam buka gadget itu berapa pahala yang didapatkan? Atau salah pertanyaannya? Berapa dosa yang kita dapatkan? Ustadz, anak kalau buka gadget kan lihat kajiannya Ustadz. Selingan. Betul. Selingannya lihat kajian Ustadz, sisanya ngelihat yang gak seharusnya dilihat. Makanya wajar kalau apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak tadi di awal akan terjadi perubahan apa tadi? Dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau kita buka gadget berjam-jam, waktu yang berjam-jam itu kita ganti dengan membaca apa tadi? Al-Quran berjam-jam. Allahu Akbar. Berapa juta pahala yang akan kita dapatkan. Ini yang keberapa ini? Ini yang kedua. Coba sekarang. Betapa banyak waktu-waktu yang terbuang sia-sia dalam kehidupan kita. Contoh misalnya suami nganterin istri belanja. Lama apa sebentar? Lama atau sebentar? Lama. Sampai bapaknya, saya juga heran kenapa ya ibu ya. Kalau belanja itu lama gitu ya. Kan banyak yang dibeli. Betul. Kan beda-beda apa banding-bandingin harga gitu. Kan milih, kan nawar. Nah, ini yang laki-laki enggak sabar. Jadi saya itu kalau sama ayah dan ibu kami rahimahumullah. Saya paling suka kalau belanja sama ayah. Enggak banyak apa? Enggak banyak nawar. Berapa, Bu? Bayar. Berapa, Pak? Bayar. Gitu. Bedanya paling dikit kan ya. Nawarnya setengah mati itu paling bedanya cuma dapat dikit. Coba ketika bapak-bapak nungguin ibunya belanja lama itu. Ngapain coba? Sambil nunggu itu ngapain? Kalau sekarang zaman HP. Rata-rata buka HP. Kita nunggu kereta. Kemarin kan ada yang naik kereta, ada yang naik pesawat, ada yang. Ketika kita nunggu kereta datang. Ngapain coba? Coba sekali-kali kita merenung di stasiun itu. Orang-orang pada nunggu kereta datang. Lihat apa yang di tangan mereka. Hampir rata-rata adalah HP. Kan ada aplikasi Quran Ustaz di HP. Iya, ada HP yang dibuka apa? Quran? Enggak. Yang dilihat adalah status orang. Saya heran, ada orang punya grup nih ya, grup WA. Anggotanya berapa? Banyak. Ya. Ada yang 50, ada yang 100. Ada orang kerjaannya setiap hari ngelihat statusnya orang. Ngelihat statusnya orang di grup WA. Setiap grup itu dilihat statusnya satu. Dan orang punya status itu bisa pasang 1, 2, 3 gitu kan ya. Dan itu dipantengin di semua status yang dibaca. Dan itu baru satu grup. Dia punya 10 grup. Pertanyaan saya, apa manfaat yang Anda dapatkan ketika mantengin statusnya orang? Apa? Cuma kepo. Cuma apa? Kepo. Zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa'un. Baca omongan orang, ingat-ingat omongan orang itu bikin penyakit. Dan mengucapkan nama-nama Allah, mengucapkan ayat-ayat Allah, mengingat Allah itu adalah obat. Jadi kenapa kita selama ini gak tenang, banyak masalah? Karena kita ngundang penyakit. Bacain omongan orang, lihat komentar orang, baca status orang. Tapi kan yang dibaca statusnya ustaz. Kan di situ ada kalimat-kalimat bijak. Sebijak-bijaknya kalimat ustaz, lebih bijak Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Ustaz itu manusia biasa. Ada benernya, ada salahnya. Al-Qur'an enggak ada salahnya. Al-Qur'an itu benar semuanya. Baca Al-Qur'an. Nunggu kereta baca Al-Qur'an. Di rumah sakit nunggu apa? Nunggu obat, nunggu panggilan masuk ke ruang periksa. Ya. Mungkin bahkan ada yang maaf cuci darah sekian jam. Habiskan untuk baca Al-Qur'an. Capek baca Al-Qur'an, dengerin apa? Al-Qur'an. Ngantri, misalnya mau ngambil duit di bank misalnya. Atau ngantri apa, baca Al-Qur'an, biasakan baca Al-Qur'an. Ustaz, takut riya, Ustaz. Takut apa? Riya. Kata Ustaz Firanda, hafizahullah. Orang yang seperti itu takut riya itu menunjukkan dia jarang baca Quran. Karena kalau udah biasa, biasa. Kalau udah biasa, biasa. Kalau jarang-jarang itu dia, wah hebat ya saya ya. Kanan-kirinya gak ada yang buka Quran, cuma saya doang yang buka Quran. Hebat saya. Itu karena jarang. Tapi kalau sering, udah biasa. Gak ngelihat apa kata orang, apa dilihat sama orang. Enggak, fokusnya kemana? Ke Quran yang ada di hadapan dia kok. Maka biasakan. Ya. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa menghasilkan pahala. Kesempatan ada di hadapan kita. Jadi orang yang mengatakan tidak mungkin ustaz kita itu bisa sehari satu juz, mungkin. Kalau kita mau memanfaatkan waktu-waktu yang selama ini terbuang secara sia-sia. Udah gini aja, saya sering menyampaikan ide, menyampaikan usulan bagi mereka yang duduk satu juz itu kelamaan. Padahal satu juz itu cuma berapa? Baca Quran satu juz sekali duduk itu berapa menit sih? Ya kalau yang udah lancar mungkin 20 menit yang udah lancar. Yang masih terbata-bata mungkin 45 menit. Itu kan sebenarnya gak lama. Ya sudahlah kalau memang terasa berat ya gitu. Udah kita bagi aja. Kita sehari sholat berapa kali? 5 kali. Satu juz itu berapa halaman? 20 halaman. 20 bagi 5 berapa? 4. Ya, 4. Udah gini aja. Sebelum sholat baca 2. Habis sholat baca 2. Berarti sebelum sholat 1 lembar. Habis sholat 1 lembar. Sebelum subuh 2. Habis subuh 2. Sebelum duhur 2. Habis duhur 2. Sebelum asar 2. Habis asar 2. Sebelum maghrib 2. Setelah maghrib 2. Sebelum isya 2. Setelah isya 2. Selesai, kelar. Berapa? 1 juz. 2 halaman kan gak berat. 2 halaman kan gak berat. Dah. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang ketiga. Tingginya derajat di surga. Tingginya derajat di surga tergantung banyaknya ayat yang dibaca. Tingginya derajat di surga tergantung banyaknya ayat yang dibaca. Banyak yang belum tahu bahwa surga itu tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Adapun Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih li ghairihi,
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fil jannati mi'atu darajah. Di dalam surga itu ada 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini mi'atu 'am. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang di atasnya 100 tahun perjalanan. Berapa? 100 tahun perjalanan. Berarti dari ujung dunia sampai ujung dunia bukan? Lebih. Wong orang dari ujung dunia nih, kalau kita muter dari sini satu titik muter gitu sampai balik ke titik yang semula, itu enggak butuh waktu 100 tahun. Paling berapa? Tahun, belas tahun. Ini 100 tahun perjalanan supaya kita bisa sampai ke derajat yang atau tingkat yang di atasnya. Dan derajat kita, tingkatan kita di surga itu tergantung seberapa ayat yang kita baca. Sudah saya bawakan pada sesi sebelumnya. Kata Rasul SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, akan disampaikan kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil, bacalah dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, seperti dulu kamu membaca secara tartil di dunia. Ucapan ini disampaikan kepada si pembaca Al-Qur'an di dunia apa di akhirat? Ucapan ini tadi, bacalah, naiklah, seperti kamu dulu baca di dunia. Ini di akhir. Emang di akhirat kita disuruh baca Quran? Bukannya di akhirat kita tinggal menikmati? Iya, kita baca Al-Quran untuk menikmatinya. Kalau di dunia, kita membaca Al-Quran sebagai bentuk perintah agama. Ya. Zikir, tasbih itu nikmat saat itu. Bacalah, naiklah. Bacalah secara tertil. Seperti engkau dulu ketika dunia membaca secara tertil. Tertil itu yang gak buru-buru bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti satu ayat. Rasulullah SAW kalau baca kan ayat per ayat. Jadi enggak usah terlalu kagum dengan orang yang bisa baca satu surat dengan satu nafas gosok. Biasa aja. Yang penting itu bukan kuat enggak kuatnya. Yang penting itu adalah sesuai sunnah Rasul apa enggak, kemudian ngerti apa enggak. Karena kalau kita bacanya ayat per ayat, kita itu punya kesempatan untuk mentadaburi. Mentadaburi itu apa sih? Menghayati, memahami, merenungi gitu. Tapi kalau cepat-cepat segitu, cepat-cepetan kayak gitu bacanya, enggak sempat kita. Karena otak itu kan juga butuh loading. Otak itu butuh loading. Antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita pikirkan hati kita, itu kan butuh loading. Kalau kita bacanya cepat-cepat ya, enggak sempat kita. Wong ayat pertama aja belum sempat di renungi sudah pindah ke ayat yang kedua. Maka baca satu ayat tartil gitu. Nikmati bacaan itu. Kayak kita makan itu, kalau suka menunya, kita kan makannya kan enggak buru-buru kan? Sambil kita apain? Sambil kita resapi. Nyeruput ya. Kayak semalam bakso itu kalau enak kan kita seruput pelan-pelan. Mana ada orang menikmati makan buruk langsung. Ya. Ditelan gak dikunyah kan enggak. Kita tuh baca Quran tuh yang dinikmati gitu loh. Ya dikit-dikit baca. Ya. Dengan tartil. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fa'inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Sesungguhnya derajatmu di surga itu tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Maksudnya semakin banyak ayat yang kita baca, berarti semakin tinggi derajat di surga. Semakin sedikit ayat yang kita baca, maka semakin rendah derajat kita di surga. Kita ulangi, apa yang pertama? Apa? Syafaat. Yang kedua, pahala melimpah. Yang ketiga, tingginya derajat surga. Ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Masya Allah, saya suka nih pagi-pagi ini. Biasanya kalau pagi itu pada ngantuk. Ya, tadi Masya Allah kayaknya gak ada yang ngantuk. Ya, Alhamdulillah. Ya, semalam tidurnya jam berapa? Kasik apa telat? Latihan ya, latihan. Kalau gak ada kepentingan mendesak, latihan tidur yang kasik. Kasik itu apa? Buruan. Ya, tidur buruan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kana yakrahu an-nauma qabla al-isha wal haditha ba'dahu. Rasulullah SAW itu enggak suka tidur sebelum isya dan ngobrol habis isya. Rasul enggak suka tidur sebelum isya dan ngobrol habis isya. Ana enggak ngobrol, usah cuma nonton bola. Jadi ngobrol itu adalah contoh aktivitas yang kurang bermanfaat. Jadi dianalogikan kepada ngobrol, seluruh aktivitas yang kurang bermanfaat masuk di situ. Mau ngobrol, mau nonton bola, mau nonton TV, mau mainan HP, ya. Pokoknya kalau enggak mendesak banget enggak usah. Cepat tidur. Kalau kita cepat tidur, maka kita akan cepat bangun. Kalau kita cepat bangun, maka otak kita, tubuh kita akan segar, akan fresh. Ya. Sehingga hari ini kita akan hadapi dengan penuh semangat. Itu diawali dari tidur malam yang kasik. Ya. Ada pertanyaan silakan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sutarmo dari Bekasi, Setu. Ada pertanyaan Ustaz dari saya. Tadi kan sudah dijelaskan di awal kajian tadi tentang motivasi dalam membaca dan pahala apabila kita rutin baca Al-Quran. Bertanya itu, yang dianjurkan itu atau yang dapat pahala itu bacaan beserta arti, tajwid, taswir, apa, tafsir, atau seperti apa yang akan dapat pahala tersebut? Terus apakah juga akan dapat satu pahala dilipatgandakan 10 kebaikan apabila kita membaca tidak beserta tafsir, tajwid, atau artinya Ustaz? Itu aja Bang Ustaz. Syukran.
1: Para ulama kita menjelaskan, ya. Para ulama kita menjelaskan bahwa pahala 10 setiap satu huruf itu bagi orang yang sekedar membaca. Masya Allah. Rahmat Allah yang sangat. Kalau dia paham, maka dia akan dapat pahala plus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Sudah dikasih kemudahan yang begitu dahsyat. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang baca dan tidak paham. Saya tanya. Orang yang baca dan tidak ngerti, mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Yang ngerti kan yuk. Yang mondok, ulama, ustad. Ulama dan ustad itu minoritas atau mayoritas? Minoritas. Rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Alhamdulillah ustad, berarti besok gak usah baca terjemah. Enggak gitu. Ya. Kan udah disampaikan sesi kedua, berusaha naik kelas. Supaya pahalanya tambah banyak. Ya, supaya pahalanya tambah banyak. Nanti di sesi duha saya akan lebih dalam lagi bahas masalah ini. Ya. Jadi kenapa sih kita perlu paham apa yang kita baca, kenapa? Terus efeknya apa kalau kita paham apa yang kita baca? Insyaallah nanti di sesi yang keempat biidznillah ya. Jadi intinya tadi Jadi intinya yang dapat 10 pahala itu bagi orang yang baca walaupun enggak paham. Kalau paham gimana? Tambah banyak lagi pahalanya. Tambah banyak lagi pahalanya. Kenapa? Karena dia dapat pahala tadabur. Dapat pahala tadabur. Ya. Pahala baca sendiri, pahala tadabur sendiri. Afala yatadabbarunal Quran. Pahala tadabur. Ya, baca pahala baca, tadabur pahala tadabur. Alhamdulillah. Ya. Yang lain silakan. Ya, Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milih guru. Semalam kan kita ngomong harus selektif. Kalau gurunya guru tahsin gimana? Kalau gurunya guru tahsin gimana? Jadi ada kondisi ideal, ada kondisi tidak ideal. Kondisi ideal dan kondisi tidak ideal. Kondisi ideal itu kalau guru tahsin banyak. Guru tahsin banyak. Kita bisa milih. Dalam kondisi ideal seperti itu, maka cari yang pemahamannya juga bagus. Pemahaman keagamannya juga bagus. Bukan hanya bagus apanya? Bacaannya. Tapi juga cari yang pemahamannya bagus. Kenapa? Karena guru itu akan mewarnai murid. Guru itu akan mewarnai murid. Dan itu mau gak mau dia akan kebawa gitu. Kami ketika di Madinah lama berguru dengan guru kami, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizahullah Ta'ala. 10 tahun. Dari pertama kali datang sampai tamat, bahkan sekarang kalau beliau datang ke Indonesia pun tetap ikut terus belajar. Itu otomatis gitu loh, otomatis. Nanti cara saya membawakan materi itu jadi terpengaruh gitu. Cara mengemas jadi terpengaruh. Karena saking apa? Saking apa? Padahal beliau gak nyuruh. Kamu harus kayak saya ya, gak nyuruh. Tapi karena saking seringnya interaksi akhirnya terpengaruh. Lah kalau gurunya gak benar, nanti bisa mempengaruhi yang gak benar. Ini kondisi pertama. Kondisi apa tadi? Ideal. Banyak alternatif. Guru-guru tahsin. Bagus-bagus. Maka pilih. Yang pemahaman keagamaannya lurus. Kenapa tadi? Guru mempengaruhi murid. Kondisi kedua. Kondisi yang tidak ideal. Apa itu kondisi yang tidak ideal? Kondisi ketika tidak ada alternatif lain. Kecuali orang itu. Dan qadarallah orang itu pemahaman keagamaannya enggak benar. Cuman baca Qur'annya bagus. Kata para ulama enggak apa-apa. Berguru kepada orang itu. Sampai kita bisa baca Qur'an, benar baca Qur'an. Enggak masalah. Karena itu kondisi darurat. Mending mana? Enggak berguru akibatnya enggak bisa baca Quran, atau berguru kepada orang satu-satunya itu sehingga baca Quran. Mending mana? Enggak bisa baca atau jadi bisa baca? Bisa baca. Ya. Maka enggak apa-apa. Sambil mewaspadai kalau-kalau guru tersebut menyisipkan pemahamannya yang enggak benar saat ngajar. Aslinya kan kalau baca Quran ya udah Quran aja kan. Tajwid aja, tahsin aja, tapi kadang-kadang kan ada perlu yang disisipkan sama guru. Ya, entah dia menyisipkan nasihat tentang bahkan mungkin tentang keyakinan, tentang akidah. Ya, atau tentang akhlak. Itu yang harus diwanti-wanti, diwaspadai. Ya. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama kondisi ideal, maka pilih yang paling ideal. Yang kedua kondisi tidak ideal, maka tidak masalah, tapi tetap hati-hati. Bisa dipahami, Bu? Ya. Silakan, tadi ada satu lagi kayaknya. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, boleh enggak kita bagi waktu? Ada waktu untuk baca, ada waktu untuk memahami. Boleh enggak? Itu yang ideal. Itu yang bagus. Bukan boleh berarti, malah dianjurkan. Jadi kita bikin nih, ada jadwal. Kita bikin sendiri, buat jadwal buat sendiri. Oh, saya ada waktu untuk baca habis subuh. Baca doang. Sekedar baca. Oh, saya ada waktu habis maghrib untuk baca terjemah atau tafsir. Enggak apa-apa, bagus. Jadi nanti masing-masing dikasih tanda. Ya, masing-masing dikasih tanda. Entah dilipet, entah pakai apa.

Di mobil saya taruh juga. Di kamar saya taruh juga. Di ruang kerja saya taruh juga. Pokoknya saya itu pengen di mana pengen baca Quran, Qurannya sudah tersedia gitu loh. Jadi enggak pusing nyari-nyari. Cuman resikonya kalau kayak gitu, suka ini sampai halaman berapa ya? Apa yang saya lakukan? Biasanya saya tulis di tangan. Jadi kalau saya habis selesai nih baca di mobil misalnya. Kadang-kadang bawa mobil sendiri, kadang-kadang disopirin sama santri. Sambil disopirin sama santri saya daripada tadi itu daripada tengok kanan, tengok kiri, ngitungin mobil enggak ada gunanya kan. Ya, mendingan kan baca Quran. Itu biasanya kalau di mobil sampai halaman berapa saya tulis di tangan. Berapa. Nanti begitu sampai ke masjid, ya. Oh, kemarin udah sampai halaman berapa ya? Oh, sampai halaman ini tinggal dilanjutin di situ. Bikin waktu enggak masalah, bagus malah. Ya. Ada waktu buat baca, ada waktu buat memahami. Yang kedua masalah apa tadi? Oh ya, sudah punya kebiasaan rutin baca, terus satu saat karena satu dan lain hal, akhirnya enggak baca lagi, itu termasuk lalai enggak? Kalau alasannya syar'i, ya alasan enggak bacanya itu syar'i, alasan yang bisa diterima, maka enggak masuk dalam kategori lalai. Malah dia dapat pahala double. Karena orang yang punya kebiasaan sebuah kebaikan, kemudian karena satu dan lain hal, karena halangan syar'i, dia tinggalkan. Tapi bukan tinggal secara paten, tinggal dalam kondisi tertentu, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti saat dia menjalaninya di kondisi-kondisi ideal. Dalam kasus ini, dicontohkan oleh Rasulullah SAW orang yang musafir. Ya, orang yang musafir, ketika dia mukim, sholatnya berapa? Lengkap. Sholatnya lengkap. Ketika musafir, sholatnya berkurang. Berkurang, bukan berkurang biasanya 5 kali sehari jadi 3, bukan. Berkurang dari 4 jadi 2. Dari 3 jadi? Nah, salah. Gak ada 1,5. Ngitungnya gimana? Dari 4 jadi 2. Itu kan berkurang. Tapi dia tetap dapat pahala 4. Kenapa? Karena kebiasaannya sholatnya 4. Orang biasa puasa sunnah ketika mukim. Biasa puasa sunnah ketika mukim. Saat safar dia tinggalkan puasa sunnah. Karena ada halangan. Maka saat dia tinggalkan itu dia tetap dapat pahala puasa. Analoginya adalah orang yang baca Quran tadi. Ketika dia sudah biasa baca Quran setiap hari satu juz, ternyata qadar Allah ada satu kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, sakit parah misalnya. Atau nungguin orang sakit, harus wirawiri, ngambil obat, ke dokter, harus ini, harus itu, harus ke loket, harus. Akhirnya enggak sempat dia, seharian habis waktunya untuk itu. Maka dia bisa mendapatkan pahala yang sudah biasa rutin dia dapatkan. Ini lagi-lagi menunjukkan apanya? Luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami, Bu? Ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama membaca Al-Quran pakai mushaf dengan membaca Al-Quran pakai gadget? Jawabannya enggak sama. Oh, apalan? Oh, maaf. Ya. Ya. Apakah sama? Sama insya Allah. Ya, dapat pahala orang yang baca dari apa? Mushaf, megang mushaf dengan orang yang baca hafalan. Sama insya Allah. Ya, dapat pahala yang sama. Saat sholat aja kita bacanya pakai mushaf enggak? Enggak, pakai hafalan. Sama insya Allah. Ya. Faedah ya. Sekalian tadi saya sudah terlanjur ngomong baca dari mushaf sama baca dari apa? Gadget. Sama? Enggak sama. Enggak sama. Ya. Buktinya enggak sama apa? Kalau kita mau baca dari mushaf

0: kita sangat dianjurkan, bahkan menurut sebagian ulama diwajibkan untuk dalam keadaan suci. Kalau baca dari gadget, enggak, kan beda. Ya kan? Beda. Makanya kalau di masjid banyak mushaf, ya enggak usah pakai gadget. Wong banyak mushaf kok di masjid. Di rak-rak itu kan banyak mushaf Al-Qur'an. Ngapain kita bacanya pakai gadget? Baca dari mushaf. Ya. Baca dari mushaf. Mushaf itu ada keistimewaannya. Enggak boleh naruh sembarangan. Enggak boleh dibawa ke kamar mandi, ke toilet. Kalau gadget kan boleh. Masa gadget tinggal di luar, hilang nanti. Ya. Tapi kan ada aplikasi mushafnya. Iya, tapi kan enggak kelihatan apanya? Kalau itu dibongkar apanya? Gadgetnya itu dibongkar. Ada enggak tulisan Al-Fatihah di situ? Enggak ada. Itu aplikasi. Aplikasi itu akan terlihat ketika dibuka. Yang enggak boleh adalah sambil kita nongkrong di toilet sambil buka. Buka mushaf. Nah, itu yang enggak boleh. Tapi kalau kita bawa gadget yang di dalamnya ada aplikasi mushaf, enggak masalah. Karena itu bukan mushaf. Itu adalah alat yang di dalamnya terkandung beberapa aplikasi yang macam-macam. Makanya namanya bukan mushaf. Walaupun di dalamnya ada aplikasi mushaf. Jadi tetap beda. Jadi kita pakai gadget itu dalam kondisi-kondisi yang memang kayak di mobil, kayak di rumah sakit, kayak di mana yang memang kita pas lagi enggak bawa mushaf, ya kita bawa, kita bacanya dari gadget. Ada lagi, Bapak-bapak? Udah lapar? Jam berapa sih? Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, kalau sebetulnya berapa sih manfaat dari satu pahala, Pak Ustaz? Misalnya kalau kita hitung kita analogikan dengan uang gitu. Saya paham sekali 1.000 rupiah dengan 1 miliar itu bedanya kelihatan, Ustaz. Misalnya saya bisa mengetahui bahwa satu pahala itu adalah satu rumah di surga gitu. Saya bisa memahami bahwa setiap kali ada 153 pahala, betapa besarnya rahmat dari Allah itu gitu. Yang kedua, saya pernah mendengarkan kajian bahwa tidak akan masuk surga seseorang itu karena pahalanya, tapi karena rahmat dari Allah gitu ya. Dari situ, sebesar apapun pahala yang kita dapatkan ya, tetap semua Allah yang mentakdirkan merahmati kita untuk masuk surga gitu, Ustaz. Gitu, Ustaz.
0: Terima kasih. Yang pertama, kayak apa sih efek atau dahsyatnya satu pahala itu? Kalau pakai duit itu kan kelihatan banget, 1M sama 1.000 rupiah itu kelihatan banget. Saya kasih satu ilustrasi aja. Satu aja ilustrasi. Faman thaqulat mawazinuhu. Faman khaffat mawazinuhu. Fahuwa fi isha. Faman thaqulat mawazinuhu. Fahuwa fi isyati radiyah. Waman khaffat mawazinuhu. Fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan pahalanya, maka dia akan masuk ke surga. Barang siapa yang lebih berat timbangan dosanya, maka dia akan masuk neraka. Ini ayat lagi membicarakan tentang proses penimbangan amal. Jadi masing-masing dari kita itu kan punya catatan keburukan, punya catatan kebaikan, punya catatan dosa, punya catatan pahala. Nanti pahala dan dosa itu akan ditimbang di hari kiamat dengan anak timbangan. Siapa yang masuk surga? Ketika timbangan kebaikannya itu lebih berat, walaupun hanya sedikit sekali. Walaupun hanya sedikit sekali. Kalau hitungan dunia walaupun cuma setengah mili masuk surga. Jadi satu huruf itu yang kita baca dengan ikhlas, dengan tulus, itu mungkin yang akan menyebabkan kita enggak jadi masuk neraka. Ini saya kira cukup untuk memberikan betapa berharganya apa? Satu pahala sekalipun. Tapi dosa yang kita kerjakan, yang kita anggap itu dosa yang remeh, yang awalnya lebih berat apa tadi? Pahalanya. Gara-gara satu dosa yang kita anggap remeh itu, turun itu. Lebih berat timbangan dosa kita. Masuk neraka. Cuma beda setengah mili. Itu kalau kita pakai hitungan apa? Hitungan di dunia. Jadi jangan menganggap remeh amal saleh. Dan jangan menganggap remeh dosa sekecil apapun. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap remeh itu yang menyebabkan kita masuk surga. Sebaliknya, bisa jadi dosa yang kita anggap ringan itulah yang mengakibatkan timbangan dosa kita lebih berat dan masuk ke neraka. Ini jawaban dari pertanyaan pertama. Jawaban dari pertanyaan yang kedua. Semalam sudah saya sampaikan hadisnya. Kalian itu masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat. Para sahabat penasaran. Wala anta ya Rasulullah. Kamu juga gitu wahai Rasul. Apakah kamu, engkau juga gitu? Maksudnya apa? Apakah engkau juga masuk surganya karena rahmat Allah, bukan karena apa kata Nabi SAW? Wala ana. Sama. Saya juga sama. Masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat. Berarti gak usah amal dong, Ustaz. Gak usah amal. Kan tergantung apa? Rahmat. Pertanyaannya, rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Kepada yang beramal. Sekarang saya tanya, yang punya perusahaan, yang punya bawahan, yang punya perusahaan atau yang jadi kepala punya karyawan banyak gitu. Mana di antara karyawan ya, karyawan itu yang akan Anda beri reward, akan Anda beri bonus? Yang rajin, yang jarang bolos, atau yang sering bolos, yang sering telat? Yang mana? Logis kan? Sangat logis. Maka betul itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi rahmat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang mau berjuang, yang mau berjibaku, yang mau beramal. Itu yang paling berhak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, itu jawabannya. Jawaban yang kedua. Amalan kita itu memang tidak menentukan masuk surga atau tidak masuk surga. Tapi menentukan berapa tinggi derajat kita di surga. Jadi kalau masuk surga nanti, kan tergantung derajat satu orang sama orang yang lain. Nah itu ditentukan oleh amal kita. Bisa dipahami? Ya. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Oh masih ada. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait disampaikan semalam bahwa sahabat itu untuk menghafal ya Abu Bakar itu perlu waktu bertahun-tahun. Terus kemudian ada fenomena banyak orang yang hafiz Quran tapi akhlaknya tidak sesuai. Sedangkan tadi disampaikan bahwa dengan baca ayat kita dapat pahala. Artinya dapat syafaat disampaikan. Bagaimana kalau misalnya itu baca tapi tidak sesuai atau belum mampu? Apakah akuan berhujah juga nanti?
0: Apakah?
2: Berhujah juga terhadap kenapa kita tidak sesuai dengan Al-Quran.
0: Jadi begini ya, ada orang baca Al-Quran, kemudian dia paham Al-Quran. Di satu sisi dia perilakunya sesuai sama yang ini dapat pahala, yang itu dapat dosa. Nanti di hari kiamat ditimbang. Mana yang lebih berat akan ditimbang. Ini jawaban yang pertama. Jadi orang yang rajin baca Al-Quran tapi perilakunya belum sesuai dengan Al-Quran, nanti di hari kiamat akan ditimbang mana yang lebih dominan. Baca Qurannya, murojaahnya, atau perilakunya yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Jawaban yang kedua, orang tidak mengamalkan Al-Quran atau belum mengamalkan Al-Quran itu tergantung karena apa? Karena dia belum tahu atau karena dia sudah tahu tapi belum mampu atau enggak mau? Jadi ada berapa kondisi? 3 kondisi. Orang enggak ngamalin Al-Quran itu karena apa? Karena tidak belum tahu atau sudah tahu. Kalau sudah tahu, dia enggak mau atau belum mampu. Itu hukumnya beda-beda. Hukumnya beda-beda. Kalau dia belum mengamalkan Al-Quran karena dia memang belum paham, belum tahu, ya dia dapat dispensasi karena belum tahu. Apalagi kalau dia termasuk orang yang selalu baca gitu ya. Berusaha untuk memahami cuman belum nyampe ke situ. Ya dapat dispensasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita pindah kepada orang yang sudah tahu. Orang yang sudah tahu ada 2 kondisi juga. Ada yang sudah tahu tapi belum mampu. Ada yang sudah tahu tapi enggak mau mengamalkan. Sudah tahu tapi belum mampu. Contohnya apa Ustaz? Kanu qalilam minal layli ma yahja'un. Itu ayat. Menggambarkan orang-orang yang beriman itu kalau malam tidurnya sebentar. Lebih banyak ibadahnya. Kita sudah mampu atau belum tidur malam sebentar? Belum. Memang fisik kita belum mampu. Bukannya fisik, hati kita juga belum mampu. Kondisi kita, rohani kita itu belum mampu gitu. Ya dapat dispensasi. Yang penting yang wajib-wajib enggak ketinggalan. Sholat isyaknya enggak ketinggalan. Terus apa? Sholat subuhnya enggak ketinggalan. Ada orang enggak mau. Sudah tahu riba itu haram. Sudah tahu riba itu haram. Tapi enggak mau dia. Gimana nanti kalau misalnya enggak pakai riba? Bisnisnya enggak akan berkembang. Enggak mau dia. Apa? Al-Quran, apa-apa enggak boleh, apa-apa haram. Dikit-dikit haram, dikit-dikit riba. Ini berarti orang udah tahu tapi enggak mau. Nah ini dosa dong. Ini dosa. Gitu Pak ya. Bisa dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: kematian.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri kan anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik hari pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
1: Alladzi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana."

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: أَرْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Dan akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih melanjutkan tafsir surat Hud, dan biidznillahi taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-17 dari surat yang mulia ini. Ya. Atau ayat yang ke-16 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat 15 sampai ayat 16 dari surat Hud.

0: يعلمون.
1: قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas, bahwa ayat ini merupakan rangkaian pembahasan dari ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia dari amal perbuatan mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang mereka inginkan di dunia sebagaimana yang disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan terkurangi dari apa yang mereka inginkan tersebut. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana nasib mereka di akhirat, bahwa mereka tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali api neraka, dan akan hapuslah dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan semasa di dunia. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, ulaika laysa lahum fil akhirati illa naru jahannam yuqasuna harraha, wa dhahaba anhum naf'u ma 'amiluh wa kana 'amaluhum batilan li'annahu lam yakun liwajhillah.
1: Qala al-mufassirun rahimahumullah, ulaika laysa lahum fil akhirati illa naru jahannam yuqasuna harruha. Mereka itu tidak memiliki bagian di akhirat kelak kecuali api neraka jahanam yang sangat panas. Wa dhahaba anhum naf'u ma amiluh, dan telah lenyaplah manfaat dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa kana amaluhum batila, dan amal perbuatan mereka menjadi sia-sia. Li'annahu lam yakun liwajhillah, karena amal perbuatan mereka tersebut tidaklah dilakukan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang nasib mereka, orang-orang yang beramal di dunia tidak mengharap wajah Allah. Maka nasib mereka di akhirat kelak disebutkan dalam ayat yang mulia ini, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat kelak kecuali api neraka. Ya ulaika, mereka itu maksudnya adalah mereka yang menginginkan dengan perkataan dan perbuatan mereka di dunia hanyalah kehidupan dunia dan perhiasannya. Maka mereka itu di akhirat kelak tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Mengapa demikian? Karena mereka hanya menginginkan dari amal perbuatan mereka tersebut balasan di dalam kehidupan dunia, sehingga karena yang mereka inginkan telah dipenuhi oleh Allah Azza wa Jal, maka yang tersisa berarti adalah dosa dari niat-niat mereka yang buruk semasa di dunia. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala tangguhkan balasannya di akhirat kelak. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahabita ma sana'u, dan sia-sialah atau rusaklah apa yang telah mereka perbuat di dunia dari amal kebajikan. Wahabita ma sana'u fiha, yakni fid dunya, karena mereka tidak mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semasa di dunia hanyalah mengharapkan keriduan dan pujian dari manusia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, sia-sia, tidak memiliki buah dan hasil di akhirat kelak. Karena balasan di akhirat kelak sangat bergantung pada niat seseorang. Sedangkan niat mereka orang-orang yang riya tidak mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah. Yang ada hanyalah bagi neraka bagi mereka. Ayat yang ke-15 dengan ayat yang ke-16 ini, menurut sebagian ulama, ayat ini hanyalah bagi orang-orang kafir dan orang-orang semisalnya dengan berbagai macam golongan dan kelompok mereka, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan orang-orang musyrik atau dari kalangan orang-orang munafik. Karena menurut mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar, bagi mereka itu tidak ada balasan lain di akhirat kelak kecuali api neraka. Berarti ayat yang mulia ini adalah ancaman bagi orang-orang kafir dan orang-orang semisalnya dari kalangan munafikin. Tetapi sebagian ulama ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa ayat yang mulia ini, walaupun orang-orang kafir berada di barisan terdepan yang mendapatkan ancaman dengan ayat yang mulia ini, tetapi juga bisa berlaku bagi orang-orang muslim yang beramal namun tidak beramal kecuali mengharapkan pujian dan keridhaan manusia. Ya, dan wallahu ta'ala alam, nampaknya di sini adalah pendapat yang kedua yang lebih kuat. Ayat ini tidak hanya khusus bagi orang-orang kafir, mengingat di ayat yang ke-15 sendiri di sana diawali dengan kata-kata man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Dan kata-kata man di dalam bahasa Arab itu adalah salah satu siyagul umum atau redaksi yang menunjukkan kepada keumuman. Ya, sehingga ayat ini berlaku bagi semua orang siapapun. Hanya saja yang pertama kali terancam adalah orang-orang kafir. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula ancaman ini berlaku bagi setiap orang yang perkataan dan perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, serta dia mengabaikan nilai-nilai keikhlasan di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini dikuatkan dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup banyak yang mengingatkan kita sekalian tentang bahaya riya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengancam orang-orang yang beriman dengan siksaan dan sanksi yang sangat berat di akhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi azza wajal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'irfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut suatu ilmu yang semestinya dia menuntutnya semata-mata karena Allah, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sesuatu dari kehidupan dunia, maka orang yang seperti itu tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat kelak. Ya. Oleh sebab itu, ayat yang mulia ini, Wallahu ta'ala alamul ilmu indallah, dia adalah berlaku umum bagi siapapun yang beramal untuk kehidupan dunia, maka di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan bagian kecuali api neraka, bahkan baunya surga pun mereka tidak akan mendapatkannya sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud tadi. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat dari ayat 16 dari surat Hud ini semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barakallahu fiikum.
1: Wa fiikum barakallahu.
0: Ustaz, pertanyaan saya, bagaimanakah seharusnya seseorang muslim di dalam mengejar akhirat tetapi di sisi lain juga dituntut untuk mencukupi kebutuhannya di dunia? Syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtagi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat, carilah olehmu apa yang telah Allah datangkan bagimu dari kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan apa yang telah Allah tetapkan bagimu dalam kehidupan dunia. Jadi seorang muslim seyogianya dia memprioritaskan kehidupan akhirat sebagai obsesi utamanya. Namun ia tidak boleh mengabaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari kehidupan dunia. Oleh sebab itu di sana ada amalan-amalan yang memang tujuan kita mengerjakannya untuk mendapatkan dunia. Namun frame besarnya adalah itu pun kita peroleh demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang yang bekerja mencari nafkah, maka ketika mencari nafkah itu dia memang adalah untuk mendapatkan kehidupan dunia, tetapi dia harus memiliki niat bahwa kehidupan dunia yang hendak ia capai itu juga adalah merupakan sarana pendukung untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Ya. Demikian pula tatkala ada amalan-amalan yang di dalamnya terkandung kehidupan akhirat dan terkandung kehidupan dunia. Sebagai contoh misalnya seseorang atau seorang imam masjid yang digaji. Ya, yang digaji oleh negara atau digaji oleh pengurus masjid. Maka dia boleh mengambil upah atau gaji yang telah disediakan oleh pengurus masjid atau oleh negara bagi dirinya. Tetapi di saat dia melaksanakan sholat, ya di saat dia melaksanakan sholat, maka tidak boleh dia melakukan sholat karena untuk mendapatkan kehidupan dunia itu. Di saat waktu sholat tiba, maka dia hanya mengharapkan keriduan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga dengan demikian dia bisa menggabungkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Namun kehidupan akhirat seyogianya dia jadikan sebagai prioritas utama, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wabtagi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah olehmu dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagimu dari kehidupan akhirat. Itu adalah tujuan utamanya. Kemudian Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Jadi dunia ini hanyalah merupakan sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Wallahu ta'ala alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah.
0: Ustadz, saya bekerja di bidang jasa. Setiap saya kerjakan suatu pekerjaan, tidak ada kesepakatan harga di awal. Namun setelah selesai saya mengerjakan, baru saya tentukan harganya sekian. Pertanyaannya, apakah pekerjaan ini apakah pekerjaan tersebut diperbolehkan ataukah tidak, dan apakah ini termasuk kategori riba? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Saat tersebut dilakukan tatawuian, apakah jasa sukarela yang memang tidak bekerja untuk sebuah upah tertentu, ataukah dia adalah memang jasa yang memang berharap bayaran gitu ya. Kalau seandainya kita lihat dari pertanyaan tadi, nampaknya adalah sebuah profesi yang bergerak di bidang jasa, dan itu tentu harus ditentukan upahnya dari sejak sebelum jasa itu dilakukan, karena hal itu untuk menghindari goror atau ketidakjelasan. Ya, karena kalau seandainya upah tidak ditentukan dari awal, maka sangat besar kemungkinan akan terjadinya perselisihan antara pengguna jasa dengan pemilik jasa itu sendiri. Oleh sebab itu, di antara syarat sewa menyewa atau penggunaan jasa harus maklumul ajr, harus diketahui berapa upah yang akan diberikan apabila jasa itu dilakukan. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan itu tidak termasuk ke dalam kategori riya. Ya, tidak termasuk ke dalam kategori riya. Sebagian ulama mengatakan bahwa keikhlasan itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah keikhlasan para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dengan tanpa memperhatikan adanya tujuan duniawi dan ukhrawi. Jadi semata-mata dia adalah merupakan karena kecintaan mereka kepada Allah dan dalam mentaati perintah dan larangannya. Tingkatan yang kedua adalah orang yang beramal karena Allah semata, ya, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada orang yang ikhlas ini bagian dari kehidupan akhirat. Jadi dia beramal karena Allah untuk mendapatkan pahala, agar supaya dia mendapatkan pengampunan dosa di akhirat kelak, agar mendapatkan surga. Ini juga orang yang ikhlas. Ya, orang yang ikhlas. Kalau yang pertama tadi hanya semata-mata karena kecintaan kepada Allah. Kemudian derajat yang ketiga adalah orang-orang yang beramal karena Allah semata, tetapi juga dia melakukannya untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia yang mubah, seperti mendapatkan rezeki tadi, ya, atau untuk menolak kemadorotan yang mengancamnya. Maka yang seperti ini pun dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada yang ketiga tingkatan itu, maka berarti dia adalah merupakan sebuah perbuatan riya yang tercela dan sebuah kesyirikan yang dapat menghapuskan amal perbuatan. Wallahu ta'ala alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barakallahu fikum Ustaz.
1: Wafikum barakallah.
0: Pertanyaan saya, ketika kita ditimpa sebuah musibah, misalnya kecelakaan dari motor atau semisalnya, apakah kita harus mengucapkan kalimat istirja di dalam hati ataukah kita ucapkan dengan lisan? Dan apakah ketika orang-orang telah berkumpul di sekitar kita, kita juga akan mengucapkan hal tersebut dan takutnya hal tersebut bisa menimbulkan riya Jazakallahu khairan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang namanya qaul, yang namanya perkataan itu bukan hanya cukup dalam hati, tetapi mesti diucapkan dengan lisan. Ya. Dan kekhawatiran untuk riya itu sendiri pun adalah merupakan bagian daripada ujian. Yani kalau seandainya saja Anda mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Anda takut riya, bagaimana dengan amalan yang lain gitu. Apabila kekhawatiran itu terlalu berlebihan, akhirnya kita tidak akan beramal. Karena segala sesuatu akan dibayang-bayangi dengan riya. Ya, dan biidznillah ta'ala, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan secara spontanitas diucapkan oleh seorang muslim. Ya, dan perkataan yang namanya qala yaqulu itu adalah mesti diucapkan dengan lisan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ tidak disebutkan alladzina idza asabatuhum musibah qalu fi nufusihim, misalnya mereka berkata di dalam diri mereka, atau misalnya ayqanu fi qulubihim, mereka yakin di dalam hatinya. Tidak, tetapi qalu ini adalah berarti ucapan yang berupa bacaan yang mesti diucapkan dengan lisan kita. Ya, sehingga tidak cukup kita mengucapkannya di dalam hati, tetapi mesti diucapkan dengan lisan. Itu namanya bacaan. Oleh sebab itu bahkan di dalam sholat saja sebagian ulama mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang apabila bacaannya hanya dibaca dalam hati. Karena bacaan itu mesti diikuti dengan gerakan mulut. Walaupun tentu bacaan itu enggak mesti juga kedengaran sama orang lain kan. Enggak mesti kedengaran oleh orang lain. Tetapi dia mesti diucapkan dengan lisan. Wallahu ta'ala alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, di kampung saya kalau ada orang yang meninggal, sebagian besar pelayat membawa uang. Sedangkan keluarganya yang ditinggalkan ini adalah tergolong orang-orang yang mampu. Pertanyaan saya, jadi disalurkan kemanakah yang terbaik uang tersebut, Ustadz? Mohon penjelasannya.
1: Ya, ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, Nabi SAW saat itu beliau bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'ama fa inna lahum amrun yushgiluhum. Buatlah oleh kalian makanan bagi keluarga Ja'far, karena mereka itu memiliki urusan yang membuat mereka repot. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membawakan makanan kepada keluarga Ja'far. Jadi bukan makan-makan di tempat mayit, tetapi membawakan makanan. Sebagian orang terbalik. Jadi justru dia makan-makan di rumah mayit. Jadi malah merepotkan keluarga mayit. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu membawakan makanan buat mereka. Karena mereka saat itu ditimpa oleh musibah sehingga mereka sibuk. Dikiaskan ke dalam masalah ini, bisa saja orang membawa uang. Karena orang yang mendapatkan musibah juga dia tidak sempat untuk mencari nafkah. Maka dibawakanlah amplop yang berisi uang. Ya kalau amplop saja ya enggak ada manfaatnya. Salah satu tujuannya adalah wallahu ta'ala alam, ini adalah bagian daripada pelipur lara, atau orang menamakannya dengan uang duka, turut menanggung beban dari keluarga mayit. Labas insya Allah tidak menjadi masalah, dan itu adalah bagian dari sodakoh atau bagian daripada hadiah, ya, untuk meringankan beban orang yang mendapatkan musibah. Dan karena di sana ada biaya-biaya operasional, itu adalah bisa dipakai dari uang tersebut. ya untuk biaya sewa ambulans, misalnya untuk pengurusan jenazah, untuk upah mereka yang menggali liang lahat dan lain sebagainya, maka dana-dana seperti itu adalah boleh digunakan. Apabila kemudian masih ada yang tersisa, maka itu adalah menjadi hak, ya, menjadi hak ahli waris. Kalaupun seandainya nanti mau dimanfaatkan dengan niat untuk diberikan pahalanya kepada mayit, misalnya disedekahkan dengan diniatkan pahalanya kembali kepada mayit, maka biidznillahi ta'ala hal itu pun diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, bagaimanakah menyikapi ada jamaah jikalau disampaikan tentang kebenaran seringnya marah-marah dan mengancam mau mukul? Pertanyaan saya Ustadz, apakah bisa juga kita membalasnya memukul dia? Karena kalau kita diam, mereka tambah jadi. Jazakallahu khairan.
1: Orang seperti itu masuk tentu ke dalam kategori orang yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulun nar man la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar semut kecil dari kesombongan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ditanya, apakah yang dimaksud dengan kesombongan itu wahai Rasulullah? Karena kami senang, kata para sahabat, apabila menggunakan pakaian yang bagus dan sandal yang bagus. Ini apakah hal itu masuk ke dalam kategori kesombongan atau tidak? Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, Al-kibru apa, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Kemudian Rasulullah bersabda, Al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini sombong. Jadi orang yang berikan nasihat dia marah-marah, berarti dia menolak kebenaran. Dan dia pun sekaligus adalah memiliki sifat kemunafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ism. Di antara sifat orang munafik itu adalah wa idza qila lahu taqillah. Apabila diucapkan, dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, akhadathul izzatu bil ism, maka kemudian dia tumbuh kecongkakannya, keangkuhannya. Maka orang yang seperti itu fahasbuhu jahannam. Cukup tempat kembali mereka neraka. Ya. Dan bagaimana menyikapinya? Kalau sudah seperti itu, maka kita berarti bagaimana kita perlu mengetahui tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang munafik. Bagaimana menyikapi orang munafik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Fa'rid anhum wa'idhhum, dan berikanlah mereka peringatan yang keras. Wa qul lahum fi anfusihim, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang membekas. Ya, jadi kemudian kita pun harus tegas terhadap orang seperti itu. Tetapi kita perlu cermati bahwa sebenarnya sejauh mana. Ya, karena bisa jadi itu kan marahnya itu bersikap relatif. Tetap dalam tahap awal, walau terhadap menyikapi orang-orang munafik, tetap kita adalah langkah-langkah persuasif terlebih dahulu yang harus kita dahulukan, sifat kelemah lembutan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kalau tidak bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, maka niscaya mereka akan berlari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila langkah-langkah sikap lemah lembut tersebut memang tidak bermanfaat dan justru kemudian dia melakukan penolakan atau bahkan mengejek syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka berarti yang berlaku yang ada dalam surat An-Nisa tadi, fa'arid anhum wa idhum wa kullahum fi anfusihim qawlam baligho. Wallahu ta'ala alam.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أفلا يتدبرون

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

pun besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

انشدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan

Kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba, doa satu doa yang terangkat dalam setahun, akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu, muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah, apa ucapan yang layak untuknya, apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat, hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin merugi kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاز من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan.

apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya ukti, sudahkah anda sholat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh. Sibukkan diri dengan ibadah, jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm, yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz

Anak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada 2 gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan 2 gelang tersebut dengan 2 gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul
atau

0: sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
3: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun Qudwatun Nabawiyyah.
4: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
5: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustaz Menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
13: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda, tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
14: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
15: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
16: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami, kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan bilang ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa sih ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, enggak ada kejelekan. Nah, itu diganti dengan nama yang lainnya. Ya kalau itu insyaallah enggak masuk syirik ya. Tapi paling enggak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia enggak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu enggak diterima salatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari enggak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
6: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
17: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah, wallahu ta'ala alam.
18: Apa yang dimaksud dengan istidraj dan bagaimana membedakan itu, ya, azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang, ya, dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya, seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan, dengan hati? Dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya, orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri. Di antara kesyukuran, ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersama dalam kajian rutin kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Haji Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah taala. Dan kita tentunya masih akan melanjutkan pembahasan kita di surah Luqman, surah ke-31 di dalam Al-Qur'an. Dan kajian kita seperti biasa akan berlangsung hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita. Dan kepada Ustaz kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-24 dari surat Luqman. Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan untuk mengetahui korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 22 sampai ayat 24 dari surat yang ke-31 ini.

0: محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
1: قال الله تبارك وتعالى نمتعهم قليلا. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Summa nadtarruhum ila azabin ghalid. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita melihat korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian dan khususnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang melanjutkan perjuangan beliau agar tidak pernah bersedih karena tidak berimannya orang-orang kafir. Allah wa taala berfirman fala yahzunka kufruhu, dan janganlah kekafirannya menyedihkanmu. Ilaina marji'uhum, hanya kepada kamilah mereka akan kembali. Fanunabbi'uhum bima amilu, maka kami akan beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha alimun bidzatis subur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada mereka, sehingga walaupun mereka itu mungkin tampak senang, tampak bahagia, tampak kaya, tampak kuat, tampak berjaya, tampak berkuasa, menikmati berbagai macam fasilitas dalam kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat 20 ini nih. Ya, hakikat kehidupan orang kafir itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat 24 ini. Ya, bahwa kehidupan itu hanya sementara gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat mereka. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah agar tidak sedih atas kekufuran mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat 24 ini tentang hakikat kehidupan mereka. Kalaupun mereka tampak kaya, tampak kuat, tampak berkuasa, tampak ya bahagia dalam kehidupan dunia, maka Allah jelaskan hakikat kehidupan mereka di dunia itu. Numati'uhum qalila, kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar saja. Thumma nadtarruhum ila azabin ghalid, kemudian kami paksa mereka ya untuk masuk ke dalam siksa yang sangat keras. Di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullahu taala, ya, mereka mengatakan numati'uhum qalila, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman numati'uhum qalila ay numati'uhum fi hadhil dunyal faniyah muddatan qalila, kami berikan kesempatan mereka untuk bersenang-senang di dunia yang fana ini dalam kurun waktu yang sangat sedikit. Summa yaumal qiyamati nulji'uhum wa nasuquhum ila adzabin fadhi', kemudian pada hari kiamat kelak kami akan masukkan mereka dan kami giring mereka ke adab yang sangat keras, wa huwa adzabu jahannam, yaitu adab neraka jahannam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kembali ke awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman numatti'uhum qalila. Numatti'uhum, ya, diambilkan dari kata-kata muta'ah, senang-senang. Numatti'uhum, kami berikan mereka kesenangan. baik itu berupa harta, kesehatan, kekuasaan, ya, mereka mendapatkan berbagai macam fasilitas duniawi, usia panjang, keluarga mungkin yang sukses menurut pandangan orang-orang yang materialis, mereka memiliki kedudukan dan jabatan. Numati'uhum, kami berikan mereka waktu untuk bersenang-senang, tetapi ingat, qalilan, hanya sedikit. Ya, kenapa dikatakan sedikit kehidupan dunia ini? Karena dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kita hidup di dunia, usia kita ini sangat singkat, sangat pendek. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah kehidupan dunia itu sangat sedikit. Ya. Oleh sebab itu mereka diberikan kesempatan kenikmatan dunia dalam waktu yang singkat, kemudian mereka kembali kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa kenikmatan dunia itu kan juga tidak selalu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya, dari sini kita dapat mengetahui bahwa nikmat dunia yang Allah

Allah berikan kepada seorang hamba itu tidak menunjukkan atau tidak selalu gitu ya, tidak selalu menunjukkan kecintaan dan keriduan Allah kepada hamba tersebut. Dan ini adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam akidah, sehingga ketika kita melihat ada orang yang menunjukkan keriduan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut. Ya, banyak manusia yang tertipu dalam masalah ini. Karena sebagian orang melihat ketika Allah memberikan kelapangan rizki, kedudukan yang tinggi, mereka beranggapan bahwa itu merupakan bukti kecintaan Allah kepada dirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku tidaklah diberikan ini kecuali memang atas dasar ilmu yang aku miliki, karena aku memang berhak untuk mendapatkan ini. Dia mengatakan Rabbi akroman, Rabbku telah memuliakanku. Padahal ya tidak selalu orang yang diberikan kelapangan rizki, diberikan jabatan yang tinggi, usia yang panjang, tidak selalu itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang beriman, kepada orang yang kafir, kepada orang yang soleh, kepada orang yang toleh. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Wala yu'ti dina illa liman ahabba. Namun Allah pastikan tidak akan memberikan taufik untuk mengikuti agama ini kecuali mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nadtarruhum." Nadtar diambil kata idtirar, artinya terpaksa. "Tsumma nadtarruhum," kemudian kami paksa mereka. Ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak ada opsi. Ya, kematian itu bukan merupakan opsi dan pilihan. Semua manusia terpaksa untuk mati kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diberikan opsi antara hidup sampai hari kiamat atau meninggal dunia. Ya. Adapun yang lain semuanya terpaksa. Tsumma nadtarruhum, kemudian akan kami paksa mereka. Ya. Sehingga ketika ajal itu datang tidak ada seorang pun yang bisa menolak, tidak bisa melarikan diri, tidak bisa menunda apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika di dunia mereka merasa bebas, merasa kuat, merasa mampu untuk menolak dakwah, mampu untuk membubarkan pengajian gitu kan. Ya, mampu mengkriminalisasikan orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Namun ketika kematian datang, mereka digiring menuju putusan Allah. Mereka dipaksa, tsumma nadtarruhum, kemudian kami paksa mereka ila azabin ghalidh, menuju azab yang ghalidh. Ghalidh itu maknanya bisa tebal, tapi maknanya di sini azab yang keras, yang berat, yang dahsyat. Yakni azab yang menyakitkan, azab yang diberikan secara terus menerus, tidak akan pernah berkurang. Di dalam neraka itu azab itu tidak akan berkurang, tapi semakin hari itu semakin meningkat. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ya wala naziduhum illa azaba, kami tidak akan menambah mereka kecuali azab. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ini ayat yang membuat saya paling takut. Karena kalau di dalam dunia orang mungkin dihukum, mungkin dia dipenjara, disiksa oleh para sifir di penjara, tapi semakin hari pada umumnya azab itu akan ringan, akan lebih ringan. Dia akan merasa terbiasa dengan kehidupan itu. Orang masuk penjara itu kan susahnya itu di awal

awal tuh. Tapi semakin hari mungkin dia sudah kenal dengan sipirnya, kenal dengan pejabat yang ada di situ, dia pun mulai mendapatkan fasilitas juga. Tetapi di akhirat kelak, wala naziduhum illa azaba. Kami tidak akan tambah bagi mereka kecuali azab. Maka di sini sebutkan azabun ghalid atau ila azabin ghalid. Keras, berat, dahsyat. Dia sesuatu yang menyakitkan, yang dirasakan secara terus-menerus dan tidak mampu ditanggung. Tidak ada seorang pun yang bisa menanggung azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah azab yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk orang-orang yang kafir. Jadi kenikmatan yang mereka rasakan di dunia itu hanyalah sementara. Lalu setelah itu mereka akan berpindah kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa dunia dan kehidupan dunia secara umum itu sedikit. Sebagaimana disebutkan di sini, numatti'uhum qalila. Semua kenikmatan dunia itu sedikit. Sedikit bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Walaupun orang itu hidup 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun, lebih dari 100 tahun sekalipun, bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu sangat singkat. Oleh sebab itu kan perbandingannya sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Ya, satu hari di akhirat sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Berarti andaikan ada manusia yang hidup dari zaman Nabi Isa sampai sekarang, itu tidak cukup satu hari di akhirat. Ya, di akhirat itu kita hidup berabad-abad. Oleh sebab itu penjelasan para ulama yang telah kita bahas dalam tafsir Juz Amma pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naba, ya Allah Azza wa Jalla berfirman, inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalam neraka itu ahqaba. Ahqab itu jamak dari hukub. Hukub itu artinya qarn, satu abad. Satu abad itu berapa tahun? 100 tahun. Baik, dia 100 tahun. Di situ kan disebutkan ahqaban dalam bentuk jamak. Di dalam bahasa Arab jamak itu dari mulai berapa? 3 ke atas. Berarti kalau disebutkan labisina fiha ahqaba, minimalnya dia tinggal di situ 3 abad kata para ulama. Kalau 3 abad ya berarti 300 tahun. 300 tahun berarti berapa hari? 360 dikali 300 sekian hari. Sementara satu harinya di akhirat itu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, satu harinya di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Jadi andaikan ada orang masuk ke dalam neraka satu hari saja dan dia dimasukkan dari sejak zaman lahirnya Nabi Isa sampai sekarang belum cukup satu hari itu. Karena baru 2026 tahun. Ya. Itu satu hari masuk neraka sampai sekarang belum keluar dari sejak zaman Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana kalau dia masuk ke dalam neraka? Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad. Ya, oleh sebab itu, walaupun seorang itu hidup sampai 100 tahun lebih, sangat sedikit bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman di sini, ya, numatti'uhum qalila. Kami beri

0: tidak menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir tersebut. Kemudian dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa istidraj itu berarti nyata. Ya, istidraj, tahu istidraj? Istidraj itu ya Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba agar dia bersenang-senang, setelah itu kemudian nikmat itu dicabut dan dipaksa dia untuk masuk ke dalam azab. Ini namanya istidraj. Ya Allah biarkan, numati'uhum qalila. Ibaratnya seperti orang memancing tuh ya. Ya si ikan tuh dikasih umpan terlebih dahulu. Begitu dia cicipi, dia makan, dia biarkan dulu sedikit. Dia cicipi, dia kunyah sedikit, baru ditarik sekuat-kuatnya. Orang kafir juga demikian, numati'uhum qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami berikan dia kesempatan untuk bersenang-senang sedikit. Thumma nadtarruhum, kemudian kami paksa dia menuju azab yang sangat pedih. Ya, dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ya, bahwa kematian itu adalah pemutus kenikmatan. Ya, hazimul ladzat, ya, yang memutus segala bentuk kenikmatan, terputus semua dengan kematian. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma nadtarruhum," kemudian kami paksa mereka untuk menuju azab yang sangat pedih, azab yang sangat keras. Dan ini menunjukkan bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat. Karena apabila oleh sebab itu seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan kemegahan dunia. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dengan demikian berarti juga di antara kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa hakikat keselamatan dan keberuntungan itu adalah keselamatan kita di akhirat kelak, bukan prestasi dunia. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal berfirman, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah manusia yang sukses. Jadi hakikat kesuksesan itu bukan tercapainya prestasi duniawi, bukan titel dan jabatan yang kita raih, bukan berhasilnya kita menumpuk dan mengumpulkan harta benda, tetapi hakikat kesuksesan itu manakala seorang mukmin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebelum mendapatkan itu belum bisa dikatakan sukses. Oleh sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau ditanya, mata rohah, anda ini kapan beristirahat? Yani setiap saat menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, beribadah kepada Allah, kapan anda akan istirahat? Imam Ahmad mengatakan, saya akan istirahat begitu nanti saya meletakkan kedua telapak kaki saya di dalam surga, maka saat itulah saya akan beristirahat. Karena saat itu berarti kesuksesan tercapai. Sebelum itu kita belum sukses. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang menjadi tema pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim, taala akan kita lanjutkan pembahasan ayat yang ke-25 di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wassalallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di kesempatan pagi ini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan, semoga menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita sekalian. Dan kita akhir kajian kita, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
5: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
3: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
0: Eh, ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
0: 10.000, Ji.
6: Mau beli pulsa kah?
0: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
6: Buat apa ini?
0: Buat bangun rumah layak huni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
0: Bisa toh, insya Allah.
7: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kendari.
6: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
0: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
6: Nah, kenapa begitu?
7: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
8: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Ikhwatul iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa ruang dengan Anda di kesempatan ini. Dan baru saja beberapa saat yang lalu telah kita dengarkan satu buah kajian rutin pembahasan tafsir Al-Muyassar yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Abu Qudamah Zazen Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi bekal untuk kehidupan kita sehari-hari. Adapun untuk pertanyaan yang telah masuk, karena waktu yang terbatas sehingga belum sempat diajukan di kesempatan tadi, maka insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami simpan dan kita ajukan di kajian-kajian berikutnya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini tentunya kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan pagi yang penuh dengan berkah. Udara masih segar, langit masih bersih, dan hati ini semoga masih senantiasa lembut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi hari adalah awal dari segalanya, awal dari langkah kita, awal dari harapan kita, dan awal untuk perjuangan kita di hari ini. Oleh karenanya, jangan biarkan hari ini berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan sesuatu yang bisa menguatkan jiwa kita. Karena tubuh ini ya tidak hanya butuh sarapan, akan tetapi hati kita juga butuh asupan, dan asupan terbaik itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat lisan kita mulai basah dengan lantunan-lantunan zikir, maka insyaallah disitulah hati menjadi tenang, langkah terasa ringan, dan disitulah keberkahan mulai mengalir dalam setiap aktivitas kita. Oleh karena itu, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita awali hari kita dengan zikir pagi, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik kehidupan kita, agar hari ini bukan sekedar sibuk tapi juga bernilai ibadah. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu buah zikir pagi yang dilantunkan oleh Syekh Misyah Rashid Hafizallahu taala. Berikut, marilah kita mengamalkannya. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
4: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: دengarkan radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radio MUA Semin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok barangnya jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
6: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
6: Halo? Iya, halo?
8: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
8: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
9: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
4: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
9: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
9: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
10: Tapi antum kapan pi?
11: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
12: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
11: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
12: Bah, adakah rezeki yang gurih?
11: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
13: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
13: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Kata Anas, Rasul SAW sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayo gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
13: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
16: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, setelah kita bersama-sama menyimak dan mengamalkan zikir pagi, ya, semoga setiap zikir yang telah dilantunkan menjadi penenang hati, penguat langkah, dan pembuka pintu keberkahan sepanjang hari. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam setiap aktivitas kita, memberikan kemudahan dalam urusan, dan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, di kesempatan ini kembali kita bersama di program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Dunia Anak. Nah, sahabat muat, ayah bunda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kesibukan hidup, kita begitu fokus mengejar dunia. Kita begitu fokus untuk bekerja, beraktivitas, hingga tanpa sadar ada yang mulai terlewat, yaitu kebersamaan bersama keluarga. Padahal dalam ajaran Islam, keluarga bukan sekedar tempat pulang, tapi juga tempat ladang pahala, sumber ketenangan, dan tempat pertama menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anak kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang begitu sibuk, tapi beliau tetap meluangkan waktu untuk keluarga, bercanda dengan anak-anak, membantu istri, dan menghadirkan kehangatan di rumahnya. Karena itulah, family time bukan sekedar waktu luang, tapi juga kebutuhan hati, kebutuhan iman. Nah, lalu bagaimana Islam memandang pentingnya kebersamaan ini dalam dunia anak? Bagaimana peran orang tua di dalam membangun kedekatan yang penuh cinta dan nilai-nilai kebaikan? Oleh karena itu, mari kita simak bersama dalam program Spirit Pagi Serial Dunia Anak dengan tema pentingnya family time menurut ajaran Islam.
15: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
16: Ya ayah bunda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan dunia, seringkali kita lupa betapa pentingnya family time atau waktu berkualitas bersama keluarga. Dalam Islam, waktu yang dihabiskan bersama keluarga bukan hanya sekedar istirahat, melainkan ibadah yang mendatangkan pahala dan keberkahan. Masya Allah. Nah, Islam menekankan silaturahmi dan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, sebagai fondasi rumah tangga yang sakinah. Meluangkan waktu khusus untuk anak dan pasangan adalah wujud nyata dari ketaatan kita, meniru teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat hangat dan dekat dengan keluarganya. Oleh karena itu, di kesempatan ini kita akan membagikan satu pembahasan kepada ayah bunda sekalian, bahwasanya family time adalah investasi akhirat. Kita akan membahas bagaimana cara mengoptimalkan waktu bersama, menjadikan setiap momen di rumah sebagai sarana menumbuhkan iman dan juga kebahagiaan. Nah, ayah bunda, family time adalah momen berharga yang tidak hanya sekedar kebersamaan, tetapi juga kesempatan untuk membangun ikatan emosional, menanamkan nilai, dan juga menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Nah, kebersamaan keluarga memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan sosial, emosional, dan akademi anak. Lalu apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah membangun ikatan emosional yang kuat. Sahabat Muat, family time tentu membantu anak merasa dicintai, dihargai, dan diperhatikan. Kehadiran orang tua dalam aktivitas sederhana seperti makan bersama, bermain, atau mungkin berdiskusi, maka ini membuat anak merasa aman secara emosional. Rasa aman ini menjadi pondasi penting dalam membentuk kepercayaan diri dan ketahanan mental anak. Nah, ikatan emosional yang kuat juga membuat anak lebih terbuka dalam berbagi cerita, perasaan, dan pengalaman. Nah, dengan adanya komunikasi yang hangat, maka insya Allah anak belajar bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk mencari dukungan, sehingga mereka tumbuh dengan rasa percaya diri yang lebih stabil. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah menanamkan nilai dan karakter. Ayah bunda, melalui family time, orang tua dapat menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual secara alami. Dan anak juga belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, dan empati dari interaksi sehari-hari. Nah, diskusi ringan di meja makan atau saat bermain, maka ini juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengajarkan nilai kehidupan. Kebiasaan berdiskusi dalam keluarga insya Allah membantu anak memahami perbedaan pendapat dan belajar menghargai orang lain. Dan hal ini tentu membentuk karakter anak yang lebih matang, toleran, dan siap menghadapi tantangan sosial di masa yang akan datang. Kemudian manfaat yang ketiga, yaitu meningkatkan kesehatan mental anak. Kebersamaan keluarga tentu terbukti menurunkan risiko stres dan kecemasan pada anak. Anak yang memiliki waktu berkualitas bersama orang tua, maka mereka lebih mampu mengelola emosi dan menghadapi tekanan sosial. Family time
17: menjadi ruang aman bagi anak untuk berbagi cerita, keluhan, dan harapan tanpa takut dihakimi. Nah, selain itu, anak yang merasa didukung secara emosional, maka cenderung lebih resilient dalam menghadapi masalah. Mereka memiliki kemampuan lebih baik untuk mengatasi rasa takut, membangun optimisme, dan menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Kemudian manfaat yang keempat, mendukung prestasi akademik. Nah, ayah bunda, family time juga berpengaruh besar pada prestasi akademik anak. Orang tua yang terlibat dalam kegiatan belajar anak, seperti mendampingi membaca atau berdiskusi tentang pelajaran, maka akan membantu anak lebih fokus dan termotivasi. Kehadiran orang tua memberikan dorongan moral yang membuat anak lebih percaya diri dalam belajar. Dengan adanya keterlibatan orang tua dalam family time, maka ini meningkatkan motivasi belajar dan pencapaian akademik anak. Dukungan ini membuat anak lebih disiplin, terarah, dan mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, kemudian manfaat yang terakhir adalah mengurangi resiko perilaku negatif. Nah ya bunda, anak yang kurang mendapat perhatian keluarga, maka mereka lebih rentan terhadap perilaku negatif seperti kenakalan, perundungan, atau penyalahgunaan handphone. Family time yang konsisten maka membantu anak merasa diperhatikan dan mengurangi kebutuhan mencari perhatian di luar rumah. Dengan adanya kebersamaan, maka anak belajar kontrol diri dan membentuk perilaku yang lebih positif. Mereka tumbuh dengan rasa aman sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang sehat. Masya Allah. Nah ya bunda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah beberapa manfaat dari family time ya, yang berfungsi untuk tumbuh kembang anak. Lalu bagaimana kiat-kiat family time menurut ajaran Islam? Nah, insya Allah kita akan bahas setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi.
15: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
18: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
19: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
20: Absen kok dititip? Emang justip?
21: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
22: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
21: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
23: Gimana rasa nasi kebulinya?
24: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
23: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
24: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
21: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
15: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
16: Masih bersama kami di program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Nah, di kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai family time menurut ajaran Islam. Nah, ya bunda, dalam Islam family time bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah. Jurnal Studi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel menegaskan bahwa kebersamaan keluarga dalam Islam adalah bentuk tarbiyah atau pendidikan yang integral. Nah, ya bunda, yang pertama, family time adalah sebagai bentuk kasih sayang. Islam tentu mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat utama menumbuhkan kasih sayang. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana menggunakan waktu luang untuk bermain dengan cucu-cucunya. Dan ini menunjukkan bahwa kebersamaan adalah wujud nyata cinta dan rahmat. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa indahu Al-Aqra ibn Habas At-Tamimi jalisan. Faqala Al-Aqra, "Inna li asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan." Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala, "Man la yarham la yurham." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan ibn Ali dan di sisinya ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Maka Al-Aqra mengatakan, "Aku punya 10 orang anak tapi tidak seorang pun dari mereka yang pernah kucium." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat kepada Al-Aqra lalu beliau berkata, "Barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita ya bunda bahwa orang tua tentu dapat menjadikan family time sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa cinta yang mendalam. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang, mereka akan lebih percaya diri, merasa aman, dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan keluarga. Kemudian yang kedua, family time sebagai pendidikan nilai Islam. Ayah bunda, family time adalah kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka di situ orang tua dapat mengajarkan doa, membaca Al-Quran bersama, atau berdiskusi tentang kisah teladan Nabi. Dan aktivitas ini tentu tidak hanya memperkuat iman anak, tetapi juga membentuk karakter sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dengan kebersamaan, maka anak belajar bahwa nilai-nilai Islam bukan hanya teori, tetapi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari yang ini membuat mereka tumbuh sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan beriman kuat. Nah, kemudian family time sebagai ibadah. Dalam Islam, setiap aktivitas yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai syariat, maka ini dapat bernilai ibadah. Makan bersama keluarga, mendidik anak, atau berbagi cerita dengan penuh kasih sayang, semuanya ini adalah bagian dari amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan family time menjadi sarana untuk menggabungkan aspek duniawi dan ukhrawi dalam kehidupan keluarga. Masya Allah. Nah, dengan niat yang benar tentunya, kebersamaan keluarga tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga menjadi ladang pahala. Nah, kemudian family time sebagai sarana menguatkan silaturahmi. Ayah bunda, Islam menekankan pentingnya menjaga silaturahmi, dan family time adalah bentuk nyata dari menjaga hubungan tersebut. Dengan meluangkan waktu bersama, orang tua dan anak memperkuat ikatan, mengurangi konflik, dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi
17: wa ana khairukum li ahli, bahwasanya yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, tentunya hal ini sejalan dengan perintah Allah untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis, mereka akan lebih mudah membangun hubungan sosial yang sehat di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah family time sebagai bekal ketahanan sosial. Nah, keluarga yang memiliki kebersamaan yang kuat lebih siap menghadapi tantangan sosial. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga Islami dengan family time yang konsisten, mereka akan lebih tangguh untuk menghadapi tekanan dari luar. Mereka tentu memiliki bekal nilai, iman, dan kasih sayang yang menjadi pelindung dalam kehidupan sosial. Dengan fondasi ini, maka anak lebih siap menghadapi dunia luar tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai Islam yang telah ditanamkan sejak kecil. Nah, ya bunda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 5 poin yang telah kami bagikan bagaimana kiat family time menurut ajaran Islam. Kesimpulannya bahwa family time ini adalah pondasi penting dalam tumbuh kembang anak. Kebersamaan keluarga membantu membangun ikatan emosional, menanamkan nilai, meningkatkan kesehatan mental, mendukung prestasi akademik, dan mencegah perilaku negatif. Nah, dalam ajaran Islam, family time memiliki makna yang lebih dalam, yaitu sebagai bentuk kasih sayang, pendidikan nilai, ibadah, silaturahmi, dan bekal ketahanan sosial. Dengan meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, orang tua tidak hanya mendukung perkembangan anak, tetapi juga menjalankan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersamaan dan cinta dalam keluarga. Nah, ya bunda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan yang bisa kami bagikan ke ruang dengar Anda di program acara Spirit Pagi Serial Dunia Anak. Semoga membawa manfaat dan menyentuh hati kita semua. Kita diingatkan bahwa family time bukan sekedar duduk bersama, namun tentang hadirnya perhatian, kasih sayang, dan waktu terbaik yang kita berikan untuk anak-anak kita sebagai amanah dari Allah. Nah, semoga kita dimampukan untuk menjadi orang tua yang tidak hanya sibuk mencari nafkah, tetapi juga hadir sebagai pendidik, sahabat, dan teladan bagi buah hati kita. Karena dari rumah yang hangat akan lahir generasi yang kuat. Dari waktu yang kita luangkan akan tumbuh cinta dan keimanan dalam jiwa anak-anak kita. Nah, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi ayah bunda sekalian. Demikian kebersamaan kita dalam program acara Spirit Pagi di hari ini. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan

0: 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
6: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporan kok. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
5: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah, pokoknya diuruskan sampai tuntas.
7: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
6: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ikhwatal iman, sahabat Mu'adh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami ingatkan tetap berhati-hati di jalan, patuhi aturan lalu lintas, jaga keselamatan diri dan juga orang lain. Jangan lupa sebelum melangkah keluar rumah, kita awali dengan doa bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, dengan keutamaannya yang begitu besar di mana Allah akan mencukupi kita, menjaga kita dan menjauhkan dari keburukan sepanjang perjalanan kita. Nah, apapun aktivitas Anda di kesempatan ini, saatnya kita menenangkan hati, menghadirkan keteduhan dalam jiwa melalui lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di program acara Quran for Hafiz. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan dengarkan beberapa murattal di juz 28 yang akan dilantunkan dengan merdu oleh Syekh Muhammad Ayub rahimahullahu taala. Semoga setiap ayat yang akan kita dengarkan menjadi cahaya penenang hati dan penguat iman kita. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Selamat mendengarkan.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yusuf

0: 94,3 FM.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
2: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Simak dan saksikan.
5: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
4: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh, dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
5: Nabi SAW tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau SAW rendah hati bagi para sahabatnya.
4: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94.3 FM.
6: Welcome to Mobile Legends.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
7: Ye.
8: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
7: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
8: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
7: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
8: Sudah kelas 5 SD.
7: Sudah besar itu.
8: Iya betul, hanya sama masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
7: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
8: Ada juga. Pasti mahal itu.
7: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
8: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
7: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
8: Astagfirullah, jadi? Oke, Mimpale, sini kita gas.
7: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
12: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
13: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit, riba semuanya besar.
14: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
15: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
16: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini di pukul 7:37 waktu Indonesia Tengah. Dan di kesempatan ini kita kembali bersama di program acara Quote Islam dengan tema Sejenak di Dunia, Selamanya di Akhirat. Ikhwat aliman, hidup di dunia ini hanyalah sejenak, seperti persinggahan singkat bagi seorang musafir yang kemudian akan melanjutkan perjalanan panjangnya. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa yang abadi justru menanti di akhirat sana. Padahal, setiap detik yang kita jalani hari ini adalah investasi untuk kehidupan yang selamanya. Maka, jangan sampai kita tertipu oleh gemerlap dunia dan melupakan tujuan utama kita, yaitu ridho Allah dan surganya. Oleh karenanya, mari sejenak kita renungkan dalam program Quote Islam dengan tema Sejenak di Dunia, Selamanya di Akhirat. Semoga hati kita kembali bahwa yang sebentar ini adalah penentu untuk selamanya.
0: Quote Islam. Islam.
16: Ikhwat aliman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merenung sejenak betapa cepatnya waktu berlalu? Usia yang dulu terasa panjang kini seakan berlari meninggalkan kita. Rambut yang dulu hitam kini mulai memutih. Badan yang dulu kuat kini mudah letih. Semua ini sejatinya adalah peringatan lembut dari Allah bahwa hidup di dunia hanyalah sebentar, persinggahan singkat menuju kampung akhirat yang kekal. Di antara kisah para nabi yang begitu menyentuh hati adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah nabi yang paling panjang usianya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Falabitsa fihim alfasanatin illa khamsina 'ama." Maka Nuh tinggal di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Surat Al-Ankabut ayat 14. Bayangkan sahabat muat, 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dengan penuh kesabaran, menghadapi caci maki, penolakan, bahkan hanya segelintir yang beriman kepadanya. Umur yang begitu panjang seakan memberikan pelajaran mendalam kepada kita, bahwa meski usia manusia panjang sekalipun, dunia tetaplah terasa singkat. Subhanallah, hampir 1000 tahun hidupnya pun seakan berlalu bagai sekejap. Jika Nabi Nuh yang diberi umur panjang merasakan dunia begitu singkat, bagaimana dengan kita yang rata-rata umurnya hanya hidup 60-70 tahun? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik." Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi itu. Hadis riwayat Tirmizi. Iya, inilah dunia, secepat kedipan mata, maka janganlah tertipu olehnya. Sahabat muat, Allah subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan di dalam Al-Quran betapa dunia hanyalah kesenangan yang sebentar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُرُ. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat Ali Imran ayat 185. Perhiasan dunia memang indah. Rumah megah, kendaraan mewah, jabatan tinggi, dan harta berlimpah. Tetapi semuanya hanyalah fata morgana. Ia tampak manis di awal, namun lenyap begitu cepat. Ibarat bunga yang mekar sebentar, lalu layu diterpa panas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan tentang hal ini di dalam firman-Nya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaysin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak-anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, lalu kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Inilah dunia," kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukankah kita sering menyaksikan sendiri betapa banyak orang mengejar dunia mati-matian, namun belum sempat menikmatinya, ajal sudah menjemput. Ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberikan perumpamaan agar para sahabat tidak silau dengan dunia. Di mana beliau pernah melewati seekor bangkai kambing yang cacat telinganya. Lalu beliau bersabda, "Aturauna anna hadza kana yahunu ala ahlihi law kana hayyan?" Qalu, "Law kana hayyan kana ahluhu yastahiquna an la yakuna fihi syai." Faqala, "Fa wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hadza alaikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Apakah kalian mengira bangkai kambing ini berharga di mata pemiliknya?" Kemudian para sahabat menjawab, "Seandainya kambing ini hidup, cacat telinga seperti itu tidak berharga apa-apa." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di mata pemiliknya." Hadis riwayat Muslim. Nah, betapa rendahnya dunia di sisi Allah, ikhwatal iman. Karena itu, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, sungguh dia telah tertipu. Saudaraku, dunia ini bukanlah tempat tinggal selamanya. Dunia hanyalah tempat persinggahan, tempat menanam, tempat bekerja. Akhiratlah tempat menuai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita sekalian dalam sabdanya, "Kul fid dunya ka annaka gharib aw abirun sabil." Hiduplah di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang asing atau seorang musafir. Hadis riwayat Bukhari. Iya, seorang musafir itu tidak pernah terlalu terpikat dengan rumah persinggahannya. Ia tahu tempat itu hanya sebentar. Ia akan segera berangkat melanjutkan perjalanannya. Begitulah seharusnya kita dengan dunia ini. Tidak lalai dengan gemerlapnya, tidak silau dengan kilauannya, tetapi menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Namun sayangnya, banyak orang terjerat tipu daya dunia. Mereka mengira dunia adalah segalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita sekalian, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Surat Ar-Rum ayat 7. Lihatlah ikhwatal iman, bagaimana manusia itu saling berbangga. Siapa yang rumahnya lebih besar, siapa yang mobilnya lebih mewah, siapa yang anaknya lebih banyak prestasinya. Padahal semua itu tidak akan ditanya di hadapan Allah, kecuali apakah ia digunakan untuk ketaatan ataukah tidak. Oleh karena itu, ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita untuk sering mengingat mati, karena itulah yang dapat melembutkan hati dan menjauhkan dari kelalaian. Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yakni maut, yaitu kematian. Kematian ini akan memutus semua yang kita cintai, keluarga, harta, jabatan, dan kedudukan. Tak ada yang kita bawa kecuali iman dan amal soleh. Oleh karena itu, sahabat muat, ingatlah bahwa dunia ini hanyalah ladang. Jangan sampai kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran hanya untuk sesuatu yang akan lenyap. Gunakan dunia untuk menanam amal agar kelak di akhirat kita menuai hasilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijjinul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Maka bersabarlah dengan keterbatasan dunia. Janganlah hati kita guncang oleh cobaan, jangan pula silau oleh gemerlap dunia. Tenangkan hatimu bahwa ini hanyalah dunia, tempat persinggahan. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan yang bisa kami bagikan ke ruang dengar Anda dalam program acara Quote Islam di hari ini. Semoga setiap kata yang kita dengarkan menjadi pengingat bagi hati yang sering lalai bahwa dunia ini hanyalah sementara dan akhirat adalah tujuan yang sebenarnya. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjadikan kita hamba yang tidak tertipu oleh dunia, dan menguatkan langkah kita untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
17: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
18: لبيك اللهم لبيك.
19: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
20: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
21: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
20: Banyaknya itu dijual.
21: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
20: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
22: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina.
1: Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
2: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio MUAS Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
22: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang, tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah gak akan mengakhirinya dengan indah dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
23: Innal akibata lilmuttaqin.
22: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud, itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar, dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar, umat Islam menang. Tetapi dalam Perang Uhud, umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
24: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
25: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
26: Al-Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Firaun, hatinya tetap hati Firaun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali itu.
3: Tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa

0: 94,3 FM Radio Muaz Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
2: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Tetapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.